Tosi yang memiliki kuasa untuk menyampaikannya kepada khalayak umum. Sebelum pesta pasola dimulai, warga menggelar berbagai acara sehari sebelumnya. Ada tradisi kawoking atau menyanyi sambil membalas pantun dan permainan-permainan rakyat. Informasi tadi mengakhiri Barita Perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Salah satu pesona budaya dalam bentuk nyanyian adat masyarakat Lama Baka Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni mokang. Mokang merupakan salah satu kelengkapan dalam ritual adat masyarakat kampung Lama Baka yang menguraikan secara lengkap sejarah asal-usul lahirnya tradisi Verulolo. Nama Verulolo sendiri bisa kita lihat dari kata veru yang artinya baru dan lolo artinya daun. Secara harafiah, Verulolo artinya daun baru, sedangkan arti luasnya yaitu pesta kebun atau pesta panen dalam kampung tersebut. Sebagai satu-satunya bukti sejarah lisan tentang lahirnya tradisi Verulolo, mokang wajib dinyanyikan 7 hari sebelum pelaksanaan Verulolo. Tujuannya adalah untuk mengenang perjalanan para pelarian bencana Lepan Batan ke wilayah Lama Baka hingga diterima oleh Raja Tawuwur sebagai saudara dan diizinkan untuk sama-sama mendiami wilayah Lama Baka. Dalam prakteknya, mokang tidak berdiri sendiri, melainkan diterapkan sebagai bagian integral dari tata liturgi Verulolo yang wajib dilaksanakan sebagai kegiatan awal atau pembuka rangkaian proses Verulolo secara keseluruhan. Melalui mokang inilah warga adat diteguhkan bahwa apa yang dilestarikan hari ini tentang ritus Verulolo merupakan bagian dari sejarah panjang yang dialami dan dikultuskan atau disakralkan oleh para leluhur untuk diulangi dari generasi ke generasi. Mokang juga dilakukan di Duang Gejang yang merupakan hutan lebat tempat bersemayamnya para leluhur dan wajib dihadiri oleh semua suku yang berkepentingan. Di tempat tersebut, semua kepala suku bersama-sama melakukan prat amit atau doa adat untuk memberitahukan kepada leluhur bahwa Verulolo siap dilaksanakan. Doa adat tersebut diikuti dengan ritual penggesekan api dari knesek yang terbuat dari bambu untuk membakar jagung, makan bersama, menuang moke ke tanah, dan makan siripina. Semua suku hanya bisa menempati nobengha atau tempat duduknya masing-masing sebagai simbol penerimaan ikhlas kepada sejarah yang ditinggalkan oleh leluhur. Mokang atau nyanyian adat tersebut dapat menyatukan tiap-tiap suku dan anggotanya di Duang Gejang. Di tempat tersebut akan terjadi saling interaksi dan komunikasi antara mereka, sehingga rasa persatuan sebagai saudara yang telah diwariskan oleh para leluhur secara turun-temurun semakin erat dan semakin diteguhkan.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang Kipas Lenso. Jadi ini lagu yang dibawakan oleh Glenn Sebastian featuring VOIP dan juga Jesse Lino ya. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, ini lagu yang sudah di remake. Jadi untuk lagunya sendiri itu pernah dibawakan oleh Van Breezy dan juga Bong Fidel, dan dibuat versi remake terbaru oleh Glenn Sebastian ya, yang dirilis di Juni 2025. Kalau Ketong dengar judul lagunya ya, Kipas Lenso ini, kan Ketong langsung tahu ini tarian khas dari daerah Maluku ataupun Manado ya. Jadi Kipas Lenso, tradisi atau simbol tarian, dan juga lirik lagunya yang melankolis tentang perpisahan atau kerinduan di tanah Maluku. Dan Bapak Mama, Bapak Saudara, makna dari simbol Kipas Lenso sendiri ya, tari lenso ataupun tari sapu tangan ini, itu berasal dari bahasa Portugis. Dan yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara, ini biasanya ada dia punya gerak-gerik yang mengibaskan sapu tangan atau selendang yang menyimbolkan rasa kebersamaan, keterbukaan, dan juga keakraban antar sesama. Biasanya tari lenso ya, dengan gerakannya yang gemulai menggunakan sapu tangan, menjadi ungkapan rasa sukacita, penghormatan yang tulus, serta ucapan selamat datang bagi tamu yang berkunjung. Nah, maknanya buat anak muda-mudi di masa dulu, tarian ini juga menjadi sarana pergaulan muda-mudi, di mana menerima lenso atau sapu tangan dari seseorang itu menjadi isyarat diterimanya sebuah cinta. Tapi kalau lagu yang tadi kebalikan ya, perpisahan sampai di sini jua ya, jangan lama-lama. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Beta Christine masih menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua dengan musik dan juga ragam informasi budaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seni olah vokal tradisional Mbata, Sanda, dan Danding bagi masyarakat Manggarai Raya merupakan permainan kata-kata dalam bentuk lagu daerah yang dinyanyikan oleh kaum laki-laki, perempuan, serta anak-anak yang berisi syair kehidupan, kasih sayang, persahabatan, perjuangan hidup, dan nasihat. Sanda dinyanyikan sambil berdiri membentuk lingkaran dengan gerak berputar dan sesekali disertai dengan hentakan kaki seirama. Mbata dinyanyikan sambil duduk dalam bentuk lingkaran atau membentuk barisan. Mbata dinyanyikan dengan diiringi pukulan gong dan gendang yang lembut. Pemain gendang dan gong bisa berada di dalam lingkaran maupun berada di luar lingkaran sambil menabuh dan memukul gong dipadukan dengan nyanyian-nyanyian yang sedang dinyanyikan. Sedangkan musik danding dinyanyikan secara berkelompok sambil berdiri dan bergerak membentuk lingkaran dan dinyanyikan tanpa diiringi dengan alat musik gong atau gendang. Danding dipimpin oleh seorang yang disebut genjang yang berdiri di tengah lingkaran untuk mengatur irama gerakan, hentakan kaki, dan memulai sebuah syair dengan menggunakan giring-giring. Danding dinyanyikan dengan irama yang lebih cepat, lebih hidup, dan bersemangat.

Orbit. Nah, buat Bapak Maba, Saudara yang ada di Kota Kupang yang mau belanja kebutuhan Telkomsel dengan mudah, langsung saja datang Pimote di depan Grapari Telkomsel, Jalan WJ Lalamentik. Sekali lagi, Mote, Mobile Telkomsel, gerobak keliling Telkomsel yang siap melayani kebutuhan komunikasi Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Ada kabar seru juga buat Bapak Mama yang ada di area Sumba. Jadi nikmati internetan sepuasnya dengan paket promo super seru dari Telkomsel. Jadi beli paket super seru mulai dari 16 GB, harga mulai Rp55.000. Internetannya makin seru, aktivitas makin lancar, dan tentunya tetap bersama Telkomsel. Nah, buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau mendapatkan paket ini, bisa langsung beli melalui My Telkomsel di aplikasinya ya, atau bisa juga tekan di bintang 363 pagar, atau paling gampang langsung datang ke outlet terdekat, outlet Telkomsel tentunya ya. Nah, ada juga paket internetan dengan kuota minimal mulai 8 GB, harga mulai Rp45.000 dengan masa aktif 28 hari. Dan bukan itu saja ya, Bapak Mama juga bisa mendapatkan bonus telepon 30 menit ke semua operator. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Paket promo super seru Telkomsel, internetan seru sepuasnya. Nah, buat yang ada di Kabupaten Kupang dan juga Kabupaten Rotendao, ada kabar baik buat Bapak Mama, Bapak Saudara. Kini sinyal Telkomsel hadir semakin dekat dengan masyarakat yang ada di Oel Tua, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Oen Lasi, Kecamatan Kupang Tengah, Ovalangga, Rotendao, dan Serubeba di Rotendao, serta Ngondi Meda di Rotendao. Jadi hadirnya jaringan Telkomsel di wilayah-wilayah ini tentunya untuk mendukung kebutuhan komunikasi masyarakat, mulai dari berkomunikasi dengan keluarga, belajar, sampai menjalankan aktivitas usaha sehari-hari. Jadi ayo segera manfaatkan layanan Telkomsel, dapatkan kartu perdana atau isi ulang paket data di outlet Telkomsel terdekat. Telkomsel, semakin dekat dengan masyarakat NTT. Dan jangan lupa, kalau mau belanja kebutuhan Telkomsel dengan praktis, langsung datang ke Mote, Mobile Telkomsel, yang ada di depan Grapari Telkomsel, Jalan WJ Lalamentik. Telkomsel terus melayani, terus menghubungkan Indonesia.

0: Di Indonesia, gelar pahlawan nasional adalah penghargaan tertinggi. Gelar ini diberikan oleh pemerintahan Indonesia atas tindakan yang dianggap heroik, didefinisikan sebagai perbuatan nyata yang dapat dikenang dan diteladani sepanjang masa bagi warga masyarakat lainnya atau berjasa sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Setiap daerah di Indonesia memiliki catatan sejarah tentang pahlawan nasional. Nusa Tenggara Timur, provinsi yang terletak di bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara pun punya catatan tersendiri tentang keberadaan pahlawan nasional yang turut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Hendrik Arnold Koroh, salah satu pahlawan nasional NTT yang turut ambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan pemerintah kolonial Belanda. Hendrik Arnold Koroh dilahirkan di Baun, ibu kota Kecamatan Amarasi, pada 9 Mei 1904. Berasal dari keturunan Raja Amarasi yang juga merupakan bagian dari jaringan pemerintahan kolonial, H.A. Koroh berkesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga tingkat tertinggi di Yeropos Lahir School atau ELS Kupang dan selanjutnya melanjutkannya di AMS Jakarta. Robert Koroh, salah seorang turunan langsung dari H.A. Koroh, menceritakan dalam perjalanannya untuk menggapai pendidikan tinggi, Hendrik Arnold Koroh dipanggil kembali oleh Residen Timor ke daerah asalnya yaitu Amarasi atas nama rakyat Amarasi dengan surat tertanggal 26 April 1926 nomor 72, Hendrik Arnold Koroh dinobatkan sebagai raja untuk menggantikan kakaknya A.R. Koroh yang dipecat oleh pemerintah kolonial Belanda.
1: Beliau raja ke-17 yang diangkat oleh masyarakat, bukan diangkat oleh pemerintahan Belanda. Dia tidak mau untuk takluk kepada Belanda. Dan kakaknya juga Alexander Koroh itu tidak mau ikut Belanda dan tidak mau takluk, tidak mau membuat surat perjanjian ikrar patuh kepada Belanda.
0: Dalam masa kepemimpinannya, H.A. Koroh dinilai sebagai raja yang berhasil memajukan rakyatnya melalui bidang pertanian. Bahkan, menurut Robert Koroh, jauh sebelum digaungkan slogan tanam, tanam, tanam oleh Gubernur NTT pertama, yaitu El Tari, Hendrik Arnold Koroh sudah terlebih dahulu mengajarkan rakyatnya bagaimana cara mengolah tanah pertanian yang baik sesuai dengan ilmu yang pernah dipelajarinya.
1: Dia belajar juga di Bogor untuk pertanian. Sehingga dia pulang, dia mulai canangkan itu apa yang dia dapat dari ilmu yang dia dipelajari. Sebenarnya sebelum ada El Tari, beliau sudah mencanangkan program yang sangat bagus, yaitu tanam. Semua masyarakat yang ada di Amarasi itu memang harus tanam berupa kebun.
0: Pada masa mempertahankan kemerdekaan, Hendrik Arnold Koroh berupaya mempengaruhi para raja di Timor untuk menolak pendirian negara Indonesia Timur. Belanda tak diam. Untuk menghadang upaya Koroh, Belanda membuat pertemuan dengan para raja setelah konferensi Malino. Residen Timor memimpin langsung pertemuan kala itu. Raja Koroh diperingatkan oleh residen untuk berhati-hati, karena semua raja tidak menyetujui dan akan menentang mati-matian pendiriannya yang dikemukakannya di Malino saat itu. Peringatan itu tak mengurungkan niat Koroh untuk tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di depan para raja Timor, Koroh mengatakan bahwa Republik Indonesia adalah hal yang ideal bagi rakyat Timor.
1: H.A. Koroh ditunjuk sebagai ketua Dewan Raja-Raja Timor. Perjuangannya untuk mengikuti negara kesatuan itu diminta dari Presiden pertama Soekarno.

Residen Timor memberikan kesempatan kepada Raja Timor lain untuk menanggapi argumen Koroh. Pendapat pertama dikemukakan oleh Raja Molo. Pada waktu itu, Raja Molo sangat berpengaruh di kalangan Raja Timor. Pendapatnya bisa mempengaruhi pandangan raja lain. Ketika Raja Molo berkata, "Akol," yang berarti setuju, raja-raja lain pun sependapat dengannya. Ini berarti para raja menerima pendapat Koroh. Persatuan para raja semakin menguat. Pada 21 Oktober 1946, gabungan Federasi Selvbestuur Kepulauan Timor atau Dewan Raja-Raja berdiri. Ketuanya Hendrik Arnold Koroh dan wakil ketua Raja Kupang Anis Noni. Terbentuknya Dewan Raja memperkuat perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Raja Hendrik Arnold Koroh meninggal pada 30 Maret 1951. Ratusan ribu orang dari seluruh penjuru Timor menghadiri pemakamannya. Timor kehilangan seorang pemimpin yang berbudi luhur, berjasa bagi nusa dan bangsa. Berakhirlah sudah perjuangan seorang pejuang yang disegani oleh kawan dan juga lawan. Seorang raja yang sangat dicintai rakyat.

pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, dan para pejuang yang telah berjasa terhadap bangsa dan negara wajib dihormati dan dihargai, sekaligus sebagai sosok panutan yang perlu diteladani oleh segenap masyarakat dalam meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan disegani dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia, sebagaimana semangat moto klasik yang mengatakan bahwa hanya bangsa yang besar yang menghargai jasa pahlawannya. Demikian kisah perjuangan Raja Hendrik Arnold Koroh, seorang pahlawan Nusa Tenggara Timur yang selalu dirindukan dan dicintai rakyatnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Gangguan pernapasan menjadi keluhan kesehatan yang banyak ditemukan pada penyintas gempa Nusa Tenggara Timur selama pelayanan kesehatan di sejumlah wilayah terdampak. Keluhan tersebut terutama dialami anak dan balita, sementara warga lanjut usia banyak ditemukan mengalami hipertensi dan diare. Koordinator lapangan Rumah Sakit M. Ilham Abi Rizal mengatakan, temuan tersebut diperoleh selama 2 hari pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa. Menurutnya sejumlah warga di desa-desa yang sulit dijangkau masih membutuhkan akses pemeriksaan dan pengobatan. Beralih ke informasi berikut. Pantai Koka menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Keindahan pasir putih, air laut yang jernih, serta pemandangan perbukitan menjadi daya tarik yang membuat wisatawan tertarik menikmati suasana pantai. Salah seorang pengunjung, Maria, yang berasal dari Kabupaten Ende, mengaku terkesan dengan keindahan Pantai Koka saat berkunjung bersama keluarga. Menurutnya, suasana alam yang masih asri memberikan pengalaman tersendiri untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Maria mengatakan perjalanan menuju Pantai Koka melalui jalur darat yang dapat ditempuh dari Ende sekitar 100 km menjadi bagian menarik dari pengalaman wisatanya. Pemandangan alam sepanjang perjalanan membuat kunjungan ke pantai tersebut terasa semakin menyenangkan.
3: Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Tiga MHz Pro 4 RRI Kupang dan kita Indonesia hadir lagi. Seperti biasa setiap hari Jumat, Bapak Mama, Bapak Saudara ya di ini pagi, ketong akan beromong tentang menolong dengan hati, mengabdi dengan aksi nyata. Ketong tahu bahwa gempa yang terjadi di daratan Flores ya, pada 15 Agustus lalu itu kalau mau dibilang bukan hanya menjadi musibah ataupun bencana bagi saudara-saudara kita yang ada di Flores, tapi itu merupakan musibah ataupun bencana bagi kita semua. Dan kita tahu bahwa banyak sekali relawan yang juga ikut ke lokasi ya, membantu saudara-saudara kita mendata dan juga memberikan bantuan-bantuan yang sudah diberikan oleh Bapak Mama Bapak Saudara juga ya. Dan di ini pagi kita akan tanya-tanya pengalaman dari relawan Dompet Duafa yang juga turun ke lokasi ya. Tadi sempat bincang-bincang dengan kedua narasumber kita, mereka bercerita bahwa lokasi bantuan ataupun lokasi tempat relawan itu dibagi-bagi ya. Kebetulan dua relawan kita ini dapat di pusat gempanya ini, lokasi pusat gempanya yaitu di Nagekeo. Dan sudah bersama-sama dengan kita di pagi ini ada Kakak Aji Suksin. Jadi Kakak Aji ini merupakan koordinator relawan ya, Dompet Duafa Nusa Tenggara Timur ya Kakak ya. Baru datang berapa hari lalu?
2: Kurang lebih seminggu lalu Kak.
1: Seminggu lalu ya.
2: Dari lokasi bencana.
1: Baik, pasti banyak cerita ya.
2: Banyak sekali.
1: Ini dari awal ke sana.
2: Sebenarnya dari awal, tapi karena ada kendala penerbangan dengan transportasi yang untuk kesana, jadi saya di cancel beberapa kali, sehingga terbang kesana sampainya tanggal 20.
1: 20 Agustus.
2: Ya 20 Agustus pakai kapal laut.
1: 5 hari ya.
2: Iya lumayan.
1: Iya karena memang kan banyak penerbangan yang di-cancel juga ya. Karena memang kondisi memang tidak memungkinkan begitu ya. Ada juga Kakak Nira yang merupakan relawan Dompet Duafa Nusa Tenggara Timur. Halo Kakak Nira. Iya, Kakak Nira memang terlihat malu-malu ya Bapak Mama Bapak Saudara, tapi Kakak Nira ini adalah relawan yang paling berani menurut beta. Karena tadi Katong sempat cerita ya, sempat cerita dengan Kakak Nira bahwa Kakak Nira punya pengalaman itu baru pertama kali menjadi relawan dan langsung turun ke lokasi gempa yang kalau Katong tahu ya dari informasi-informasi berita yang disampaikan, lokasinya itu memang sangat parah ya. Nanti Katong akan dengar langsung lah pokoknya cerita dari Kakak Aji dan juga Kakak Nira. Beta tanya-tanya dulu ke Kakak Aji ya. Ini sebelum kotong masuk ke kegiatan yang dilakukan ya, aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh Dompet Duafa, kotong juga pengen tahu, kotong ingin tahu juga ya terkait dengan program-program yang ada di ataupun dilaksanakan oleh Dompet Duafa begitu Kakak.
2: Oke baik Kak, terima kasih. Mungkin pertama perkenalkan saya Aji Suksin dari program Dompet Duafa. Mungkin kita di sini ada beberapa program Kak di Dompet Duafa. Mungkin terkait program pendidikan, program kesehatan, terus ada juga program terkait kurban juga, penyaluran hewan kurban di seluruh wilayah NTT, terus ada juga program sosial atau sosial kemanusiaan terkait lingkungan.
1: Baik.
2: Dan kami juga insya Allah dalam beberapa waktu dekat kita akan membuat program terkait pelatihan kebencanaan juga Kak.
1: Oh iya.
2: Iya, dalam lingkup sekolah, pelatihan kepada guru-guru, sama pelatihan kepada komunitas, dan mungkin di lingkup rumah ibadah rencananya. Di Kota Kupang sama di Nagekeo.
1: Karena khususnya memang lokasi gempa ya. Jadi kan Keton tahu juga bahwa masih sering terjadi ya. Saat ini juga gempa susulan masih terus terjadi di wilayah tersebut ya. Kemarin masih rasa goncang-goncang begitu Kak?
2: Kemarin pimpinan ke sana ke lokasi itu sempat 4 koma di Nagekeo.
1: Iya. Masih cukup besar ya
2: cukup
1: Kak.
2: Cukup besar.
1: Ya. Dan itu pasti ada trauma yang dirasakan.
2: Iya.
1: Kakak
2: sendiri pendatang aja trauma Kak. Karena mungkin karena kita terlalu aktivitas, entah itu karena perginya pagi pulangnya malam kurang istirahat, rasanya kayak kurang darah, tapi kita rasanya kayak gempa. Jadi takut tuh kak.
1: Betul ya.
2: Ternyata tidak gempa. Jadi kita langsung lihat aplikasi, oh nggak gempa, pusing aja gitu.
1: Cuma karena kurang istirahat gitu ya. Tapi ini ya kalau mau dibilang rencana untuk adakan program tangga bencana, mitigasi bencana bagi anak-anak sekolah itu sangat penting ya. Ya.
2: Kita rencananya ke guru-guru karena nanti apa ada bencana lagi atau untuk
1: kita sudah mengharapkan
2: kita mencegah untuk pelatihan kepada guru misalnya ke depan naudzubillah ya kalau ada
1: jangan sampai
2: ya. Terjadi adanya bencana lagi setidaknya guru-guru ini bisa evakuasi murid-muridnya seperti apa untuk meminimalisir korban bencana gitu.
1: Betul sekali ya karena kita sudah mau korban memakan gempa memakan korban ya itu sudah. Dan ini Kakak Nira pengalamannya ketika menjadi relawan ini kan pertama kali ya, pertama kali turun ke lokasi dan langsung mengatasi ataupun mungkin membantu saudara-saudara kita yang ada di Nagekeo yang menjadi pusat gempa. Bisa berbagi cerita Kakak?
3: Kalau untuk saya pribadi sih lebih ke kaget, awal datang itu kaget karena baru pertama kali juga menjadi relawan dan langsung terjun ke lapangan. Pas awal datang juga kan saya langsung disambut oleh gempa pas itu datang tanggal 20
1: sama-sama dengan Kakak Aji,
3: sama dengan Abang Aji itu pakai kapal laut datang terus kami langsung disambut dengan gempa pas di sana tuh 5,6
1: iya
3: pas itu masih 5,6 saya datang itu kaget, shock, saya kaget. Tapi karena panggilan hati, jadi saya menikmati waktu di sana tuh saya menikmati momen-momen di sana.
1: Sama juga masih trauma.
3: Iya. Kalau di sana sih lebih kayak hati-hati sih di sana, karena takut juga kan. Lebih kayak kebiasaan yang di Kupang mungkin yang sering lama-lama bersiap lama-lama atau apa begitu. Nah di sana itu lebih kayak gerak cepat sih di sana karena
1: siap gerak ya. Jadi waktu butuh langsung ya.
3: Iya.
1: Pakai lama. Tapi ini kan baru pertama kali gabung jadi relawannya Dompet Duafa langsung turun ke lokasi gempa. Dipaksa sama Kakak Aji?
3: Tidak. Karena Abang Aji kan kirim list tuh di grup relawan bagi relawan siapa yang mau berangkat begitu. Nah kebetulan kan di situ butuhnya tim medis. Nah saya juga tim medis. Jadi saya list nama karena panggilan hati tadi.
1: Betul sekali. Jadi informasi buat bapak mama bapak saudara, Kakak Nira ini merupakan lulusan dari Poltekkes ya.
3: Iya Poltekkes.
1: Jadi ilmu yang didapatkan waktu kuliah dulu sudah bisa diterapkan ya, ke masyarakat.
3: Iya,
1: luar biasa sekali ya. Mulia sekali ya kakaknya. Kan ini orang semua panik ya. Panik begitu. Mungkin yang di sana saja mau cari tempat aman, tapi ini Kakak Nira baru pertama kali terjun ke lapangan, maunya yang langsung ke lokasi pusat gempa ya.
3: Mau menerapkan ilmu sekaligus cari pengalaman.
1: Luar biasa ya. Dan tentunya rasa empatinya sangat tinggi ya Kak ya.
3: Iya Kak.
1: Apakah karena mungkin melihat saudara-saudara kita kesulitan, jadi ini kayaknya memang panggilan nih untuk bisa melayani begitu.
3: Karena mereka di sana kan saudara-saudara kita juga sangat membutuhkan waktu itu kan membutuhkan tenaga medis. Nah, apa sementara tenaga medis yang di sana juga mereka kan lagi kena bencana. Jadi kita juga saya sebagai tim medis sesama tim medis saya ingin membantu tenaga mereka di sana untuk melayani kesehatan kepada masyarakat di sana.
1: Baik, luar biasa ya. Inilah orang bilang ya jangan menjudge sebuah buku dari covernya ya. Mungkin kelihatan lembut ya, tapi dalam jiwanya, dalam dirinya itu langsung ada gempa di mana, ada bencana di mana terjun ya. Soalnya takut ya kakak ya.
3: Tidak, kak.
1: Baik, nanti kita tanya-tanya apa saja yang dilakukan oleh oleh Kakak Nira di lokasi gempa. Siap, ya. Tapi katong mau tahu dulu dari Dompet Duafa sendiri awalnya itu mengirim berapa banyak relawan untuk ke lokasi gempa, Kak, dan di mana-mana saja poskonya.
2: Oke, baik, terima kasih, Kak. Kalau kami sendiri dari Dompet Duafa itu ada khusus bagian kebencanaan, ada namanya DMC Dompet Duafa.
1: Iya.
2: Nah, itu dari DMC Dompet Duafa sendiri itu kita sudah bagi dua titik. Yang pertama dari Jakarta, teman-teman dari Jakarta itu turunnya di Labuan Bajo, langsung bergeser ke daerah Manggarai. Riung, Pota, Ronting, sampai ke dalam-dalam lah, Waso dan lain-lain.
1: Pedalaman sampai pedalaman.
2: Nah, kami yang dari sini, dari Kota Kupang sendiri, kita langsung sisir teman-teman pada tanggal 15 pagi bencana, langsung siangnya terbang ke Momere. Larantuka, okay. Langsung perjalanan darat ke Momere. Waktu itu kan di Momere juga lumayan besar tuh, Kak. Jadi dari sini ada dua orang dari Kupang, dua orang duluan untuk tim perintis. Dua orang.
1: Cari-cari informasi dulu ya.
2: Dia langsung asesmen awal di sana di Momere, langsung kita aksinya langsung buka pos hangat di lapangan yang di Gelora Samador kalau nggak salah di Momere. Langsung buka pos hangat lah, ikut dua ketiga langsung adakannya dapur umum.
1: Langsung buka dapur umum.
2: Kita berkolaborasi dengan Kemensos juga. Nah, yang dari tim Jakarta itu karena jalannya rubuh, hancur. Jadi teman-teman dari Jakarta itu sekitar 4-5 orang itu pakai via laut. Mereka pakai kapal laut satu hari kayaknya.
1: Ferry.
2: Enggak. Dari Labuan Bajo pakai kapal kecil, Kak.
1: Kayak ketinting gitu.
2: Sama bantuan-bantuannya.
1: Luar biasa, berani ya.
2: Ya, turunnya di Ronting, terus langsung sebar tim, geser ke Reo sama Pota.
1: Itu yang dari Jakarta.
2: Ya, terus tanggal 17 tim dari Jakarta lagi turun, itu langsung turun ke Ende, langsung karena info dari teman-teman, Nagakeo belum tersentuh karena waktu itu kan Ende longsor tuh, Kak.
1: Iya, betul.
2: Ya, jadi jalan ke Ende ke Nagakeo gak bisa akses. Jadi teman-teman dari sini langsung turun Ende pakai pesawat. Langsung drop logistik itu sekitar 8 ton ke Nagakeo tanggal 17 itu.
1: Lewat laut juga?
2: Enggak, lewat darat.
1: Jalannya sudah.
2: Itu waktu itu langsung terbuka.
1: Okay.
2: Udah baru buka jalan, buka tutup lah gitu.
1: Itu yang tanggal 20, Kak, atau tanggal?
2: Enggak, tanggal 17.
1: 17 pas. Tunggu lama lah ya.
2: Iya.
1: Langsung gerak cepat, memang langsung luar biasa dapat dua apa nih.
2: Saya turun itu tanggal waktu itu teman-teman di sana tanggal 17 eksen di Nagakeo. Data terbaru teman-teman di Nagakeo kekurangan terpal sama selimut. Jadi saya batal penerbangan, saya dropping barang selimut sama terpal dari Kupang pakai kapal laut. Itu sekitar berapa pieces ya? Hampir puluhan ya?
3: Iya, sekitar puluhan.
1: 20-an.
3: Iya,
2: 20-an. 50-an lebih lah. Kita langsung dropping ke kapal DLU waktu itu Dharma, langsung turun Ende. Turun Ende tanggal 20 langsung disambut dengan gempa 5,
1: langsung penyambutan ya, selamat datang
2: welcome to the jungle.
1: Mari kita bermain ya.
2: Siangnya kita langsung ke Nagakeo, dropping barang, karena kita itu setiap malam tuh ada briefing, Kak, jadi ada briefing besok nih kita mau apa, karena kita masih awal di sana. Masya Allah Nagakeo itu sangat luas, walaupun cuma 7 kecamatan tapi luas banget tuh.
1: Jadi harus maunya dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain berapa jaraknya?
3: Berjam-jam sih, Kak.
2: Paling minimal sejam, Kak.
3: Iya.
1: Satu jam perjalanan.
2: Iya. Satu jam.
1: Takut son deh waktu jalan. Tiba-tiba gempa, tiba-tiba
2: lumayan,
1: takut
2: longsor sih, Kak.
1: Menguji adrenalin ya. Pasti baca doa sepanjang jalan.
2: Malam kita briefing bagi tim. Harus asesmen dulu nih biar kita intervensinya tepat sasaran gitu kan.
1: Betul.
2: Takutnya ada pendobelan, kasihan yang lain tidak dapat. Jadi kita briefing, minggu pertama tuh kita asesmen semua, Kak. Ambil data. Malam, nah yang lebih lumayan gregetnya tuh kita sampai malam istirahat. Waktu tanggal 21, 20 malam itu gempa 3 kali, Kak. Dari jam
1: 1. Sudah bisa tidur.
2: Woy, tidak tidur, Kak, itu kita.
1: Baik.
2: Tidurnya pakai jaga.
1: Apa itu?
2: Makanya ada gantian jaga nih. Karena gempanya tuh goyang sampai bunyi, Kak. Bunyi goyangannya.
1: Jadi Kakak dong buka terpal, buka tenda di lapangan gitu.
2: Atau kita nggak ada... sama-sama teman-teman, tidak dengan masyarakat di lapangan. Kami ada pos sendiri. Jadi ada dua pos kami di Dompet Duafa. khusus logistik sama khusus pos umum, pos utama kita. Jadi kita istirahatnya di pos utama. Hey. Itu juga di halaman rumahnya orang juga sih kak.
1: Iya. Gitu. Widuh, soalnya berani tinggal dalam gedung ya.
2: Iya, lumayan.
1: Lumayan juga. Itu dia namanya cari penyakit tuh. Mau ditolong orang atau mau ditolong gitu. Iya. Yeah, dan kan kalau ketong lihat di media sosial, informasi yang beredar juga disampaikan oleh teman-teman di RRI ND itu bahwa ketika gempa terjadi, biarpun di dalam tenda, relawan langsung lari keluar semuanya. Betul, ya.
2: Karena gempanya bukan hanya sekedar goyang dia. Mm-hmm. Bunyi kak dia.
1: Oh, ya? Tanah.
2: Iya, tanahnya iya. Bunyi kayak bunyi gesekan gitu.
1: Itu yang bikin takut sebenarnya ya. Ini kalo jangan sampai tebelap gitu.
2: Biasa kan kita di Kupang kalau rasanya kan goyangnya gini ya.
1: Iya,
2: di sana goyangnya naik turun baru kayak diayak di tapis beras kak.
1: Kayak banting-banting begitu. Ya.
2: Jadi lumayan tuh kak.
1: Kayak disaring. Jangan bercanda. Dijauhkan ya. Tapi bersyukur kakak-kakak sudah menyelesaikan tugas ya dengan baik, melayani dengan hati ya tentunya untuk saudara-saudara kita yang ada di Flores. Ini Beto mau tanya dulu ke ketom punya pahlawan nih.
2: Superhero kita.
1: Iya. Kakak Nuri.
3: Kakak Nira.
1: Nuri dari mana? Nuri siapa? Kakak Nira ya. Kakak Nira waktu pengalaman kan tanggal 20 sampai ya. Tanggal 20 sampai disambut dengan gempa ya. Terus itu langsung bergerak. Itu 20 sampainya pagi, siang, sore, malam?
3: 20 pagi jam 7 kami sampai ND. Terus sekitar jam 12 itu kami langsung perjalanan darat ke Nagakeo. Sampai di Nagakeo itu sekitar sore jam 5. Jam 5-an lah.
1: Itu langsung bergerak atau tunggu
3: tidak,
1: istirahat?
3: Kami masih istirahat sama malamnya itu kami briefing untuk kegiatan besok. Karena kami kan juga baru datang, jadi harus briefing dulu.
1: Betul ya, jangan sampai karena jiwanya untuk menolong sudah menggebu-gebu, langsung turun lapangan tanpa ada briefing. Itu waktu awal menyisir lokasi-lokasi ke kecamatan-kecamatan juga, atau ini tangani dulu yang ada di dekat posko gitu?
3: Karena kan kami... Saya itu kan dibagikan di tim medis, jadi kami itu kerjasama dengan Dinkes Nagakeo. Posko utama kami kan itu di lapangan Berdikari kan? Di lapangan Berdikari. Jadi awal datang itu pagi itu kita pelayanan dulu di posko utama. Setelah pelayanan di posko utama sekitar jam 1 abis zuhur, abis sholat zuhur, kita baru pergi ke desa-desa. Kami tunggu info dari tim asesmen. Kayak mungkin dari tim asesmen itu nanti informasikan mungkin ada desa mana yang belum masuk pelayanan kesehatan. Jadi nanti kami langsung ke sana untuk melayani kesehatan. Jadi kami itu sembari melayani di posko utama, kami juga menunggu informasi dari tim asesmen.
1: Ada masyarakat ataupun warga yang membutuhkan pertolongan kesehatan, langsung dikirim ke sana.
3: Iya kak.
1: Pernah ada pengalaman begitu, maksudnya kan sedang ada di posko utama, terus tiba-tiba kak, ada yang masuk, ini ada yang butuh pertolongan untuk diperiksa di kecamatan lain begitu?
3: Ada. Pernah waktu kami ada pelayanan di posko utama itu, dari tim asesmen itu hubungi kami, katanya ada desa yang belum tersentuh pelayanan kesehatan. Jadi kami bilang kami izin ke bagian Dinkes, kami izin di situ untuk kami balik duluan, kami balik duluan karena mau pelayanan kesehatan ke desa, desa-desa yang belum tersentuh, karena kami lagi diinformasikan dari tim asesmen kak.
1: Baik. Dan itu kalau satu hari itu memang satu desa saja atau keliling gitu?
3: Karena desanya jauh-jauh, jadi satu hari satu desa kak.
1: Tapi memang bagi-bagi ya tim medisnya.
3: Tim medisnya ada dua tim medis. Iya.
1: Dua orang untuk menjangkau 7 kecamatan ini?
3: Dua tim, satu tim itu sekitar ada 5 orang.
1: Jadi kalau satu tim berapa orang?
3: Ada 5 orang, sekitar 5 orang. Iya.
1: Oke. Okay. Jadi bantu-bantu ya.
3: Iya kak. Baik. Jadi bagi-bagi, ada yang nanti mungkin dari tim asesmen itu mereka bilang ada yang di Marapokot itu belum tersentuh tim pelayanan kesehatan, nanti ada lagi yang di Moponggo, nanti itu kami bagi. Jadi tim satu itu kemana, tim dua itu kemana.
1: Baik. Dan itu pakai kendaraan roda 4, roda 2 dari kesana?
3: Iya, roda 4. Kami roda pakai roda 4.
1: Berkelompok ya. Luar biasa ya. Kesulitan yang dihadapi saat berada di lokasi gempa apa saja? Yang bikin kakak mau menangis, mau berteriak atau mungkin
3: keseringan gempa sih yang lebih kayak buat kaget. Terus tidurnya juga kan terjaga, tidak tidur yang gimana
1: pengalaman luar biasa ya, seru ya, pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan seumur hidup dan akan menjadi cerita tentunya. Ya, baik-baik. Dan mungkin ada kesulitan-kesulitan lain begitu ketika di lapangan, atau biasa saja, tidak terlalu susah sih, karena memang panggilan hati jadi segala sesuatu dianggap gampang gitu ya.
3: Iya sih kak, lebih tidak ada sih kak, maksudnya kayak nikmatin saja, mungkin ada tapi karena kami menikmati setiap proses itu, jadi sudah berjalan dengan lancar.
1: Luar biasa ya, sudah sia-sia pilih relawan kakak Nira ya. Kalau dari ini kakak Aji sendiri ya, sebagai koordinator lapangan, ada kesulitan yang dihadapi begitu?
2: Kalau kesulitan,
1: kendala-kendala yang dihadapi oleh tim saat memberikan bantuan.
2: Kalau kami kesulitannya paling di pengadaan bahan-bahan sih kak, khususnya karena di Nagakyo sendiri bahan-bahannya kosong.
1: Iya.
2: Terus kalau kita mau dropping barang pun harus ke Ende.
1: Iya.
2: Nah di Ende pun ada yang punya stoknya, ada yang nggak ada, karena hampir semua lembaga NGO atau lembaga teman-teman komunitas belinya di Momere semua.
1: Baik.
2: Jadi kita agak kesusahan pengadaan barang, mungkin kewalannya di situ. Terus yang kedua akses jalan sih kak.
1: Iya betul.
2: Ya kalau misalnya kayak di kita masuk di kecamatan Kyo Tengah mau Ponggo itu tracking jalannya untuk kita ke lokasi untuk pemberian sembako, logistik dengan kesehatan itu lumayan sulit. Ya. Dan alhamdulillah kita ada mobil juga 4x4 jadi bisa terbantu
1: aman.
2: Tapi lumayan ekstrim juga tuh kak, karena jalannya kiri kanan jurang.
1: Betul.
2: Di atas bukit gitu. Jadi kalau yang wilayah-wilayah jauh kita sekali main kesehatan, logistik, sembako sama pendampingan anak-anak. Sekali jalan.
1: Iya. Ada healing trauma?
3: Ada.
2: Healing trauma ada PFA tapi tipis-tipis kak.
1: Oh, tipis-tipis. Iya. Nah, untuk apa ya? Tahapan awal.
2: Tahapan
1: begitu,
2: awal
1: saya.
2: Karena kebetulan saya juga basicnya psikologi juga.
1: Oh iya, baik. Abis ini kita konsultasi ya.
2: Jadi, ya silakan. Kalau dari saya, dari pandangan saya sih masih respon ketakutan dari anak-anak itu masih wajar dalam keadaan yang tidak normal ini. Gitu. Kecuali udah normal tapi mereka masih takut akan membuat sesuatu. Jadi kita hanya membuat mereka untuk lebih menekan kepanikannya mereka aja dulu. Gitu.
1: Tapi bisa cerita, mungkin kayak seru ya. Karena kan trauma healing yang dilakukan untuk anak-anak itu pasti berbeda dengan orang tua.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Apa mungkin karena anak-anak pikir belum terlalu bahaya
2: belum terlalu
1: begitu?
2: Paham
1: ya.
2: Atau juga mungkin. Jadi kalau anak-anak kemarin kita pernah waktu itu di rumah adat Tutubada, itu saya sempat tanya-tanya di anak-anak, itu masih SD kelas 1 kalau gak salah. Saya tanya, waktu gempa adek kemana? Oh, saya digendong bapak, takut tidak? Takut, tapi sekarang sudah tidak takut.
1: Okay.
2: Hanya goyang-goyang sedikit sah, tidak kayak kemarin.
1: Berarti mereka sudah merasa aman.
2: Iya,
1: ya?
2: Tapi ada pengalaman saya waktu itu di desa Tunggurambah, kak. Itu saya rasa prihatin sekali karena ada satu ibu, sampai aku nggak tahu ya sekarang, tapi waktu itu tuh Agus akhir saya kesana, itu si ibu dia tidak mau buat apa-apa, tidak mau masak karena saking traumanya, karena titik gempanya itu di perairan Marpoko dengan Tunggurambah kak. Karena di desa itu pernah ada kejadian waktu yang 92 itu kan satu desa hilang.
1: Betul.
2: Nah kemarin waktu gempa yang baru-baru 7,7 itu tanah dan lahannya tuh patah semua tuh kak, ambruk.
1: Tapi ada rumah yang
2: enggak, itu kan cuma lahan ke mendekat mangrove gitu kan, mendekat laut. Tapi itu ambruk ke bawah terus ada keluar gas dulu. Keluar gas sedikit baru jatuh lagi. Nah, si ibu itu mungkin panik atau saking takutnya tuh trauma, kak. Jadi waktu kita asesmen di Tunggurambah itu si ibu itu tidak bisa buat apa-apa, cuma duduk saja. Dan dia minta anak-anaknya kalau malam itu parkir kendaraan semua arah ke jalan. Tapi kalau ada apa-apa langsung lari.

0: gitu.
1: Ya. Ya, dan untuk yang trauma healing dasarnya sendiri itu seperti apa? Sudah diberikan juga ke ibu tersebut atau?
0: Kalau kayak gitu kita cuman ajak bicara untuk lebih rileks aja sih Kak. Gitu.
1: Biar dia bisa mengeluarkan, menceritakan ya. Baik-baik, luar biasa ya. Ya, dan berarti nanti akan balik lagi atau?
0: Rencananya mau balik, hanya ada tim yang lain. Kemungkinan tanggal 28 ini mereka kembali ke lokasi. Dan sampai saat ini teman-teman masih di sana.
1: Masih
0: kemarin
1: ada
0: launching juga program untuk, kan sudah masa recovery nih Kak.
1: Iya.
0: Teman-teman ada pembangunan renovasi masjid lagi, sorry. SD.
1: SD.
0: SD di Watu Redu, di ICS Sanagakyo, sama ada pembangunan hunian sementara untuk masyarakat di Tunggu Rambak.
1: Itu dari bantuan
0: dari Dompet Duafa sendiri.
1: Duafa ya. Sendiri ya.
0: Terus nanti yang ini ada 300 paket school kit yang akan kita geser. Kan kita ada bangun sekolah-sekolah darurat juga.
1: Ya.
0: Biar kita intervensi ke anak-anak juga.
1: Betul ya. Karena kan ya kalau mau dibilang memang masih ada guncangan ya. Ya. Gempa susulan masih terjadi tapi anak-anak perlu juga untuk sekolah ya. Mereka juga harus tetap bisa beraktivitas,
0: tetap jalan sih.
1: Betul sekali ya, jangan sampai habis gempa yang begitu mengguncang ya tidak ada aktivitas lanjutan ya. Ke Kak Nira.
2: Iya, Kak.
1: Salah lagi toh. Iya. Dan Kak Nira kalau misalnya besok ya disuruh untuk kembali untuk melayani ataupun untuk melakukan bantuan, memberikan bantuan ke saudara-saudara kita yang ada di Nagekeo atau mungkin di lokasi lain, masih semangat begitu?
2: Kalau untuk saya pribadi masih sih, masih, karena saya lihat saudara-saudara saya di sana juga masih sangat membutuhkan bantuan dari sini.
1: Yeah.
2: Jadi kalau misalnya ditugaskan lagi, insya Allah saya siap lah.
1: Siap ya. Tapi kalau pengalamannya ke Kak Nira sendiri ya, saat melakukan bantuan pengobatan buat saudara-saudara kita yang ada di Flores, di Nagekeo khususnya, adakah kesulitan yang dialami begitu sebagai tenaga medis ya? Mungkin ada yang komunikasinya sulit atau mungkin ada bahasanya, mungkin masih ada yang menggunakan bahasa daerah seperti itu Kakak?
2: Kalau untuk bahasa ya pasti, apalagi pas kita melayani para lansia kan itu mereka agak susah untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi untuk bahasa itu kami rasa lumayan sulit di situ. Tapi karena ada mereka itu pengobatannya tuh didampingi sama anaknya, jadi anaknya itu yang bagian translate. Seperti kami itu kemarin di desa Ngolonio. Di desa Ngolonio itu kan kebanyakan di situ para lansia, posko lansia yang kami pergi. Nah di situ para lansianya itu menggunakan bahasa daerah. Nah di situ kami tuh kurang paham apa yang mereka ucapkan. Tapi ada satu bapak yang lumayan masih muda, itu yang beliau yang bagian translate. Baik. Apa yang mereka bicarakan gitu Kak.
1: Baik. Keluhan-keluhannya apa?
2: Iya, keluhan-keluhannya apa? Apa yang mereka rasa, apa yang mereka butuhkan gitu.
1: Ini kan 2 bulan ya. Kalau hitung-hitung 2 bulan Kakak Nira, Kakak Aji dan juga teman-teman relawan berada di lokasi gempa di Nagekeo. Pernah ada mungkin kesulitan atau mungkin kekurangan obat-obatan atau mungkin bahan logistik lainnya begitu dan harus mensiasati untuk sementara waktu seperti apa begitu? Kakak Nira mungkin nanti ditambahkan Kakak Aji ya.
2: Kalau obat-obatan kemarin itu ada sempat yang kurang, tapi karena ada tim medis yang datang lagi ke sana, jadi kami sekalian minta tolong drop obat dari sini, dari Kupang, untuk membawakan obat ke sana Kak.
1: Baik.
2: Obat sih pasti ada yang kurang lah pasti. Makanya, tapi kita kan juga kerjasama dengan Dinkes, dengan Puskesmas, jadi obat itu bisa dibantu dari tim Dinkes dengan Polri juga.
1: Tapi selama melakukan bantuan di sana ya, yang paling banyak penyakit ataupun sakit yang diderita oleh masyarakat setelah gempa itu apa Kakak?
2: Paling banyak itu darah tinggi, vertigo dengan gula, diabetes mellitus.
1: Baik. Itu kayaknya penyakit yang memang sudah diderita sebelum gempa.
2: Iya, dengan ISPA untuk anak-anak sih. ISPA paling banyak untuk anak-anak, infeksi saluran pernapasan.
1: Karena debu di tidur di luar begitu kan dingin.
2: Karena debu dingin. Jadi mereka banyak yang kena ISPA yang untuk anak-anak. Terus kalau sebagian besar sih vertigo, mungkin karena keadaan juga kan Kak, jadi membuat mereka tuh susah tidur karena

0: pikiran gitu.
1: Kalau yang vertigo itu usia-usia dewasa begitu,
0: usia-usia
1: atau?
0: Dewasa dan lansia.
1: Lansia ya. Ya. Baik, baik, baik. Luar biasa. Tapi sudah dapat penanganan begitu ya?
0: Iya, kemarin itu sempat dikasih obat sama dokter, dokter kami, untuk penanganan sementara biar mereka itu bisa istirahat, Kak.
1: Oh, ya.
0: Dikasih obat CTM gitu untuk mereka bisa tidur.
1: Iya, karena kita tidak berharap bahwa setelah gempa ada penyakit ataupun sakit yang diderita masyarakat begitu
0: Iya.
1: ya. Baik. Tapi kalau yang terakhir berarti sudah banyak yang di hunian sementara begitu, bukan lagi di tenda-tenda atau
2: Kalau yang
1: KJ?
2: terakhir di tenda apa pos pos utama tidak ada lagi Kak, karena edaran dari bupati waktu itu.
1: Yeah.
2: Jadi semua pengungsi sudah kembali ke rumah, tapi masih buat tenda-tenda di depan rumah
1: Yeah.
2: gitu. Belum berani masuk ke rumah.
1: Yeah. Kalau di sana kondisinya sama dengan di Kupang kah? Panas begitu atau dingin?
0: Lebih panas.
2: Lebih panas.
0: Lebih panas di sana.
1: Luar biasa ya. Tapi kita berharap bahwa kondisi ini bisa cepat stabil ya, pulih
0: iya.
1: Sebelum musim hujan ya Kak.
2: Siap,
1: ya.
2: Betul, karena itu PR banget tuh.
1: Iya, betul sekali ya. Karena akan lebih membahayakan kesehatan
2: iya,
1: masyarakat
2: betul.
1: Di sana ya. Kakak Aji, pengalamannya mungkin ketika ada teman-teman yang mungkin melaporkan ini ada yang sakit anak-anak begitu, mungkin dari Dompet Duafa tindak lanjutnya seperti apa begitu Kak?
2: Kalau waktu itu pengalaman saya itu tanggal berapa ya? Itu pergantian tim medis dari adik Nira ke Kupang, ada tim baru lagi yang masuk. Waktu itu jam 12 malam Kak. Nah ada balita yang kejang-kejang dari masyarakat sekitar. Akhirnya dipanggil lah kami, karena tahu kami kan ada tim medis.
1: Iya betul.
2: Jadi minta tolong kami. Akhirnya kita kontak dokter yang di pos utama, dijemput. Buat penanganan pertama tuh, penanganan pertama di si anak. Akhirnya karena memang waktu itu kan jam 12 lewat tuh Kak, itu apotek udah tutup semua.
1: Iya.
2: Dan kita mau cari obat di mana? Gak ada kan. Akhirnya sudah minta tolong izin ke orang tuanya, kita bawa anak ini ke rumah sakit
1: UGD.
2: UGD di Airamo.
1: Jauh kah?
2: Jauh sekali Kak, itu sekitar 45 menit lah.
1: 45 menit,
2: iya.
1: Lumayan. Tapi selama dalam perjalanan tetap dipantau
2: iya,
1: ya kondisinya.
2: Dipantau sama dokter, terus besok paginya dipantau lagi. Alhamdulillah sudah aman. Gitu.
1: Itu bro, ini apa namanya kejadian ataupun
2: dadakan
1: pengalaman ya, dadakan dan juga yang menegangkan
2: iya,
1: begitu. Sering
2: juga,
1: kali mengalami kejadian-kejadian seperti ini?
2: Itu baru Kak, baru pertama.
1: Pertama.
2: Itu juga karena syukurnya kita kan tidurnya pakai jaga tuh Kak.
1: Iya.
2: Kayak misalnya jam sekian sampai jam sekian siapa yang jaga, yang lain tidur. Nah mungkin pas waktu jaga si ibu langsung ke posko minta tolong, jadi alhamdulillah langsung gerak cepat.
1: Gerakan cepat ya,
2: iya.
1: Jadi bisa terselamatkan, luar biasa ya. Ya dan untuk air, kebutuhan air bersih sendiri di lokasi gempa saat itu ya, kalau sekarang apakah juga sudah membaik atau mungkin?
2: Kalau sekarang juga masih susah sih Kak, gitu.
1: Susah.
2: Apalagi di daerah pesisir sama daerah perbukitan
0: ya,
2: yang
0: Golonio itu, mereka masih susah air.
2: Susah
0: bersih.
2: Air gitu. Jadi sampai sekarang pun teman-teman yang di lokasi masih adakan program penyaluran air bersih juga.
1: Oh ya, Dompet Duafa punya program
2: iya,
1: itu juga kan?
2: Iya.
1: Air bersih ya.
2: Jadi kita pembelian tandon, terus kasih di beberapa titik lokasi. Jadi hampir 2 hari sekali kalau nggak salah itu langsung dropping air.
1: Iya. Itu satu tandon untuk satu RT.
2: Satu tandon itu tidak, satu tandon hanya intervensi 3-4 rumah.
1: 3-4 rumah.
2: Iya.
1: Yang ukuran 5.000 liter atau?
2: Tidak, dia ukuran 1.100 Kak.
1: 1.100, 3-4 rumah selama jadi 2 hari sekali, 2 hari sekali diisi.
2: Kita
1: ya.
2: Isi.
1: Luar biasa gitu. Ya. Tapi memang bersyukur karena Dompet Duafa sendiri juga punya program tersebut ya.
2: Iya, punya banyak program lah yang iya, bisa support ke masyarakat gitu.
1: Baik. Dan ini kan ada pendidikannya juga. Berarti
2: iya,
1: nanti apakah selama setahun full fokusnya ke lokasi gempa atau mungkin masih daerah-daerah lain juga masih bisa dapat program tersebut?
2: Kalau pendidikan itu kita lihat kondisinya dulu. Karena kalau dari kami sendiri di Dompet Duafa NTT itu, saya sendiri yang pegang program juga.
1: Yeah.
2: Kami ada lagi sementara membangun sekolah juga di Lembata, di Kedang. Dan itu agak kemarin sebenarnya sudah selesai. Terkendala karena kita fokus ke anak kios semua. Tapi karena ini sudah agak membaik, jadi kita bagi tim. tetap di Nangkeke kita tetap jalan di yeah. Lembata juga kita tetap eksekusi untuk mungkin dalam waktu dekat sudah mau peresmian sekolahnya.
1: Baik, baik. Gitu. Ya kan yang ada dalam bayangan kita bahwa lokasi gempa itu hancur. Yeah. Hancur lebur ya, runtuh bangunan-bangunan. Apakah seperti itu atau mungkin sebenarnya masih ada kondisinya, masih ada beberapa bangunan yang bagus dan hanya memang guncangan-guncangannya itu yang membuat kita jadi berpikir bahwa wah, ini kayaknya sudah hancur parah.
2: Kalau dari saya sih dari wilayahnya Kak, wilayah lokasinya. Kalau kemarin memang titik utamanya di Nangkeke 7,7. Yeah. Jadi wilayah yang hancur itu di
0: Maropoko,
2: Tomburamba, Nila, itu hancur semua.
0: Yeah.
2: Okay. Rumahnya. Memang ada beberapa yang tidak hancur yaitu rumah-rumah kayu.
1: Oh iya.
2: Itu pastinya.
1: Itu
0: iya, rumah kayu. Tangguh ya.
2: Iya. Terus sama di kemarin juga ada teman yang pergi ke apa? Palu'e.
1: Iya. Yeah,
2: itu Palu'e juga pulau. Hancur semua tuh Kak. Teman-teman
1: dia
2: juga ada
1: dekat, lebih dekat dengan lokasi gempa kah?
2: Lebih dekat. Iya,
1: dan pulau tersendiri ya.
2: Iya, terus di bagian Manggarai itu juga hancur parah karena kalau dari saya ya, mata saya itu dari kacamata saya karena gempa susulan wilayahnya di sana semua, kasihan. Kayak kemarin 5, titiknya di Ruteng di darat. Jadi rumah yang awalnya hanya retak akhirnya hancur gitu.
1: Iya, iya. Dan ini masih akan terus terjadi gempa susulan sampai katanya prediksinya 2027 Februari ya.
2: Waduh.
1: Katanya jangan bukan menakut-nakuti ya. Tapi kita berharap bahwa selesai lah ya.
2: Iya, amin.
1: Akhir September selesai. Wih, yang punya dunia ya.
0: Amin, semoga saja.
1: Semoga ya, kita mendoakan yang baik-baik ya. Dan tentunya juga tim dari Dompet Duafa masih terus turun memantau begitu.
2: Terus standby karena PR kita itu sebenarnya bukan di tangkap bencana saja kan, tapi lebih utama di pasca. Di saat mungkin banyak orang di tangkap bencana datang, tapi pada saat pasca banyak orang yang tidak melihat. Karena kan dia punya range-nya udah jauh tuh Kak. Nah, jadi banyak yang tidak notice lagi. Sebenarnya itu PR kita, bagaimana kita merangkul saudara-saudara kita untuk bangkit lagi dari keterburukannya mereka.
1: Itu dia.
2: Gitu.
1: Betul sekali ya. Karena kan ketika seseorang mengalami bencana, musibah, untuk bangkit itu akan sangat sulit kalau tidak mendapatkan dukungan.
2: Iya, betul Kak.
1: Betul sekali ya, luar biasa apa yang dilakukan oleh teman-teman relawan, khususnya koordinator relawan ya. Ini yang paling bekerja keras atau mungkin bahu-membahu sama saja semuanya?
2: Semuanya
0: sama-sama kerja.
1: Sama-sama kerja ya, jangan sampai kakak Aji bilang betul kerja paling banyak.
2: Lapangan semuanya capek, pergi pagi pulang malam.
1: Iya, Bang Toyib ya. Kan, ya main gila saya. Biar berharap bahwa kakak-kakak juga bisa ini ya tidak lagi trauma dengan gempa ya.
0: Iya,
1: karena pasti kan seperti Kak Aji bilang bahwa pusing sedikit dipikir gempa ya. Masih duduk-duduk kerja goyang. Padahal bukannya ada yang goyang-goyang meja. Dan terakhir Kakak Aji, Kakak Nira, mungkin harapannya ataupun doa terbaik untuk saudara-saudara kita. Tapi sebelum doa, mungkin yang untuk program tanggap bencananya ini kira-kira akan di launching kapan begitu Kakak?
2: Perkiraan tanggal 26 Oktober.
1: Bulan depan ya.
2: Bulan itu.
1: Di Kota Kupang juga.
2: Kota Kupang.
1: Ya. Ada alasan khusus memilih Kota Kupang?
2: Karena kami di sini juga ya.
1: Oh
2: kami.
1: Ya.
2: Terus karena kebanyakan relawan-relawan yang turun ke lokasi juga
1: dari
2: Kota Kupang.
1: Kupang
2: ya. Gitu.
1: Baik. Oh jadi nanti kasih materinya ke relawan, relawan juga bisa menyampaikan ke daerah masing-masing.
2: Mungkin goals kami itu nanti akan membentuk ya kemungkinan ke depan ya. Bentuk satu komunitas namanya komunitas tanggap tangguh bencana.
1: Dompet Duafa ya, luar biasa. Karena memang kalau kita lihat kan setiap tahun pasti ya setiap bulan lumayan gempa terjadi juga ya. Bahkan ada prediksi-prediksi yang ya kita harap tidak terjadi ya. Tapi kan mencegah lebih baik daripada mengobati.
2: Betul
1: ya.
2: Sekali Kak.
1: Dan kayaknya kita perlu lebih banyak relawan-relawan seperti Kakak Nira ya. Sekali terjun langsung. Seandainya ada keluhan begitu, biasa kan capek, aduh kayak menyesal, aduh kenapa Beta harus memilih.
0: Tidak sih Kak.
1: Semua di jalan.
2: Mereka minta lagi Kak.
1: Oh minta lagi.
2: Abang saya pergi lagi abang.
1: Oh menawarkan diri.
0: Soalnya mereka itu lebih, apa ya, saudara-saudara kita di sana itu lebih susah daripada kita Kak. Jadi kita tuh datang gimana ya kak, kita memposisikan diri untuk mereka, jadi kehadiran kita tuh sangat dibutuhkan untuk mereka.
1: Betul,
0: gitu kak
1: sekali.
0: Jadi bukan hanya bantuan logistik atau apa begitu, tapi mereka juga butuh kehadiran betul. Dari kita, kayak biar mereka tuh merasa kalau oh, ternyata kita tidak sendiri di sini, ternyata benar. Masih ada orang yang memperhatikan kita di sini.
1: Ya, betul, benar kak. Sekali ya, karena kita pun pasti pernah mengalami ya bahwa ketika kita kesulitan ada orang yang hanya datang berkunjung dan bertanya kamu baik-baik saja, kita pasti kan sudah senang ya. Dan terakhir mungkin doa harapannya dan koordinator relawan ya, Dompet Duafa NTT, selanjutnya program untuk bantuan teman-teman di sana seperti apa. Kakak Nira silahkan.
0: Kalau untuk doanya, semoga Flores cepat pulih. Dan untuk teman-teman, kakak-kakak yang masih berada di lokasi, semoga selalu diberikan kesehatan. Untuk saudara-saudara saya juga di sana, di Flores, tetap semangat, jangan bersedih, karena kalian tidak sendiri.
1: Baik, baik. Ini kan lumayan lama ya kakak Nira berada bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang ada di pusat gempa ya, ataupun di tempat gempa. Adakah yang mungkin sudah dianggap seperti saudara sendiri begitu? Atau semuanya
0: saudara, iya. Kalau ketika kita melayani mereka tuh, kita merasa kalau mereka tuh saudara kita di situ. Jadi dari tatapan mereka, dari keluhan mereka tuh kita semua kita dengarlah gitu.
1: Baik, baik. Jadi sudah seperti tinggal lama bersama-sama ya. Jadi sudah kayak saudara sendiri, ada yang mungkin ada satu yang teman dekat begitu, jadi
0: tidak
1: teman
0: semua semuanya sama, iya.
1: Baik, silakan kakak Aji.
2: Doanya kak.
1: Doa dan juga program nanti mungkin ada tim lanjutan lagi yang akan kesana begitu.
2: Untuk tim duluan ya.
1: Iya silakan.
2: Untuk tim lanjutan mungkin nanti ada lagi tanggal 28 itu untuk eksekusi bantuan-bantuan yang masih insya Allah akan masih terus berlanjut di Nagakeo. Intervensi logistik, MCK darurat, rumah ibadah darurat, sama sekolah dengan Huntara juga. Terus untuk doa, mungkin harapan saya semoga masyarakat di Nagakeo cepat pulih, cepat bangkit, terus khususnya bukan hanya di teman-teman atau masyarakat Nagakeo, tapi semua wilayah terdampak tetap sehat, tetap kuat. Dan untuk NTT, doa saya semoga kita ke depan dijauhkan dari bala bencana sih kak.
1: Betul.
2: Terus pesan untuk teman-teman relawan yang masih stay di sana, tetaplah ketawa karena harus tetap selalu waras.
1: Betul sekali ya. Karena kita datang untuk membantu saudara-saudara kita ya.
2: Kalau tegang bisa stres kan.
1: Betul. Yang ada juga bukan kita membantu, kita yang
0: kita
1: jadi
0: yang dibantu.
1: Dibantu betul ya Kak Nira ya. Jangan sampai. Oke, terima kasih Kakak Aji, terima kasih Kakak Nira. Ya, sukses kak. Selalu untuk aksi kemanusiaannya dari Dompet Duafa Nusa Tenggara Timur ya. Berharap bahwa saudara-saudara kita bisa cepat pulih dengan kehadiran dari teman-teman relawan Dompet Duafa. Terima kasih sekali lagi. Yang pasti doa terbaik untuk semua aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh kakak-kakak berdua dan juga teman-teman lainnya yang dari Dompet Duafa ya. Baik, Bapak Maba, Saudara, demikian kita punya bincang-bincang bersama Kakak Aji dan juga Kakak Nira dari Dompet Duafa ya. Tadi Kakak Aji merupakan koordinator relawan Dompet Duafa Nusa Tenggara Timur dan juga Kakak Nira adalah relawan yang paling berani karena baru pertama kali untuk terjun ke lapangan langsung menuju ke pusat gempa ya, dan dengan sepenuh hati membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak gempa Flores 15 Agustus 2026 lalu. Beta Christine, selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Gempa yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 berdampak pada kawasan Danau Kelimutu di Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Pasca gempa, retakan baru ditemukan di bibir kawah 2 atau Tiwu Ko'o Fai, Nuwamuri, dengan panjang diperkirakan mencapai 20 hingga 30 meter. Selain retakan, Tiwu Ko'o Fai Nuwamuri juga mengalami perubahan warna air menjadi putih susu. Kondisi tersebut mendorong Balai Taman Nasional Kelimutu melakukan penyesuaian waktu kunjungan wisatawan. Kawasan Kelimutu sekarang hanya dibuka mulai pukul 7 hingga 12 waktu Indonesia Tengah untuk mengurangi risiko keselamatan bagi pengunjung. Beralih ke informasi berikut. Nusa Tenggara Timur menyimpan potensi pariwisata yang sangat besar, mulai dari keindahan alam, kekayaan budaya, sampai nilai sejarah. Meski demikian, pengembangannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama menyangkut keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas di sejumlah destinasi lokal. Menurut Putra Pariwisata Nusa Tenggara Timur, Gilang Adi Prakasa, potensi wisata di NTT dapat dipetakan ke dalam 3 klaster utama, yakni wisata alam, wisata budaya, dan wisata daerah, maksudnya sejarah. Adapun tantangan utama yang dihadapi masyarakat di desa-desa wisata adalah terbatasnya wadah dan pendampingan untuk mengolah potensi lokal. Selain pengembangan ekonomi kreatif, Gilang Jo ajak generasi muda NTT aktif melakukan promosi digital melalui media sosial. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Kristen, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Akabilan merupakan salah satu makanan tradisional dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dulu, makanan ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat Malaka. Namun, seiring perkembangan zaman, makanan ini pun sudah jarang didapat. Akabilan dibuat dari campuran sagu, kelapa parut, dan sedikit garam, kemudian dipipihkan pada babilak atau piring ceper yang terbuat dari tanah liat, kemudian dibakar di atas tungku hingga matang. Akabilan sangat cocok dinikmati sewaktu masih panas dan menjadi teman minum kopi maupun teh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saburai jua. Walappa dibuat dari beras yang sudah direndam beberapa hari, kemudian beras ditumbuk halus, lalu dicampur gula air hasil sadapan pohon lontar yang banyak tumbuh di Pulau Sabu. Campuran beras dan gula air kemudian dibentuk, lalu dibungkus daun kelapa dan dikukus hingga matang. Nah, sekarang walappa siap untuk dimakan. Jadi, kalau sahabat budaya berkunjung ke Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur, cobalah mencicipi walappa atau dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Selamat menikmati!

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: CIR lah salah satu kuliner khas Pulau Timur dengan bahan dasar daging sapi atau daging babi. Mengolah daging CI berasal dari teknik memasak tradisional oleh suku Molo, masyarakat Kepulauan Timor, khususnya wilayah Timor Barat dan Timor Tengah Selatan. CI menggunakan teknik mematangkan daging dengan menggunakan arang yang diletakkan jauh dari tempat pemanggangannya. Hal ini dilakukan agar asap tidak meresap ke daging dan mempengaruhi rasa daging. Supaya bara pada arang awet, suku Molo menggunakan kayu kusambi yang tebal dan besar. Mereka juga menggunakan daun kusambi sebagai penutup daging agar matang dengan sempurna. Daun kusambi berfungsi sebagai penahan panas saat daging sedang di CI, sekaligus menjaga rasa dan warna asli daging agar tetap merah.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budaya, Pulau Sumba yang sering mendapatkan julukan Negeri Merapu. Selain menyimpan keelokan alam yang memukau, juga budaya yang tak ada duanya di dunia. Selain terkenal akan tenun ikat dengan pewarna alamnya, Sumba juga mempunyai makanan khas yang tidak ditemukan di tempat lain. Salah satu kuliner di Sumba yang cukup populer adalah kaparak. Sekilas namanya terdengar cukup asing, namun bagi masyarakat atau orang Sumba zaman dahulu, kaparak adalah kekayaan mereka di bidang pangan. Seperti apa kaparak dan bagaimana pangan lokal ini mampu menyajikan nilai gizi yang tinggi untuk kehidupan orang Sumba? Ibu Rabu, salah seorang pelaku UMKM di Sumba Barat dan sekaligus perwakilan masyarakat Sumba, menceritakannya untuk Anda.
2: Di budaya kami di Sumba, ada beberapa makanan tradisional ya. Antara lainnya ini kaparak. Kaparak ini adalah makanan masyarakat dulu yang disiapkan untuk makan pagi, minum dengan kopi, untuk kerja kebun dan sawah. Dan juga disiapkan untuk pergi ke hutan untuk potong kayu, bangun rumah adat.
1: Menurut Ibu Rambu, kaparak ini berasal dari Sumba bagian tengah dan terdiri dari bahan-bahan sederhana yang ditemui sehari-hari. Kemudian diolah selama kurang lebih 30 menit untuk menjadi pangan khas yang memiliki cita rasa tersendiri.
2: Yang terkenal adalah di Sumba Tengah. Bahan-bahannya terdiri dari beras 2 kg, yang kedua kelapa tua 2 buah yang sedang. Yang ketiga, air secukupnya. Yang keempat, garam secukupnya. Cara membuatnya, beras ini direndam dengan air secukupnya selama 1 jam. Lalu ditiriskan. Kemudian ditumbuk. Lalu dipengaya. Pengayanya dulu pakai nyiru yang disebut kenija. Yang memisahkan tepungnya dan yang belum halus. Yang kedua, kelapa dikupas, diparut, diberi air secukupnya, diramas-ramas. Tidak banyak, hanya.
0: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
3: Barita Pro 4, RRI Kupang.
4: Selamat malam, saudara. Barita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Putra Pariwisata Nusa Tenggara Timur Gilang Adi Prakasa menginisiasi gerakan menjaga kebersihan kawasan wisata dari sampah. Aksi peduli lingkungan tersebut bertajuk Lontar Education dilakukan bersama dengan komunitas dan masyarakat di sekitar destinasi wisata. Menurut Gilang Prakasa, isu mengenai kebersihan di kawasan objek wisata perlu terus digaungkan oleh anak-anak muda NTT. Menurutnya, kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah dinilai masih sangat minim yang dapat memberikan dampak negatif bagi wilayah tersebut. Beralih ke informasi berikut. Vole Mako adalah salah satu tradisi budaya yang berasal dari wilayah Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara. Tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat adat di wilayah tersebut. Vole Mako sebagai sebuah tradisi yang berhubungan dengan ungkapan syukur atas kelimpahan dan sukacita, khususnya dalam upacara kematian atau kenduri dalam bentuk sajian makanan yang ukuran hidangannya menggunakan sebuah mangkok besar atau mako dengan cara memutar atau menekan yang disebut dengan vole. Jadi vole mako berarti mengisi makanan ke dalam piring dengan menggunakan ukuran sebuah mangkok besar dengan cara menekan dan memutarnya sedikit sehingga memadat. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, perempat Radio Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat siang Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kembali lagi Beta Feli hadir menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona dalam rangkaian Sasando Siang edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Dari jam 11 siang ini sampai di jam 5 sore nanti, Bapak Mama Bapak Saudara akan dihibur dengan ragam informasi menarik yang akan temani Bapak Mama Bapak Saudara rompung aktivitas. Habis ini masih ada teras UMKM yang akan temani Bapak Mama Bapak Saudara, dan juga masih ada ragam informasi menarik yang tentunya bikin Bapak Mama Bapak Saudara rompung akhir pekan semakin bersinar dan ceria. Patah terus di FM 104,3 MHz.
1: Halo, Pak. Halo, Seng. Bagaimana?

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, Bapak Pema, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, seperti yang Beta sudah informasikan sebelumnya ya, kalau di ketompung obrolan teras UMKM kali ini ya, ketong kedatangan salah seorang pelaku UMKM di Kota Kupang ya, ada Kakak M. Hilal. Ini adalah owner dari UMKM Mpok Nau ya. Seperti apa cerita dari owner Mpok Nau ini? Ketong bisa langsung menyapa. Selamat siang Kakak Hilal.
1: Selamat siang
0: Kak. Apa kabar Kakak Hilal?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Kabar baik ya, luar biasa. Akhirnya nih Bapak Mama Bapak Saudara, ketong ketemu langsung dengan dia punya owner ya, Kakak M. Hilal ya, sudah hadir di studio Pro 4 bersama dengan Beta kali ini. Dan Kak, sebelum ketong bercerita lebih banyak nih terkait dengan UMKM Mpok Nau, nah boleh share untuk ketong Kak, sejak kapan nih Mpok Nau ini berdiri? Dia nama Mpok Nau.
1: Iya.
0: Padahal betul. Yang ownernya cowok nih. Ini gimana nih ceritanya nih Kak? Dari namanya dulu deh yeah. Kalau gitu.
1: Gini, kenapa namanya Mpok Nau? Kebetulan saya asli dari Jakarta dan saya punya anak namanya Naura.
0: Oh.
1: Kalau bahasa Jakartanya panggilan Kakak Nona itu kan Mpok. Jadi kami panggilnya Mpok Nau, jadi pakai nama anak begitu.
0: Oke, jadi apa dari nama anak Mpok Nau? Betul. Nona Nau, kalau ketemu orang Kupang bilang Nona Nau.
1: Nona
0: Naura ya?
1: Iya, Naura ya. Betul.
0: Oke, jadi ini dari nama anak ya, Naura, jadi Mpok Nau. Nah, sejak kapan nih Kak Mpok Nau ini berdiri?
1: Ini baru-baru aja sih Kak, mungkin apa... Baru kita kami aktifnya itu di bulan Oktober. Karena kami melihat peluang, kebetulan persiapan apa ya, kita mau usaha apa ya. Kebetulan ini saya berdirikan dengan istri kami berdua, terus dengan dorongan dari mama mantu juga. Kebetulan mama mantu nih yang

0: memiliki sebenarnya pendulunya, pendulu kami ya.
1: Perintis,
0: perintis
1: gitu
0: ya,
1: kalau
0: betul.
1: Dibilang ya.
0: Perintisnya duluan dia membuat kue, terus dia mengajari istri, dan ya sudah didorong lagi sama dia, sudah kamu coba buka sendiri saja gitu. Oh ya sudah, kami jadi coba-coba begitu Kak, sampai sekarang.
1: Oke, jadi ilmu resepnya turun dari mertua.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Oke, baik. Itu dari kapan tuh Kak? Tahun ini kah? Tahun lalu? Bukan tahun ini ya, tahun lalu.
0: Tahun lalu.
1: 2025.
0: Iya, 2025,
1: oh,
0: betul.
1: Kapan itu Kak? 2025.
0: 25 Oktober.
1: Oh, baru Oktober ini.
0: Baru Oktober ini, betul. Dari Oktober ini sembuh, ini mau hari raya banyak orang yang cari kue, tahu gitu kan. Kita ngobrol dengan istri.
1: Lihat peluang nih, suaminya nih yang pintar peluang, lihat peluang nih.
0: Kami coba juga share-share ke teman-teman, cobain-cobain-cobain, enak, kenapa gak jualan aja? Oh sudah, dari situ, oke deh, ayo kita bikin, kita jual gitu. Dan nyari pasarnya juga dari awalnya dari mulut ke mulut, terus kami coba undang teman-teman datang, cobain dulu deh, ntar kalau memang cocok silahkan pesan atau beli begitu. Seperti itulah dengan jalan sendirinya.
1: Oke, jadi awal mulanya ini karena melihat peluang di hari raya begitu.
0: Betul,
1: ya Kak ya? Oke, baik, luar biasa ya. Ini berarti suami 100% mensupport istri ya. Dari 2025. Tapi sebelum itu memang sudah ada apa ya, buka-buka usaha dulu atau memang benar-benar baru ini di 2025 Oktober kemarin?
0: Sebelumnya tuh kami buka usaha kukusan Kak, aslinya itu.
1: Oh, kukusan.
0: Kukusan sehat. Kan lagi viral tuh kan.
1: Iya, iya.
0: Kebetulan istri kan lagi jalan diet. Dia konsumsi makan-makanan yang apa, karbonnya tidak terlalu tinggi. Jadi udih, banyak yang mau, bagi dong. Oh, kalau mau kita patungan aja gitu kan awal-awalnya. Patungan ini. Lama-lama peminatnya banyak sudah, jadi kami buka jual kukusan gitu Kak.
1: Oke, dari kukusan
0: dulu. Dari kukusan
1: ya.
0: Dulu. Jadi
1: dari makanan sehat ke makanan manis.
0: Betul.
1: Jomplang gitu.
0: Jomplang berbalik.
1: Berbalik ya, jadi pecinta makanan manis ya. Tapi ini namanya juga usaha dan cukup berjalan juga ya Kak ya. Itu kukusan dari Oktober itu juga ya.
0: Kalau
1: itu sebelumnya.
0: Sebelumnya dari Agustus jalan. Terus kami coba, kayak ternyata usaha tuh enak ya gitu, perputarannya tuh seperti ini gitu loh. Makanya kami tuh sedang mendalami bagaimana memanage uang itu berputar, tidak habis tapi berputar terus. Ini yang kami sedang pisahkan, mana uang pribadi, mana uang usaha. Begitu sih Kak.
1: Oke, kayaknya ini motivasinya lebih ke ini.
0: Cuan. Kan intinya cuan, itu kan
1: intinya UMKM itu.
0: Kan, kami kan berpikir begini, untuk memperpanjang suatu usaha itu kan kita gak bisa yang usaha musiman Kak.
1: Benar.
0: Mentang-mentang sekarang lagi musim ini kita ikut tren, nantinya kita cuma stagnan di situ aja. Kan kita pengen berkembang begitu.
1: Oke, baik. Berarti ini juga kalau mau dibilang sudah melewati banyak proses dan pembelajaran ya Kak ya.
0: Iya, luar biasa.
1: Sampai bisa bertahan dari 2025 masuk 2026 ini. Nah, idenya tadi sudah ya karena melihat peluang pasar dan ini menarik ternyata dari hal sederhana juga ini ya Kak ya. Tapi sebetulnya ini juga butuh passion loh Kak. Berarti
0: betul,
1: turun dari mertua tadi.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, turun passion.
1: Ini kalau bukan passion masak aja nih, passion marketing dari suaminya juga penting nih.
0: Jadi kalau saya sebenarnya saya aslinya bantu saja. Kebetulan bos saya itu istri saya sendiri. Jadi saya ikut begitu.
1: Oke, baik ya. Nah, Kak, sejauh ini di Mpok Now waktu kukusan itu namanya juga sudah
0: juga Mpok Now. Sudah Mpok Now. Kami buat brand itu ya brand keluarga kami lah ya, keluarga kecil kami ya, dengan nama anak gitu biar lebih mudah juga diingat kan.
1: Oke, baik. Nah, apa saja nih Kak yang ditawarkan di Mpok Now ini?
0: Kalau di Mpok Now nih sebenarnya bukan cuma cookies aja, sebenarnya kami juga jual kukusan. Bahkan nanti kedepannya kami mau coba-coba ini, buat yang lagi viral nih kan ada ceker mercon, terus pentol mercon, yang begitu-begitu yang lagi booming lah ya, lagi booming ya. Kami pengen coba-coba itu kedepannya. Kami nggak mau stagnan. Kalau cookies ini kan cuma stuck pada hari raya ramai, terus kesini-sininya kan ya ada sih memang, cuma hanya 1, 2, 3 begitu-begitu saja toh. Jadi kami ya apapun nanti makanannya kedepannya kami kulik lagi.
1: Okay, ya dengan semangat juang yang sama ya. Bahkan ini kalau mau dibilang juga pasarnya nanti beda lagi ya, bukan hanya yang hari raya kemarin saja ya Kak.
0: Iya betul, kami cari pasar tuh yang luas, yang luas. Luas ya, betul, yang luas, yang tidak hanya 17 pasar itu saja, mm-hmm. tapi semuanya kami ingin mencapai semuanya.
1: Rambang. Oke, jadi sekarang yang masih yang benar-benar masih difokuskan ini yang masih

0: Cookies,
1: cookies gitu. Betul.
0: Mm-mm. Sampai
1: cookies.
0: Sekarang ya.
1: Sampai sekarang kebetulan okay. Masih mungkin dalam hari raya, jadi masih banyak yang cari sampai saat ini.
0: Oke, okay, baik. Nah, apa jenis cookies apa aja nih Kak yang jadi andalan di Mpok Nau?
1: Untuk andalan rata-rata semuanya juga pelanggan suka ya. Tapi yang terutama tuh yang paling suka tuh dia nastar, palm sugar sama apa castangel. Itu yang paling dicari sama teman-teman kami dan sama konsumen tuh paling dicari, paling dibeli berulang-ulang gitu Kak.
0: Paling best seller ya.
1: Iya, paling best seller begitu. Seperti gitu Kak.
0: Itu memang istrinya memang suka ngemil manis juga ya si yang paling best seller ini.
1: Iya, kebetulan dia suka. Dia suka jadi lidahnya itu enggak bisa dibohongin. Jadi pernah suatu saat yang taker bahan itu merubah ukuran.
0: Iya.
1: Merubah ukuran dari misalkan ukuran menteganya berkurang, dia udah bisa tahu nih, oh ini kayak menteganya nggak segini nih, nggak segini, jadi dia sudah sangat peka sekali.
0: Udah
1: gitu loh Kak.
0: Peka ya, ya karena memang sudah dibiasakan juga sama mamanya mungkin ya. Oke, nah itu dia ya bapak mama bapak saudara yang bikin penasaran cookies andalan seperti yang tadi disebutkan oleh Kakak Hilal ini akhirnya jadi ciri khas ya.
1: Jadi ciri khas.
0: Ciri khas dan bikin orang balik lagi ya. Ada sampai repeat order gitu ya?
1: Iya betul. Itu luar biasa sih.
0: Gitu. Dan itu sudah jadi apa ya? Kalau mau dibilang juaranya di Mpok Nau ya, nastar tadi, castangle sama palm sugar. Oke. Ini kalau sudah jadi favorit pelanggan tandanya rasa dan kualitasnya memang konsisten ya.
1: Oh iya iya, kami jaga terus itu Kak. Karena yang menurut kami yang paling kami jaga itu ya konsumen, lidahnya konsumen yang kami jaga. Karena kadang-kadang suatu saat gini, oh ini kok agak keras ya misalkan gitu. Oh ternyata betul. Itu padahal cuma kami rubah tempo pembakaran saja Kak. Tempo pembakarannya kami tambah. Misalkan biasanya 15 menit kami tambah jadi 20 menit gitu. Kami
0: durasinya,
1: durasinya. Gitu. Itu konsumen juga sekarang kan udah hebat-hebat kan. Udah bisa memilih, oh ini yang oke, ini yang enggak gitu kan. Mereka sudah pintar sendiri, sudah bisa.
0: Berarti
1: milih.
0: Memang itu kualitasnya harus dijaga ya, di
1: betul,
0: situ ya. Kepercayaan dari konsumen juga.
1: Betul Kak.
0: Baik, nah Kak sejauh ini siapa saja yang terlibat nih?
1: Ya itu dia, dari orang tua, apa mama mantu, semua
0: mertua.
1: Ya dari mertua terlibat, saya, istri, dan ya ditambah lagi dengan yang bantu-bantu adalah.
0: Ada yang bantu.
1: Ya, karena kalau kami berdua gak sanggup kayaknya.
0: Tapi kayaknya kalah, cowok sendiri nih yang kerjain gue.
1: Betul.
0: Semangat juga ya untuk membantu istri. Jadi memang sejauh ini masih bisa dihandle bersama juga
1: masih bisa dihandle bersama.
0: Oke, berarti ada peran mertua juga yang mendukung anak-anaknya untuk bisa konsisten.
1: Betul.
0: Nah, Kak, apakah di Mpok Nau ini juga menyesuaikan rasa dengan selera lokal di Kota Kupang atau seperti apa nih, Kak?
1: Iya, kami menyesuaikan rasa. Karena begini, kadang-kadang kan ada kue-kue daerah yang khusus yang kami tidak kuasai.
0: Iya.
1: Seperti bagia, itu kan kami, wih apa nih bagia, kami kulik lagi. Ternyata mertua bilang, nah itu dia balik lagi ke mertua. Mertua saya itu full support.
0: Itu jam terbangnya karena sudah lebih tinggi
1: ya. Iya, karena dia sudah berbelas-belas tahun main kue, berpuluh tahun mungkin ya. Itu dia luar biasa ilmunya ya.
0: Iya.
1: Dia turunkan ke kami, anak-anaknya ya. Udah nih lanjutkan begitu mungkin gitu Kak.
0: Oke, jadi memang ada support dari mertua untuk menyesuaikan dengan rasa lokal begitu.
1: Betul.
0: Ya, menyesuaikan dengan selera pasar juga. Nah ini poin penting juga sih menurut beta bapak mama bapak saudara, bahwa menyesuaikan dengan selera lokal jelas bikin produk lebih apa ya, kalau mau dibilang lebih dekat begitu ya dengan pelanggan ya.
1: Betul.
0: Oke, nah Kak mungkin ada momen-momen yang paling berkesan selama menjalankan Mpok Nau ini, boleh sharing dong untuk pendengar Pro 4.
1: Ya boleh. Begini Kak, momen-momennya tuh gini. Pada saat tidak ada apa order sepi, kami maksudnya bukannya ini ya, kami santai. Tapi pada saat orderan ini bukannya kita tidak bersyukur, orderan kencang. Tapi jam pola tidur kami ini sampai kami
0: ngefek sampai nauranya mungkin ini.
1: Betul,
0: ya.
1: Kak,
0: udah diurus.
1: Nauranya tuh sampai loh kok kita jadi segininya gitu. Kami pernah bikin kue itu dari jam 2 siang sampai jam 11 siang Kak. Hampir 24 jam. Bayangkan.
0: Wow.
1: Luar biasa tuh. Itu sampai kami apa ya? Ya kami takut sendiri, takut kesehatan kami juga toh. Kayak oh ini kayaknya kita harus manajemen waktunya harus kita atur deh. Jam sekian bikin kue, jam sekian kita ini. Untungnya store kami di rumah.
0: Benar-benar.
1: Untungnya di situ. Coba kalau kami harus bikin kue di rumah terus jualan lagi di tempat lain itu kan makan waktu lagi begitu.
0: Belum lagi packagingnya ya.
1: Packagingnya.
0: Kalau bisa dilihat di sosmednya Mpok Nau itu manis sekali ya pengemasannya.

0: konsumen lagi yang buat kami semangat. Ini langsung, ini tambah lagi ya sekian. Wah, itu penyemangat kami lagi tuh, jadi semangat lagi.
1: Oke, jadi memang sudah ada bonding dengan apa ya, pembeli begitu ya, Kak, ya. Sonia mau mengecewakan juga. Baik, ya, ini momen yang mungkin kalau mau dibilang Sonia akan terulang ya, dan ini harus terus dijaga juga karena kalau sekarang, zaman sekarang kepercayaan itu paling utama ya, Kak.
0: Iya, itu yang kami jaga, Kak. Testimoni dari konsumen itu yang kami jaga, yang kami sering tanyakan, bagaimana kuenya? Kami takut mengecewakan akan konsumen kan nanti dia tidak mau balik lagi, itu yang kami jaga. Jadi kami betul-betul perhatikan sekali testimoni dari konsumen. Oh, ini terlalu manis misalkan, karena lidah orang beda-beda ya.
1: Iya, selera orang.
0: Oke, nanti kalau untuk kamu kami buatkan khusus seperti ini. Itu bisa. Iya, iya, bisa kami by request dari ini.
1: Oh, by request juga bisa. Oke. Okay. Kak, hanya ada cookies aku atau ada kue basah juga?
0: Kue basah juga ada, kebetulan kami ada complete, lapis, lapis Surabayanya ada, terus ada tar susu, gitu-gitu kami ada.
1: Baik, ya jadi ini komplit ya, jadi buat bapak-bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, kalau mau menjamu tamu ya, kalau ini kalau mau dibilang masih ada hari raya Imlek lah, Imlek lah ada, Ramadan justru bulan depan, Valentine juga ada, coklat mungkin ya, mau tambahkan menu-menu untuk Valentine buat bapak-bapak saudara yang anti mainstream ya. Valentine biasa identik dengan coklat, tapi bisa ganti deh nastar. Nastar tim Ponawe. Ini ready terus ya, Kak? Atau masih by order nih?
0: Untuk kue keringnya kami ready terus. Okay. Karena kue kering ini kan masa expirednya kan lama ya. Mm-mm. Mungkin bisa 2 bulan, 3 bulan.
1: Iya, iya.
0: Kalau untuk kue basah kami repeat order.
1: By order.
0: Maksudnya ya sehari sebelumnya hamin satu kami baru.
1: Sesuai request,
0: sesuai
1: juga
0: request,
1: ya.
0: Betul.
1: Baik ya. Namanya juga usaha ini tentu ada tantangan juga dong, Kak. Betul. Pastinya ya. Beta penasaran nih, tantangan sejauh ini apa sih, Kak?
0: Ya itu dia, tantangannya kembali lagi ke kebiasaan kami. Kami kan biasa dari basicnya kan pegawai ya, yang jam tidurnya sudah ditetapkan, jam bangunnya ditetapkan, dan ini mulai usaha nih yang jam tidurnya ngacak, pola hidupnya jadi teracak-acak kan, bahkan anak sampai tidak terpegang. Oh itu, itu luar biasa sih.
1: Untung anak baru satu.
0: Iya.
1: Baru satu ya. Si Naura tadi ya. Baik. Ya, jadi memang ini tantangannya lebih ke apa ya, pengaturan waktunya begitu ya. Tapi kan lebih fleksibel ya seharusnya ya, Kak. Atau seperti apa tuh Kakak melihatnya? Kalau orang bilang kan biasa kalau punya usaha, ya udahlah, bisnis punya sendiri, mau bangun kapan, mau urus kapan gitu, atau seperti apa pandangannya?
0: Itu nggak bisa kalau misalkan nanti seperti itu, konsumennya lari nantinya, ya, betul toh? Nanti kalau kami tidak komitmen, nah itu kita kembali lagi ke komitmen. Kami waktu mau tidur jam berapapun, pagi harus bangun ya, kami buka begitu.
1: Oke, baik. Jadi kalau ada yang istilah bilangnya namanya usaha sendiri ya bos untuk diri sendiri, tapi ternyata harus kembali lagi ke komitmen ya, Kak ya. Namanya juga menjaga kepercayaan, ya, membangun relasi dengan pelanggan itu sangat penting ya. Ini ternyata dari kendala-kendala seperti itu, Kak, apakah ini ada lahir kebiasaan baru? Atau seperti apa?
0: Iya, lahir lagi. Ya itu dia, lahir lagi kembali ke kebiasaan baru. Tapi untungnya kami berdua saling menguatkan dengan istri.
1: Iya.
0: Nanti kamu yang ini ya, saya yang ini, kamu yang itu, begitu. Saling membagi tugas masing-masing, begitu. Jadi ya saling backup lah, Kak, intinya begitu.
1: Oke. Okay. Kalau kendala-kendala dalam memproduksi ada kok, Sonia, Kak? Tadi kan lebih ke pengaturan waktunya, suami istri, jadi Sonia bisa me time lagi.
0: Kendala-kendala
1: kalau memproduksi seperti apa tuh?
0: Begini, jadi ini dia lagi kembali ke produksi kan, kami pakai dua oven. Ada oven listrik dan oven yang langsung kompor minyak tuh, yang tangkring. Sedangkan saya sama istri tuh baru kali ini pakai kompor minyak.
1: Pengalaman pertama.
0: Aduh, ini gimana nih caranya ya? Gitu. Akhirnya ya itu kembali lagi. Untung ada supporting dari bapak mertua. Papa gimana, ajarin dulu pakai kompor minyak seperti apa, begitu loh, Kak.
1: Ceritanya unik ya.
0: Iya, begitu. Terus tempo pembakaran. Nah itu lagi tempo pembakaran. Kadang-kadang kami sampai ya namanya jam malam ya bakarnya, kelamaan hangus, wah ganti lagi, ganti adonan, nggak bisa dimakan.
1: Pernah ada kejadian gitu, Kak?
0: Pernah, karena kami kerjanya itu tempo bakarnya, fisik kami yang memaksakan, jadi kami mungkin ngantuk,
1: capek apa. Juga,
0: ya, betul, Kak.
1: Oke, tapi itu memang lagi tinggi juga ya permintaannya ya, Kak ya?
0: Iya, karena kemarin pas mau ramenya itu kan setelah Natal, malah ya mau ada saat mau tahun baru itu malah membludak. Karena bantuan dari selebgram vlogger-vlogger makanan ini yang mengiklankan kami, jadi permintaan tuh konsumen.

0: menjadi bom meledak, mungkin 4 kali lipat mungkin.
1: 4 kali lipat dari biasanya. Natal.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Luar biasa sih.
1: Baik ya, ini dia ya Bapak Mama Bapak Saudara, gunanya sekarang sosmed ya.
0: Betul.
1: Semua yang serba digital itu bisa memberikan benefit lebih begitu ya Kak ya. Baik, luar biasa. Nah, itu tadi dalam memproduksinya itu ya. Jadi memang mungkin karena sudah ada feedback bagus dari pelanggan, akhirnya sampai sekarang masih memproduksi ya.
0: Masih.
1: Baik. Baik ya. Nah Kak, penasaran juga nih bagaimana cara menjaga kualitas rasa supaya tetap konsisten. Ini kayaknya lebih pertanyaan untuk istri kan.
0: Iya. Tapi saya bisa lihat sih. Dia itu selalu memperhatikan ukuran, timbangan pada saat mentega ini seberapa yang kembali lagi tadi. Menteganya berapa, terigunya berapa, telurnya berapa. Dan dia selalu perhatikan betul-betul. Dia saring betul-betul. Dia lihat ini higienis, biar higienis selalu terjaga toh gitu Kak. Yang dia tempel semua catatan di dinding. Takut ada yang terlewat. Ini misal mentega masuk sekian gram, berapa ratus gram. Dia checklist, turun lagi dia checklist begitu sampai segitunya Kak. Padahal itu dia sudah terbiasa, tapi dia sangat teliti orangnya.
1: Oke, baik, luar biasa ya. Dan ini penting sekali ya, Bapak Mama Bapak Saudara, konsistensi rasa.
0: Iya, konsistensi rasa itu yang kami jaga.
1: Ini memang kunci juga supaya pelanggan tetap percaya dan juga setia balik lagi ya. Kita akan lanjutkan lagi Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ketemu obrolan dengan Kak Hilal ya. Seru sekali ya ternyata Kak ya di dunia usaha, apalagi tadi katanya jadi pegawai baru terjun benar-benar menggeluti ini ya. Ini jadi tantangan baru tapi juga pembelajaran baru. Baik ya, dan bisa di sharing untuk ketemu semua Bapak Mama Bapak Saudara. Setelah ini masih ada obrolan yang menarik ya bersama dengan Kakak Hilal, owner dari UMKM Pok Nau, tetap di FM 104,3 MHz.

0: sa tarus. Subadya ini yang sampah.
1: Apalai sayang eh. Besok ada bajanji yang sapa-sapa. Tenang sa, beta pun cinta ini hanya untuk adenona.
0: Terus, kenapa papa pegang HP? Suantong barenti. Kotong baca Rita justru ada perhatian nih.
1: Oh ini, lihat ini. Dari tadi ini beta ada balas kawan-kawan porderan. Sekarang beta ini kan ada bajual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah beta ada promosi di media sosial. Ternyata banyak yang tertarik untuk beli. Jadi jangan marah-marah lah sayang eh. Beta ada usaha cari uang belis supaya ada modal masuk minta adenona toh.
0: Oh, dia bilang dari tadi tuh sayang.
2: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal.

0: Kebab RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyongdeng, Kakak Nona ya, masih dalam rangkaian obrolan teras UMKM bersama dengan Kakak Hilal, pemilik UMKM Mpok Nau ya, luar biasa ketemu obrolan ya kali ini. Kakak Hilal ya, semangat sekali ya, bahkan masih sangat apa ya, kalau mau dibilang biasanya kalau usaha sutan bapak lama di durasi waktu tuh semangatnya tuh kadang ada yang naik turun. Kalau dari Kak Hilal bersama dengan istri masih semangat sampai sekarang atau ada dia punya jenuhnya juga tuh Kak?
2: Untuk saat ini kami belum ketemu ya jenuhnya ya.
1: Belum ketemu.
2: Mudah-mudahan jangan. Kami masih ya semangat terus saling menguatkan dengan istri. Ya intinya kembali lagi niat, tekad itu yang kami perkuat sih Kak. Mm-mm. Niat jangan apa bosan ya, bosan-bosan lah. Mm-mm. Begitu untuk saling menguatkan.
1: Kalau mau dibilang ini lagi tinggi-tingginya juga ya Kak ya
2: permintaannya ya. Lagi lumayan alhamdulillah ya kami. Lagi puji Tuhan ya sedang lancar-lancarnya Kak.
1: Oke, okay, baik. Kak, boleh sharing juga nih untuk ketong nih suka duka sejauh ini seperti apa nih Kak Hilal bersama istri?
2: Iya, suka dukanya tuh yaitu kalau misalkan banyak pesanan kami juga suka juga, tapi ya buat kami berat ya. Pernah kami suatu saat gini Kak, kami takut terima order. Betul, kami ketakutan sendiri.
1: Los, bendera putih.
2: Iya, tapi kan gak mungkin kita tolak. Gak mungkin kan. Paling kami cuma minta jeda waktu tambah satu hari lagi ya waktunya ya. Misalkan begitu, misalkan dia mau ambil besok, bisa gak kalau lusa? Paling kami akali dengan begitu aja. Karena ya kami jujur masih kekurangan tenaga. Mm-mm. Begitu Kak. Oh. Begitu sih Kak.
1: Iya, ini suka dukanya. Itu kayaknya dukanya. Sukanya apa nih?
2: Sukanya pada saat konsumen cash and carry ya. Dan enggak sih gini Kak. Dapat notice dari konsumen yang puas dari hasil jualan kami, itu kami ada batin tersendiri yang terpuasan. Diterima oleh masyarakat. Ternyata diterima oleh konsumen kami dengan ini enak banget tuh. Suatu kepuasan tersendiri ya bagi kami berdua begitu loh Kak.
1: Oke, jadi lengkap ya ceritanya Bapak Mama Bapak Saudara, dan dari senang sampai capeknya ya Kak, tapi justru dari situlah nilai perjuangan itu bangkit begitu ya. Betul. Nilai perjuangan dari sebuah usaha. Nah, penasaran juga nih ya, tadi kan suka duka sudah. Testimoni nih Kak, respon pelanggan pertama kali terhadap produk-produk di Mpok Nau seperti apa tuh?
2: Nah itu dia, itu juga jadi salah satu pembangkit kami. Makin makin mantap kita nih. Mm-mm. Karena testimoni awalnya itu sangat baik ya Kak. Mm-mm. Dia bilang, ini saya belum pernah coba kue seenak ini. Oh itu yang,
1: wow.
2: Masa sih gitu kan. Sampai kayak, ya orang kasmaran kedua ya. Terkagum-kagum sendiri. Ayo deh, makin semangat kita gitu loh Kak. Jadi rasa-rasanya katanya ini rasanya unik. Jadi dengan bahan-bahan yang kami coba dan kami gunakan itu ternyata jarang loh kue seperti ini gitu loh Kak. Begitu sih Kak.
1: Oke, jadi memang respon awal itu tentunya jadi penyemangat ya, penyemangat yang besar ya, apalagi di masa-masa awal merintis ya Kak.
2: Iya betul Kak. Mm-mm. Di awal-awal merintis itu kami memang ya luar biasa lah pokoknya.
1: Kasmaran kedua nih kalau kata Kak Hilal nih ya, betul. Bener-bener merasa kayak langsung semangat untuk memproduksi. Betul, dan kasih yang terbaik juga ya. Nah luar biasa ya Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona. Dan biasanya tuh Kak kalau satu varian cookies itu butuh waktu berapa lama tuh? Biasa kan ada banyak varian juga.
2: Iya betul. Untuk varian yang termudah kami itu kan choco chips ya. Itu saja bisa makan waktu sampai 1-2 jam. Untuk 3 nampan. Kami biasanya kan pakai loyang ya. Kami bisa buat itu 1-2 jam. Begitu Kak. Begitu sih Kak. Tapi kalau untuk yang tersusah kayak Nutella begitu-begitu itu kan susah karena harus dilobangin dulu, diisi dulu. Aduh, kan ya, luar biasa sih.
1: Bayangin kalau berapa yang begitu.
2: Ya jadi kalau untuk step-step yang paling sulit begitu bisa 3 jam. Bisa dari satu jenis kue
1: sampai
2: ya,
1: siap diantar gitu Kak.
2: Sampai atau siap diantar ya mungkin bisa lebih, bisa 4 jam. Begitu Kak.
1: Biasanya dijemput atau diantar tuh Kak?
2: Itu dia, tergantung pelanggan. Pelanggan minta diantar boleh, dijemput juga boleh. Begitu Kak. Pokoknya kami Tenang, pelanggan kami, kami manjakan betul.
1: Wow, luar biasa ya. Ini pelanggan-pelanggan di Bonau kalau denger nih rasanya, waduh masih lalu lain nih. Baik ya, jadi memang masing-masing cookies, masing-masing varian itu punya dia punya durasi masing-masing.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Oke, yang paling lama apa tuh, Kak?
2: Itu tadi Nutella itu, Nutella yang menurut-menurut kami ya, mungkin karena kami juga masih agak kaku mungkin untuk buat Nutella karena gini bentuknya takutnya berubah-ubah, namanya kue lunak ya, apa suatu benda lunak kami bolongin lagi terus kami isi, kami takutnya bentuknya tuh jadi tidak menarik.
1: Oh,
2: itu yang kami jaga. Iya, pelan-pelan dulu begitu loh, Kak.
1: Begitu sih, Kak. Tahu makan. Kita sebagai pelanggan tuh hanya tahu ham gitu dan tapi ternyata ada luar biasa proses di balik itu ya, Kak ya.
2: Ada proses yang sangat effort lah.
1: Effortnya parah ya. Oke, jadi berarti memang ini kalau ke depan Kakak ada rencana kosongnya nih untuk tambah orang bantu gitu karena kan ini banyak varian ya, dia punya proses masing-masing juga ada.
2: Kami ada rencana, cuman kami harus latih juga kan. Kadang kan gini, ada orang yang kita lihat tuh pribadinya, takutnya orangnya sembarang karena ini kan berhubungan dengan makanan ya. Kami tidak berani dengan sembarang orang. Ya kami lihat dulu orangnya seperti apa, bersih
1: cekatan
2: tidak atau dia bisa enggak ikut alurnya kami begitu loh. Ya kami sedang coba-coba.
1: Tapi sekarang masih nyaman dengan tim yang ada atau gimana tuh, Kak?
2: Kami masih nyaman dengan yang ini. Kami sekarang kan berempat ya, dengan dua orang yang bantu. Mungkin nanti kedepannya kalau bisa jalan lagi ya kami mungkin. Yang ini ya bertambah terus ya. Siapa nggak? Sebetulnya kami bisa buka cabang outlet yang lain-lain.
1: Okay. Tapi kan bisa juga, Kak, siap amunisi juga karena ini hari raya lagi di depan kita nih, Kak, bulan depan nih. Masih Maret ya kalau salah.
2: Untuk saat ini kami masih ada stok yang ready-ready stok, kami masih cukup banyak ya, masih mengamankan stok-stok kami terus. Jadi misalkan ada yang beli 4, kami harus bikin juga 4. Ada yang beli 5, kami harus juga bikin 5. Kami mengakalinya seperti itu.
1: Bisa-bisa sudah tidur ini suami.
2: Iya, luar biasa.
1: Jadi sejauh ini masih nyaman ya, Kak? Masih bisa terbantukan begitu?
2: Masih, dan makin nyaman. Karena sudah terbiasa ya, mungkin sudah terbentuk ya. Oh, tadinya kami sehari tuh biasa tidur 8 jam, sekarang tidur cukup 5 jam saja. Itu sudah mulai terbentuk pola-pola hidup seperti itu.
1: Oke, baik ya, luar biasa ya. Dan kalau mau dibilang kan cookies ini juga banyak ya, Kak? Banyak juga UMKM-UMKM lain yang memproduksi cookies yang sama. Betul. Gitu. Nah, kalau dari kakak berdua nih bersama istri nih, bagaimana mengatasi persaingan dengan UMKM cookies lain di Kota Kupang? Ada kosongnya itu, Kak?
2: Ada, kami mengakalinya dengan cara gini. Main packaging. Packagingnya kami bikin yang seunik mungkin. Yang mana nih yang orang belum ada, kami cari celah dari situ. Oh, ini kayaknya orang ini pakainya seperti ini. Kami tolak arah. Misalkan dia membuat toples yang toplesnya bulat, kami cari, coba kita main toples kotak gitu. Dengan merubah cara bentuk jual saja, pola itu bisa menarik pelanggan tersendiri gitu loh, Kak.
1: Oke, karena apa ya? Kebanyakan lihat dari tampilan dulu.
2: Iya, lihat
1: gitu
2: tampilan
1: ya,
2: betul.
1: Baik, persaingan kan juga memang sudah bisa dihindari ya, Kak ya. Tapi dari penjelasan yang tadi Kakak sampaikan juga terlihat bahwa di Mponau ini punya apa ya? Fokus pada kualitas ya dan juga ciri khas ya, seperti tadi Kakak bilang ya. Baik, lebih ke apa ya? Fokus kepada produksinya ya daripada melihat persaingan itu. Ya kita fokus membangun yang lebih baik untuk menarik pelanggan begitu ya. Baik, nah cara mempromosikan atau pemasarannya setiap produk seperti apa nih, Kak, di kalau di Mponau? Ada cara tersendiri kok soalnya tuh?
2: Ada nih, Kak. Kami satu terutama pakai vlogger makanan ya pasti ya. Yang kedua kami gini, kami berani mengasih persen. Misalkan kakak bawa konsumen ke kami 4 orang dan masing-masing konsumen itu membeli satu produk atau dua produk dari satu toples itu, kami bisa kasih persen 5.000 atau 10.000. Kami berani seperti itu, Kak. Begitu. Kan itu salah satu apa teknik marketing khusus ya yang menurut saya orang bukan cuma semangat untuk beli tapi semangat juga mencari konsumen untuk saya begitu loh, Kak. Begitu sih, Kak, kali ini.
1: Oke, di balik istri yang gacor ada suami yang tim marketingnya ya. Baik, luar biasa. Nah, kita sudah sampai di penghujung obrolan nih, Kak ya. Boleh dibagikan juga nih sejauh apa nih mimpi yang mau dicapai bersama dengan istri di Mponau ini?
2: Ya, kami sih inginnya buka outlet yang besar ya. Ingin fokus di sini biar bisa kami bisa besar dan apa tidak makan musim ya, jadi sepanjang tahun tuh inginnya ada terus.
1: Soalnya musiman
2: iya, tidak musiman begitu loh, Kak. Begitu sih pengennya.
1: Pengennya konsisten, konsisten terus, betul. Baik. Nah, ada tips atau pelajaran mungkin yang bisa Kakak Hilal bagikan untuk para pelaku UMKM lainnya yang mungkin mau memulai bidang usaha, entah di bidang cookies atau di bidang apa, ada kosongnya Kak, tips atau pelajaran yang mau di-share?
2: Tipsnya pokoknya berani dulu, jalanin dulu, biar ngerasain prosesnya, nanti akan ada jalannya. Pokoknya berani dulu aja.
1: Okay. Lebih ke konsisten juga.
2: Iya, betul.
1: Okay. Harapannya ke depan nih Kak terhadap UMKM yang ada di Kota Kupang nih.
2: Harapannya kita semakin solid, semakin maju, dan pemerintah semakin, ya, ada program-program seperti ini memperkenalkan kami yang dari apa, perorangan ya, usaha mikro perorangan yang memperkenalkan kami ke layak publik seperti ini Kak. Ini sangat bagus, luar biasa.
1: Baik ya. Terima kasih Kakak Hilal untuk waktunya bersama dengan Pro 4 pada kesempatan kali ini di obrolan teras UMKM. Seru sekali Bapak Mama Bapak Saudara ya, ngobrol dengan Kak Hilal ya. Kayaknya kurang ya istrinya, kalau ada nih pasti lebih seru lagi nih. Suaminya aja kayak gini ya, pasti ini jadi tim yang solid juga. Ya, salam buat kakak Nona ya, adik Nau juga. Ketong di sini pakai bahasa Kupang tuh Kak. Empok tuh kan panggilan di luar. Jadi salam untuk keluarga tercinta juga. Semangat terus ya, ketong tunggu launching menu-menu terbarunya. Dan pastinya buat Bapak Mama Bapak Saudara. Oh, satu lagi nih Kak, buat yang mau order.
2: Oh iya.
1: Kemana tuh?
2: Yang mau order silahkan ke Instagram kami di Mpok Now.
1: Mpok Now.
2: Iya.
1: Ada atau, nomor yang sudah di.
2: Iya, sudah ada nomor juga. WA yang bisa langsung dipecan atau langsung datang ke outlet kami.
1: Kebetulan, ada outlet.
2: Ada. Kebetulan outlet kami di rumah sendiri, di ruang tamu kami rubah jadi outlet. Jadi kami rumah sekarang tidak punya ruang tamu. Begitu. Okay. Bisa datang di BTN Kolhua Blok W nomor 43.
1: BTN Kolhua Blok W. Ya, Blok W itu
2: atas.
1: Ke atas ya, ya
2: betul.
1: Nomor 42.
2: Nomor 42.
1: Beta Subantu Eja tuh Bapak Mama Basoe dia langsung pimpin rapat. Sekarang ready toh Kak? Ready tiap hari.
2: Ready tiap hari.
1: Baik, semangat terus ya untuk Kakak Hilal bersama dengan istri dan timnya. Ketong tunggu launching menu-menu terbaru ya. Siapa tahu nanti ketong bisa merapat ke Blok W itu di BTN ya Kak ya. Betul. Dan sekali lagi terima kasih Kak. Salam buat istri. Sukses selalu. Ketong harapkan juga Ponau ini juga terus berkembang konsisten. Amin. Dan pastinya ada gebrakan dan inovasi terbaru ya. Demikian Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ketempung obrolan di teras UMKM kali ini ya. Seru sekali dengan Kakak Hilal pemilik usaha Ponau. Semoga menginspirasi Bapak Mama Bapak Saudara. Dan setelah ini masih ada Sasando Siang ya, lanjut Sasando Siang sampai di jam 5 sore
0: Pro 4 nanti, RRI Kupang satu-satu. Suara Budaya NTT.
3: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Melki Lakalena dan Wakil Gubernur Joni Asadoma terus kasquat pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan guna dukung konektivitas antar wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat serta menunjang aktivitas ekonomi di daerah. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penanganan long segmen ruas jalan Bondokodi Waitabula di Kabupaten Sumba Barat Daya. Pindah ke informasi berikut, Kabupaten Sumba Barat Daya kembali menawarkan permata tersembunyi bagi para pecinta alam pantai. Terletak di Kecamatan Kodi Utara, Desa Hameli Ape kini hadir sebagai desa wisata yang memadukan keajaiban alam dan kekayaan budaya yang masih terjaga. Desa Hameli Ape menawarkan paket lengkap bagi Bapak Mama Bapak Saudara yang ingin melepas lelah. Perpaduan antara wisata alam, tradisi yang terjaga, dan keramahan fasilitas lokal bikin ini perjalanan ke Hameli Ape jadi petualangan yang berkesan di Tanah Sumba. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak-bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Pemerintah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kaskuat Ketahanan Pangan Masyarakat saat kemarau panjang melalui penyaluran bantuan pangan dan peningkatan produksi pertanian. Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan walaupun hasil pertanian tahun ini cukup bagus, ya tetap harus kasih siap diri menghadapi kemarau yang panjang, dan ini hal juga disampaikan saat menyalurkan bantuan pangan beras tahap 2 periode Juli hingga September 2026 sebanyak 238,4 ton bagi masyarakat di wilayah Amarasi Raya yang meliputi Kecamatan Amarasi Timur, Amarasi, Amarasi Selatan, dan Amarasi Barat. Bupati Yosef Chu menjelaskan penyaluran bantuan pangan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah bantu penuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya di tengah kondisi kemarau yang berlangsung cukup panjang.

Helong merupakan nama suku dan bahasa yang terdapat di sebagian besar Pulau Semau. Bahkan, di wilayah Kupang Barat, terdapat komunitas Helong seperti di Oelet Sala, Bismarak, Oben, Bolok, dan Kuan Heum. Nama Helong merupakan nama suku dengan unsur subetniknya yang dapat dibedakan dari subetnik lain. Konon suku Helong ini merupakan salah satu suku asli di kota Kupang. Menurut Bapak Cornelis Laiskodat, di Bolok Kupang Barat, kata Helong berasal dari cerita leluhur mereka yang berasal dari gunung atau pedalaman timur bagian utara bernama Lasi. Lasi datang bersama rombongannya melewati sebuah kampung. Sebelum tiba di bagian barat Pulau Timor, masyarakat menyambutnya dengan penuh hormat, tapi Lasi tidak mempedulikan sambutan tersebut. Lasi menyuruh komandan pasukannya bernama Atu untuk membunuh orang-orang di kampung itu. Sebagai panglima, Atu wajib taat kepada rajanya, dan ia membunuh orang-orang kampung itu, walau hati panglima perang Atu berkata lain. Dalam hatinya berkata, kenapa harus membunuh padahal masyarakat menyambut mereka dengan baik-baik? Atu merasa tertekan karena telah membunuh rakyat yang tidak bersalah, dan akhirnya Atu menyebut rajanya Lasi Kuda, artinya Lasi Jahat. Sebutan Lasi Kuda itu akhirnya menjadi nama Laiskodat. Setelah Laiskodat meninggal, ia digantikan oleh putranya bernama Kudang. Ketika itu, Belanda sedang berkuasa. Dalam suatu pertemuan, Belanda dengan Raja Kudang di Istana Raja, Belanda berusaha untuk berkomunikasi dengan Raja Kudang, tapi karena perbedaan bahasa, mendorong penafsiran yang berbeda. Raja Kudang mengira Belanda ingin membeli tanah tersebut. Akhirnya, Raja Kudang menjawab berkali-kali, "Au he lo," yang artinya, "Saya tidak jual." Dari situ, raja dan kelompok masyarakatnya disebut Helo, yang akhirnya menjadi Helong sampai saat ini. Sedangkan nama Bung Tilu bisa diuraikan atas bentuk kata Bung dan Tilu. Bung diambil dari kata bunga yang berarti kapas, sedangkan Tilu berarti tiga. Secara harafiah, Bung Tilu berarti bunga tiga, akan tetapi yang dimaksudkan dengan nama Bung Tilu sebenarnya adalah kapas tiga warna. Konon nama Bung Tilu pertama kali disebut oleh Raja Putis Lulut yang masuk ke Pulau Semau di Tanjung Kulun, Desa Uiasa. Setelah mendarat di Pulau Semau, Putis Lulut mendapati hamparan kapas yang bunganya berwarna biru, putih, dan coklat. Lalu Raja Putis Lulut menyebut Pulau Semau dengan sebutan Bung Tilu. Menurut tokoh masyarakat di Semau, dahulu memang ada hamparan kapas yang bunganya tiga warna. Sekarang bekas tempat tumbuh kapas itu masih ada yang mereka sebut dengan holai atau oman bunga. Kata oman berarti bekas kebun lama. Jadi holai atau oman bunga adalah bekas kebun kapas yang bunganya tiga warna. Inilah pusat nama Bung Tilu yang dahulu merupakan nama Pulau Semau. Sebagai bukti bahwa dahulu di Semau pernah tumbuh kapas tiga warna, terlihat dari tenunan Semau yang pada ujungnya terdapat tiga warna pintalan benang, yakni warna biru, putih, dan coklat. Saudara, walaupun saat ini tidak ditemukan lagi kapas tiga warna, namun pengakuan tokoh masyarakat tentang adanya nama Bung Tilu atau bunga tiga, atau lebih tepat disebut kapas tiga warna. Inilah keunikan dari nama-nama yang terdapat di Pulau Semau. Punya cerita historis yang tentunya perlu dicatat dan diketahui oleh generasi penerus.

Ya, Bapak Mama, Mbak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona satu dari miliknya PC Kota sedikit lebih lama ya. Ini salah satu lagu yang bikin ketong rindu kok. Dengan suaranya PC ya, salah satu artis papan atas dari Kota Kupang ya, Bapak Mama, Mbak, Saudara. Dan siang hari sepertinya biasanya ini aktivitas sedang berada di tengah-tengahnya ya, Bapak Mama, Mbak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ada mungkin yang masih sibuk kerja, ada yang selesaikan urusan, ada yang baru selesai makan siang mungkin, dan mungkin ada juga yang sedang dalam perjalanan ya. Di tengah kesibukan ini, pernah kau sandi ketong merasa bahwa semua harus serba cepat. Cepat balas WA, cepat kasih selesai pekerjaan, harus cepat-cepat capai target ya. Apalagi semua akhir bulan nih, Bapak Mama, Bapak Saudara. Bahkan kadang-kadang ketong merasa harus cepat berhasil seperti orang lain. Padahal hidup setiap orang tuh punya waktunya masing-masing ya, Bapak Mama, Bapak Saudara. Ada orang yang sudah berhasil di usia muda, ada yang baru temukan di penjalan setelah melewati banyak kegagalan. Ada yang hari ini mungkin sedang berada di atas sementara orang lain masih berjuang dari bawah. Dan itu bukan berarti yang satu lebih hebat daripada yang lain ya. Kadang ketong terlalu sibuk lihat pencapaian orang lain sampai lupa menghargai perjalanan sendiri.

Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak di Ruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Matekio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan dedumane atau pondok adat bagi

yakni amotuma, amo, dan bei. Hias tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari amo tuma, amo, dan bei yang akan dilantik. Sedangkan gara hopat molanatar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah gara hopat atau 4 ketua, yakni gara Aileo, gara Atabatu, gara Manusae, dan gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik raja suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik, dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan umaluli yang menandakan bahwa pelantikan raja suku Kemak Diruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabuh, pasukan berkuda raja yang baru dilantik bersama istri beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Umaluli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Sei Manu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak Diruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

Ya, bapak mama, saudara, kakak nyong dan kakak nona, dompet duafa menyiapkan 100 unit rumah sementara atau rumtara bagi penyintas gempa Flores di Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari upaya membantu pemulihan hunian masyarakat terdampak bencana. Wakil Ketua Pengurus Dompet Duafa Herdiansah mengatakan bahwa memasuki fase pemulihan, pembangunan rumtara dan renovasi sekolah menjadi bagian dari langkah lanjutan Dompet Duafa untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih berkelanjutan. Dan Dompet Duafa melalui Disaster Management Center pada Rabu 23 September melanjutkan respon kemanusiaan dengan mulai bangun 25 unit rumtara di NTT. Ini pembangunan juga merupakan tahap awal dari target 100 unit rumtara yang disiapkan bagi masyarakat terdampak gempa.

melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik, itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa genjah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toe katong lai.
0: Hiss, sabar ah. Ini penting buat ketong, Ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu, ini memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau eh. Katong pung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik dan air berlebihan. Bahkan yang biasa lu lihat sekarang tuh sampah di mana-mana karena sonde ada kesadaran buang sampah di dia pung tempat. Jadi tolong kau sadar eh. Mulai sekarang, mari peduli dan jaga katong pung bumi.
2: Siap, Bu Bos.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 13 waktu Indonesia Tengah menyambut peringatan Hari Kesaktian Pancasila. PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmen pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sinergi ini diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama penggunaan kawasan hutan untuk kas cepat program listrik desa atau LISDES di NTT pada Rabu 23 September 2026. General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTT, Eko Sulistiono menyampaikan kehadiran listrik hingga ke wilayah pelosok bukan sekedar pembangunan infrastruktur, melainkan wujud nyata keadilan dan kesejahteraan yang merata. Ia mengatakan sepanjang tahun 2026 PLN telah berhasil menyelesaikan pembangunan listrik di desa di 158 lokasi di NTT. Melanjutkan amanah pemerintah pada tahun 2026, salah satu kunci keberhasilan pembangunan jaringan kelistrikan yang berada di dalam atau melintasi kawasan hutan adalah kemudahan perizinan dan legalitas. Pindah ke informasi berikut, Putra Pariwisata Nusantara Nusa Tenggara Timur 2026 Gilang Adi Prakarsa menginisiasi gerakan menjaga kebersihan kawasan wisata dari sampah. Aksi peduli lingkungan bertajuk Lontar Education tersebut dilakukan bersama dengan komunitas dan masyarakat sekitar di destinasi wisata. Ia mengatakan isu mengenai kebersihan di kawasan objek wisata perlu terus digaungkan oleh anak-anak muda. Dia juga bilang kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah dinilai masih sangat minim yang bisa kasih dampak negatif bagi wilayah tersebut. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Kaka, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hei Ena, ini kan lahan kosong. Atau ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan aja jangan larang-larang.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sonde kan bau kakak, aman sah.
0: Tetap sah kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya, iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak, Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kalau siang begini nih biasa ketong sumulai masuk di tengah-tengah aktivitas ya. Ada yang mungkin masih di kantor, ada yang ada di jalan, ada yang mungkin makan siang ya, kayak beta lagi tunggu beta makan siang diantar. Selapar. Ada juga yang mungkin sambil beres-beres rumah tapi telinga tetap pantau Pro 4. Mantap, sayang. Nabi mau tanya dulu. Hari ini Bapak Mama Saudara sibuk sekali kok atau justru lagi santai nih pas hari Jumat begini? Kalau sibuk, angkat tangan. Kalau dari pagi sampai sekarang belum sempat duduk tenang, nah berarti Bapak Mama Saudara sudah perlu maksudnya perlu dengar ketompung topik siang ini. Karena beta mau ajak ketong bercerita tentang satu hal yang sederhana tapi kadang susah ya ketong lakukan. Soalnya semua hal tuh harus cepat ya. Coba ketong pikir, kenapa ketong sering merasa harus buru-buru, harus cepat selesai kerja, harus cepat sukses, harus cepat punya rumah, atau mungkin harus cepat punya usaha, harus cepat capai target. Bahkan kadang lihat teman atau orang lain berhasil tuh ketong langsung berpikir, kapan gue bisa kayak dia ya? Bapak, Mama, Bapak, Saudara pernah merasa seperti itu? Kalau pernah ya, beta tunggu ceritanya ya. Mungkin ada pengalaman begitu ya. Boleh gabung dengan beta di 0380-833-499 dan juga di 0811-3820-1043 ya. Apa hal yang paling sering buat Bapak, Mama, Bapak, Saudara merasa tertinggal dari orang lain? Pekerjaan? Keuangan? Usaha? Atau keluarga? Atau soal pencapaian hidup ya? Nah, beta tunggu buat Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang mau gabung baca cerita dengan beta ya, ketong sama-sama bahas nih tentang apa hal yang paling sering buat Bapak, Mama, Bapak, Saudara merasa tertinggal dari orang lain. Oke, Mama.

0: the turning.
1: Bapa, lihat anak-anak tuh. Makan sambil pegang HP terus.
2: Iya, Ma. Semua fokus di layar HP, Esa. Soalnya ada yang mau omong satu dengan lain. Anak-anak, tolong simpan itu HP dulu. Mari kotong makan dulu. Jangan hanya main itu HP, Esa, terus.
3: Sabar, Bapak. Beta masih bermain game.
1: Game tuh bisa main nanti. Tapi Mama pun masakan nih cuma enak makan sekarang. Pas masih hangat. Ayo, Su. Simpan dulu.
3: Oke, Mama. Maaf, ya.
2: Nah, begitu baru mantap. Coba cerita. Tadi di sekolah Karmana, ada cerita menarik apa, Sao?
3: Banyak, Bapak. Tadi pas pulang sekolah, ada banyak kejadian lucu.
4: Kehangatan keluarga tidak datang dari layar kaca atau dunia maya, tapi dari waktu yang kita luangkan bersama. Mari simpan sejenak gawai kita, dan beri waktu untuk orang-orang tersayang. Jaga kebersamaan, rawat hubungan keluarga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bunyi gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju-mundur. Gerakan maju-mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang. Sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan

adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ala gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, bapak-bapak, basok darah, kakak nyong, dan kakak nona, kadang nih, ketong son sadar ya, ternyata yang buat lelah itu bukan hanya pekerjaan, tapi kebiasaan membandingkan perjalanan sendiri dengan perjalanan orang lain. Lihat kawan berhasil, ketong mulai bertanya, kapan nih bisa begitu? Lihat orang lain punya usaha yang berkembang, ketong berpikir, kenapa usahanya beta nih masih begini-begini, say? Lihat orang lain sudah mencapai sesuatu, ketong merasa diri sendiri belum melakukan apa-apa. Padahal setiap orang punya cerita yang berbeda. Yang ketong lihat dari orang lain mungkin hanya di penghasil akhir ya. Ketong sendiri lihat berapa kali dia gagal, berapa banyak air mata yang keluar, berapa lama dia menunggu, dan berapa banyak perjuangan yang harus dilewati sebelum akhirnya sampai di ini titik. Begitu juga dengan ketong pendiri ya, bapak, mama, bapak, saudara. Mungkin hari ini hasilnya belum terlihat, mungkin usaha juga masih kecil, pekerjaan juga belum sesuai harapan, target belum tercapai, tapi bukan berarti ketong sendiri mengalami kemajuan ya. Kadang di kemajuan juga sederhana, in hari ketong lebih sabar dari kemarin, ketong lebih berani coba lagi, ketong mampu menyelesaikan satu pekerjaan yang sebelumnya terasa berat. Itu juga bagian dari perjalanan. Jadi Sonya perlu memaksa diri untuk selalu cepat ya. Kalau memang harus berjalan pelan ya berjalan saja. Kalau perlu berhenti sebentar untuk mengambil napas ya berhenti. Bukan berarti menyerah ya. Karena hidup bukan perlombaan untuk melihat siapa yang paling cepat sampai.

Paduan bunyi gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju-mundur. Gerakan maju-mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang. Sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

0: 04 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali meraih penghargaan sebagai provinsi berkinerja terbaik dalam tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau TP2DD untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Tahun 2026. Capaian ini menjadi semakin berarti karena NTT berhasil mempertahankan penghargaan sebagai provinsi berkinerja terbaik wilayah Nusampua selama 3 tahun berturut-turut, yaitu pada 2024, 2025, dan 2026. Keberhasilan tersebut mencerminkan keberlanjutan upaya pemerintah provinsi NTT dalam kas cepat dan kas luas digitalisasi daerah, terutama melalui penguatan transaksi pemerintah daerah secara elektronik, perluasan penggunaan layanan keuangan digital, serta pembangunan ekosistem ekonomi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pindah ke informasi berikut, Pantai Boa di Pulau Rote sudah hanya dikenal selancar dunia. Keindahan alamnya juga menarik wisatawan umum. Perairan yang jernih dan pantai alami ini menjadi daya tarik utama. Wisatawan bisa menikmati suasana tenang dan asri. Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Rotendao, Bambang Basuseno, mengatakan beragam aktivitas tersedia seperti snorkeling dan diving. Pengunjung juga bisa coba paddle boarding atau berenang santai. Pantai Boa kini menjadi pilihan wisata yang beragam dan menarik. Ini destinasi juga cocok untuk semua kalangan wisatawan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajority ya, hari ini dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Pro 4 Network Suara Budaya Nusantara. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Kalaupun ada yang lagi sakit ya kita doain dah biar cepat sembuh, sembari kita temenin dimari dengan obrolan budaya tentu ya di siang hari ini ya. Di hari ini Pro 4 Jakarta bakal ngobrol terkait budaya ini bersama dengan teman-teman kita di Pro 4 Bandar Lampung nih, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4, dan sudah tersambung dengan Kak Naomi di Pro 4 Bandar Lampung. Assalamualaikum, selamat siang Kak Naomi. Kak Naomi.
3: Yo, sama Ferry di sini.
2: Ya?
3: Sama Ferry di sini.
2: Oh, dengan Bang Ferry. Ya. Siap, gimana Bang Ferry, kabar sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat juga, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga di Jakarta. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ini Bang Ferry ini?
3: Ini tentang persiapan menjelang pesta atau grok ya.
2: Oh oke, ini untuk di Lampung sendiri atau gimana nih Bang Ferry?
3: Ini terkait dengan tradisi dan juga budaya di Lampung.
2: Oh gitu, siap ya. Dan sepertinya ini sudah hadir ya di studio ya untuk narasumber hari ini ya Bang Ferry ya.
3: Udah, ini ada Bang Sutan Purnama, beliau ini Kota Dewan Kesenian Lampung di Komite Tradisinya.
2: Oke, Assalamualaikum, selamat siang Pak Sutan.
4: Waalaikumsalam, selamat siang juga Mas. Iya.
2: Sehat ya Pak ya?
4: Adityo.
2: Sehat ya Pak? Siap dah. Dan Bang Ferry, ini sebelum kita mulai nih untuk acara kita, untuk obrolannya, mungkin boleh dikasih tahu juga nih untuk nomornya Pro 4 Bandar Lampung berapa nih supaya nanti bisa dihubungi sama pendengar Pro 4 ataupun pemirsa RRI Net.
3: Baik, untuk di Pro 4 RRI Bandar Lampung ada di 0721255112 atau juga bisa melalui telepon WhatsApp-nya di 0811720985 Bung
2: Jo. Oke, siap. Dan kalau di Jakarta kita terima di 0213504510, dan untuk di WhatsApp 0812112498 kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Nanti kita akan membuka line interaktifnya di menit 30. Dan untuk sekarang kita langsung mulai aja nih Bang Ferry dan juga Pak Sultan nih, untuk obrolan kita di siang hari ini yaitu terkait tahapan menjelang hari pesta atau gerok dari Pro 4 Bandar Lampung. Silakan Bang Ferry, Pak Sultan.
3: Ya, baik pemirsa dan juga pendengar RRI Pro 4 manapun Anda berada saat ini, kami sudah bersama Bang Sultan Purnama ya.
4: Ya.
3: Bang Sultan, ini jadi banyak masyarakat juga artinya secara umum tentang kebudayaan kita terkait dengan persiapan hari pesta atau gerok ini seperti apa?
4: Ya, terima kasih Bang Ferry. Terima kasih juga yang ada di Jakarta. Alhamdulillah saya diundang oleh RRI untuk menyampaikan atau memberikan informasi tentang tahapan-tahapan budaya, tradisi, dan adat Lampung.
3: Yeah.
4: Khususnya apa namanya Pepadun, tapi umumnya Lampung. Di mana adat budaya ini sampai sekarang apa namanya masih dipegang teguh, walaupun mungkin kalau di kota khususnya sudah banyak ada di antaranya yang tidak apa namanya menjalani proses ini, ya, bahwa sebelum apa namanya kita memasuki tahapan-tahapan sebelum hajat, atau kalau bahasa Lampungnya gerok. Ya, gerok kalau bahasa dialek O-nya. Jadi sebelum sampai ke tahapan kegiatan atau tradisi budaya ada Lampung itu, bahwa di Lampung ini kan kalau kita mengadakan pernikahan itu kan ada beberapa macam, ya.
3: Yeah.
4: Ada orang mengambil gadis itu secara kekeluargaan, ya, dia antar, dilepas oleh keluarganya. Ada juga kalau mengambil atau apa namanya gadis kita diambil itu ada tahapannya apa namanya secara adat, ya, adat. Cukup satu marga di situ, satu kampung atau satu kecamatan. Tapi ada juga yang tahapannya besar, itu biasanya apa namanya dilakukan oleh tokoh adat atau apa namanya pemuka adat, itu namanya apa namanya pancahaji namanya di atas. Jadi ada beberapa tiga tahapan. Nah, yang kita akan bahas ini. Nah, ada lagi. Tahapan keempatnya itu udah sebambangan atau kawin lari,
3: ya.
4: Karena di kalau apa namanya kenapa ada juga yang namanya kawin lari itu ada beberapa apa namanya alasan. Satu, karena tidak tahan ribet dengan adat budaya, satu. Kedua, keduanya ada yang kawin lari karena orang tuanya tidak setuju awalnya. Makanya ada orang Lampung ini menikah ikut laki calon suaminya dengan kawin lari yang dalam bahasa Lampungnya sebambangan. Itu ya. Jadi dari sebambangan itu kita akan saya akan menjelaskan tahapan-tahapan sebelum hajat adatnya atau gehoknya atau resepsinya. Pertama, kita yang level sebambangan aja lah. Sebambangan kawin lari di mana secara diam-diam si gadis ini dibawa lari oleh si bujang. Ya, calon suaminya. Nah, di dalam kawin lari itu ada dua macam. Ada yang memang si gadis suka dengan laki-laki calon suaminya, ada, tapi ada juga di antaranya, tapi tidak banyak, yang apa namanya belum begitu suka, ya, belum begitu suka, bahkan tidak suka, tetap dibawa lari. Nah, mungkin ada pertanyaan dari pendengar, kok nggak suka dibawa lari, ya? Nah, gitu. Ya itulah. Nah, sedangkan bagi orang Lampung, apabila sudah dibawa lari, ya, didasari suka itu memang yang dicari, tapi ada juga diantaranya memang kurang suka dengan si laki-laki ini, si calon suaminya. Cuman apabila dibawa lari di sebambangan itu, otomatis dia sudah hak milik apa namanya si calon suaminya ini dengan didasari apa namanya mufakat berunding. Nah, itu jadi ada beberapa tahap pelaksanaan si gadis ini dengan bujang perjaka calon suaminya. Nah, setelah dibawa lari biasanya nggak berselang lama, apakah hari itu juga atau sehari dua hari, tapi tidak lebih dari seminggu. Tahapan pertama yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung ini adalah ngantak salah.
3: Ngantak salah.
4: Ya, ngantak salah atau ngantak salah lah. Ngantak salah. Apa sih prosesi ngantak salah di dalam adat Lampung ini? Jadi si keluarga calon yang laki-laki, si keluarga bujang ini biasanya akan mengutus tua adatnya menemui orang tua yang perempuan, yang gadis, ya, akan menemui menemui orang tua si gadis ini, di mana berangkatlah wakil dari keluarga besar yang bujang mencari alamat, mencari rumah orang tua yang
3: gadis yang dilarikan.
4: Nah, biasanya nggak langsung ke rumah. Harus melalui toko adatnya juga yang di kampung itu. Di toko ini udah sepakat mau datang, maka si keluarga
3: laki-laki,
4: keluarga gadis itu sudah mempersiapkan waktu untuk menerima wakil tokoh adat dari
3: si laki-laki.
4: Biasanya yang nanti saling berdialog menyampaikan itu antara tokoh yang ditokohkan di kampung itu dengan tokoh yang ada di calon keluarga laki-laki. Jadi enggak langsung orang tua laki-laki ke orang tua perempuan, enggak. Biasanya hanya tokoh adat.
3: Harus ada pelantarannya ya.
4: Pelantarannya yang apa sih makna daripada ngantar salah itu bagi orang Lampung adalah maknanya orang itu secara wibawa bertanggung jawab terhadap anak perempuan itu. Ini loh, bahwa anak kalian itu sudah ada di tangan kami. Itu satu bentuk pengakuannya bahwa yang disampaikan itu menyatakan bahwa ada seorang gadis namanya si Anu sekarang ada di rumah kami. Setelah kami tanya-tanya, si gadis ini mempunyai orang tua, ya si Anu ini sampaikan bahwa ada gadisnya di rumah kami, anak si Anu, nama bujang Anu, di kampung Anu, dijelasin gitu. Makanya kami kesini memberitahu. Biasanya di dalam prosesi ngantak salah itu kan yang juru bicara yang bujang itu kan bawa keris, sebagai simbol ini loh bahwa ketika melarikan anak gadisnya ini bawaan senjatanya, maka diserahkanlah ketika itu supaya diketahui kalau kami ada salah, kami mohon maaf, apabila ruwet kami siap untuk diluruskan, kami siap untuk berdamai, kami siap untuk bermusyawarah. Itu adalah satu bentuk bahwa orang Lampung ini terbuka, orang Lampung ini mempunyai sebuah kejujuran, maka disampaikanlah ketika ngantor salah itu. Setelah maksud dan tujuan disampaikan oleh yang ditokohkan tua adat dari si calon mempelai laki-laki, maka dijawablah oleh juru bicara yang dari gadis, ya kalau memang begitu sudah jelas anak kami di sana bahwa dia ikut si Anu, tidak ada paksaan, maka kami juga memaklumi, maka diterimalah satu proses tahapan pertama yaitu ngantak salah. Jadi bentuk bahwa jiwa besar kami, walaupun dalam keadaan katakanlah salah ketika itu mengambil anak gadisnya, tetapi dengan jiwa besar dia menghadap ke keluarganya, minta maaf, menjelaskan itu. Itu tahap pertama di dalam adat budaya tradisi orang mengantak salah.
3: Mengantak salah itu. Ya. Nah, jadi dalam sembambangan ini sendiri, apakah memang lebih condong karena mereka tidak disetujui atau memang tidak mau ribet dengan tahapan tadi yang disebut Sultan tadi?
4: Ya, ada dua hal.
3: Iya.
4: Kenapa sembambangan? Alasan satu, ribet. Karena begini, keribetan apa namanya, kalau orang Lampung Timur menggelar hajat adat kan, satu, berbagai sarana dan prasarana akan disiapkan. Lalu yang lebih menjadi alasan ini kan, kalau orang Lampung ini kan kalau memang melaksanakan pesta dengan secara adat budaya itu memerlukan budget yang tinggi,
3: biaya
4: besar, ratusan juta, dan mungkin misalnya dia
3: jadi bisa jadi sembambangan ini di samping juga kalau ini yang soal proses ribet juga bisa menghemat biaya juga.
4: Ya, dua hal itu. Jadi mungkin si antara bujang dan gadis itu memang kehidupannya katakanlah ya sederhana, masyarakat biasa, makanya ambillah simpelnya. Tapi walaupun katakanlah bahasa kasarnya dia mencuri gadis, tetapi di mata orang Lampung itu bukan satu hal yang fatal, bukan negatif.
3: Bukan ya.
4: Makanya setelah kita ngembambang atau melarikan, yaitu tadi ngantak salah memberitahu, berarti kan fair kan?
3: Fair. Sebagai bentuk tanggung jawab.
4: Ya.
3: Dan juga bukan berarti ini suatu pelecehan tadi.
4: Bukan
3: mau merendahkan satu sama lain.
4: Sama lain. Sudah dimaklumi dan dipahami bahwa itu adalah bukan hal yang negatif, bukan merendahkan harga diri. Memang ya begitu sembambangan itu.
3: Tapi artinya sembambangan ini kalau dilihat seperti itu lebih condong ke kalangan menengah ke bawah ya?
4: Rata-rata
3: ya?
4: Ya, menengah ke bawah. Ya.
3: Karena kalau udah status mereka sudah di atas, tentunya apalagi tokoh adat mau tidak mau harus dilakukan itu.
4: Oh iya. Menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas itu kan yang itu tadi tahapan misalnya secara adat melepaskan gadisnya, ada melepaskan gadisnya secara cukup keluarga besar.
3: Ya.
4: Ada lagi tahapan di atasnya secara adat interterang. Dengan mengumpulkan tokoh adat dari berbagai kampung marga. Ada panca haji, panggung yang tinggi itu. Nah, jadi proses-proses yang memerlukan waktu, tenaga, dan biaya, hal itu yang dihindari, sehingga terjadilah
3: sembambangan. Baik, artinya itu banyak sekali manfaatnya. Tapi ya dalam hal ini bukan berarti adanya merendahkan derajat satu sama lain.
4: Tidak
3: ada ya.
4: Tidak.
3: Sehingga memang itu jalan yang ditempuh sebenarnya jalan yang terbaik.
4: Betul.
3: Itu jalan, bukan juga jalan alternatif ya?
4: Bukan. Nah ada lagi Ferry.
3: Itu dia, iya. Kayaknya semacam ini gimana ini? Kayaknya dibilang jalan alternatif, buktinya ini banyak nih dilakukan nih.
4: Betul.
3: Tapi artinya ini juga memang bagian dari suatu prosesi ya?
4: Prosesi.
3: Bagian dari
4: tahap-tahap kan ada bahasa bambangan, interterang. Ini memang sudah disahkan oleh adat. Jadi bukan menyeleneh, bukan apa.
3: Nah, Lampung ini kan terdiri dari Pepadun,
4: Sebatin.
3: Sama Sebatin.
4: Yeah.
3: Nah, ini kan kalau sembambangan ini berlaku semua nih.
4: Berlaku semua.
3: Nah, terus kalau dalam pesta adat sendiri, ini ada perbedaan nggak antara Sebatin dengan ini dengan apa namanya Pepadun?
4: Perbedaannya kan tentang hanya tentang pengangkatan
3: aduknya.
4: Enggak dulu. Oh. Kita di ininya dulu, derajatnya dulu, kastanya dulu, ya kan?
3: Iya.
4: Nah, kalau di Pepadun kan terserah yang punya hajat, anaknya kalau memang dia mempunyai biaya yang mempunyai biaya, dia bisa naik apa namanya, naik derajat dalam kepangkatan apa namanya penyimbang. Tokohnya bisa dengan menggelar adat secara besar-besaran, menggelar adat secara memakai sarana tokoh adat penyimbangan kalau pepadun. Tapi kalau saibatin enggak kan, dia tidak bisa melebihi sarana dan prasarannya oleh pemuka adatnya, karena
3: jadi sesuai dengan kasta dia.
4: Iya, sesuai dengan. Dia tidak bisa melebihi apa namanya pangerannya, tokoh adatnya. Tapi kalau
3: Umum secara prosesinya sama.
4: Hanya gelaran apa nama sarana dan prasarannya saja yang
3: sedih. Jadi gitu Bang Jo, di Lampung ini kan ada dua, makanya bahasanya Sai Bumi Wajura itu.
4: Sai Bumi Wajura.
3: Jadi ada Lampung, ada adat Lampung
4: Pepadun,
3: ada Sebatik.
4: Ya.
2: Itu Bang Jo. Oke. Jadi tapi kalau itu dua-duanya beda atau masih ada yang sama tuh Pak Pak Sultan untuk urutan-urutan tadi tahapannya?
4: Sebetulnya beda-beda ya. Kalau menurut saya kebanyakan sama. Karena cuman kalau di Saibatin sepertinya untuk ngantak salah itu apa sowan pertama setelah dilarikan anak gadisnya. Jadi keluarga besar dari keluarga calon mempelai pria ini kan datang. Tapi kalau untuk Sebatin kayaknya enggak ya. Untuk Pepadun dia datang dengan membawa apa namanya keris biasanya yang simbolnya seolah-olah lo ini lo ketika mengambil anak kamu apa namanya ini bawa anak ini kami serahkan, arti damai.
3: Iya, perserahan diri juga.
4: Iya,
3: perserahan diri.
4: Lalu ada lagi biasanya kalau ketika acara nggak tak salah itu utusan dari si bujang tuh itu bawa gula, gula dan apa ya? Ini salah satu bukti kami ini benar-benar berangkat dari rumah loh.
3: Iya.
4: Kan ada simbol-simbolnya.
3: Ada simbolnya semua. Iya. Jadi barang bawaan itu merupakan simbol-simbol semua, Pak.
4: Iya, simbol semua. Itu.
3: Jadi itu perbedaan-perbedaannya Bang Jo, tapi secara umum untuk prosesinya sama.
2: Kurang lebih sama ya.
3: Tahapan-tahapannya
4: itu baru, itu baru tahap pertama ya. Ada beberapa lagi menjelang gehok, kalau bahasa Lampungnya gehok, tapi kalau bahasa Indonesia hajatan itu baru tahap pertama yaitu ngan tak salah.
2: Oke, nanti kita akan sambung lagi kali ya, Bang Ferry dan juga Pak Sultan ya, dan sembari kita angkat interaktif juga nanti di menit 30 bersama pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI. Nah, nanti kita istirahat dulu sebentar ini, nanti kita akan kembali lagi tentunya di Siaran Menjadikan Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Aye, Joditya dan juga Bang Ferry di Perompat Bandar Lampung di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network. Bang Ferry. Iya, ini sekarang kita udah mau angkat line interaktif ya dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Apakah sudah ada yang menghubungi di Perompat Bandar Lampung, entah WhatsApp ataupun telepon?
2: Untuk saat ini belum ada nih.
1: Oh, oke, belum ada ya udah. Tapi ini sudah ada satu, kita angkat dulu kali ya.
2: Oke,
1: silakan. Habis itu baru kita sambung lagi terkait tadi sambungannya ya. Tadi kan baru pembukaan ya dari Pak Sultan ya. Halo Perompat, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, salam budaya Nusantara, Bang Jojo Aditya.
1: Iya, silakan, Cegu.
3: Di sana Bandar Lampung, siapa? Naomi ya, bukan?
1: Bang Ferry, ya? Bang Ferry.
3: Bang Ferry, assalamualaikum Bang Ferry, ganteng-ganteng semua nih, narasumber sama presenternya Lampung. Bang Ferry dengan siapa tadi narasumbernya?
1: Pak Sultan.
3: Pak Sultan ya, assalamualaikum Bapak Sultan, ganteng.
4: Dengeran.
3: Dengan suara Cegu Ria, ini Cegu Ria di Jakarta Selatan.
1: Iya, silakan Cegu, langsung ya, ke pertanyaannya.
3: Memang kalau kita bicarakan dengan ini nggak ada habis-habisnya ya tentang adat lagi. Dalam adat etnisnya tertentu lah di Pulau Sumatera ya, seperti masyarakat pesisir, Lampung atau Karo ya. Istilahnya gelok atau gelok gawi ya. Merujuk pada aktivitas gotong royong, persiapan fisik, memasak, dan koordinasi antar keluarga atau anak beru. Atau kelega adat menjelang hari H, pesta pernikahan atau secara adat besar.
1: Boleh benar, langsung ke pertanyaannya, Cegu.
3: Nah, pertanyaannya, ini kan adalah fase persiapan awal, 1 hingga 2 bulan sebelum acara. Seperti apa nih, Pak, dengan apa nih pemantapan? Ya, pemantapan 2 hingga sampai minggu sebelum acaranya gitu. Ya, apalagi ke penyebaran undangan, apalagi dengan pertemuan changing meeting-nya. Bagaimana Pak konfirmasi dengan tamu? Itu saja pertanyaan dari Cegu Ria, Bang Jojo, Bang Ferry, Bapak Sultan. Terima kasih banyak menjelang sebagai
1: Sore Bagian
3: Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sultan.
2: Bang Jojo ada juga nih dari Lampung nih.
1: Oke, boleh kita gabung aja nanti. Baik, tinggal dirapel.
2: Ya. Nanti dijawab sekaligus saja ya,
1: iya.
2: Pak Sultan ya.
4: Iya. Baik. Boleh.
2: Halo, silakan Bang Sabinedo ya.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Ya pun.
5: Ayah Sultan Sebuai. Assalamualaikum ya.
4: Waalaikumsalam. Sultan Purnama, kayak bukan Sultan Sebuai.
5: Iya, Sultan Purnama. Sehat ya.
4: Alhamdulillah sehat.
5: Sobat jalan ayahnya Pak Bang Jojo. Bang Jojo, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Waalaikumsalam. Ya pun, Bang Edo.
5: Langsung aja lah Mas.
1: Boleh silakan
5: ya, ya.
1: Yeah.
5: Nah misalkan ya, yeah. Kan saya jo ngaku beba jo ya. Nah tapi beba hina maaf ya ya, janda nih ya.
4: Yeah.
5: Nah tapi semakanai saya yang bujang ini dia mau digekoin ya. Nah apakah kan di adat Lampung ini kan sakral ya ya, kalau dia mau pakai adat. Apakah sah-sah aja ya kalau dia mau pakai adat sakral Lampung gitu ya? Itu satu ya. Nah yang kedua, kalau si gadis udah pernah diangkat nih ya sama orang pepadun, apakah dia kalau dia mau nikah lagi, apakah dia harus nyari orang tua angkat lagi ya?

0: tahapan pemantapan. Ya kan belum nyampe, kita baru sampai tahap pertama tadi yang dijelasin. Yaitu ngantok salah. Kemudian tahapan kedua adalah setelah apa sebulan ke atau seminggu dari ngantok salah itu kan ada namanya anjau sabai.
1: Anjau sabai. Anjau sabai ini dalam bahasa kita itu
0: anjang sana antara calon besan.
1: Calon besan.
0: Ya,
1: sabai itu besan.
0: Besan.
1: Bang Jo.
0: Besan. Kalau bahasa Lampungnya sabai. Pertama yang datang itu adalah keluarga besar dari calon mempelai laki-laki dari keluarga bujang ya.
1: Iya, mendatangin
0: ke perempuan. Mendatang ke keluarga pihak gadis
1: calon mempelai perempuan.
0: Itu ya. Namanya anjang sana sabai. Saat ini besan. Nah, setelah dari situ seminggu depannya atau kapanlah 2-3 hari dari keluarga besar ya dari laki-laki, datanglah keluarga besar dari perempuan. Ya, yang sekaligus mau menengok anaknya. Yang sudah di keluarga besar si laki-laki. Biasanya dalam anjau sabai itu ya bawalah oleh-oleh buah tangan, kemudian makanan, kue, dan sekaligus membawakan si gadis yang sudah ada di rumah laki-laki calon suami itu pakaian. Biasanya dibawain pakaian, bawa selimut ini secukupnya lah. Itu namanya tahapan kedua itu anjau sabai. Biasanya Lampung pasti diadakan anjau sabai, salah satunya untuk bertatap muka saling berkenal, keduanya untuk mempererat ikatan bahwa kita ini sudah mau calon besan. Nah, di terakhir itu ketika keluarga besar dari gadis ke mau nengok anaknya yang sudah di rumah laki-laki
1: diambil. Itu kalau sudah anjau sabai itu si perempuan sudah boleh diambil?
0: Belum, masih tetap di rumah laki-laki.
1: Oh iya, maksudnya masih di tempat laki-laki ya?
0: Iya, masih tempat laki-laki. Nah, saat keluarga besar perempuan yang calon mempelai pria ke tempat laki-laki, disitulah usaha bertemu silaturahmi, langsung berunding ya, berunding, mereka sepakat untuk merancang mau hajatan model apa, kapan dan di mana, biasanya disertai juga berunding ke, misalnya si
1: menentukan hari-hanya juga.
0: Hari-hanya juga. Nah, saat itulah berundingnya tentang rencana hajatan
1: di anjau sabai
0: tadi. Anjau sabai itu. Nah, lalu biasanya juga ini, tetapi kalau ini bukan adat ya, adat itu kan aturan ya.
1: Iya.
0: Saat itulah biasanya di dalam suasana mufakat itu, saat-saat itu si keluarga perempuan itu laki-laki itu memberikan tali kasih kepada keluarga besar perempuan. Nah, ada satu lagi Perry yang saya lupa menyampaikan tadi, bahwa di Lampung ini biasanya dulu ya, kalau sekarang ini enggak, dulu itu ada yang namanya uang tengepi.
1: Uang
0: larian. Ketika si gadis ini dilarikan, dia ada uang larian. Ya enggak ditentukan banyak. Bisa 500, bisa 1 juta, bisa 2, pokoknya tergantung dengan ketergantungan bujangnya.
1: Itu syarat tuntutan adat sebenarnya.
0: Setengah adat ya.
1: Iya, persyaratan
0: karena
1: sebenarnya.
0: Hampir semua dulu ketika kita melarikan anak gadis orang itu ada uang tengepinya. Uang apa ya, ditaruhlah,
1: bukan denda lah, uang peninggalan lah ya.
0: Uang peninggalan. Biasanya caranya dulu, misalnya dilarin gadis itu nyuruh temannya,

0: menyuruh temannya atau memberikan surat ayah bahwa saya sudah berangkat, jangan dicari, saya ini berangkat dengan Ferry, kira-kira tulisannya. Yeah, lalu itu uang peninggalan saya di bawah apalah ini ya.
1: Apa di bawah bantal,
0: di bawah bantal, di bawah kasur biasanya. Nah, di situ itu pas. Itu ya. Kemudian kita kembali ke ketika berunding itu bahwa sudah menjadi tradisi masyarakat Lampung pihak keluarga besar calon mempelai laki-laki ini ada uang tali kasih untuk membantulah membantu apa namanya keluarga besar dari
1: perempuan.
0: Itu pun nanti berapapun apa namanya uang tali kasih itu tadi itu akan dikembalikan lagi ke keluarga besar laki-laki tapi dalam bentuk barang.
1: Oh
0: ya, nanti kita bahas lah dalam bentuk barang. Biasanya kalau orang Lampung ini
1: perabotan-perabotan
0: ya juga. alat pindah rumah. Ya, sebetulnya itu alat pindah rumah karena anak kita yang gadis itu akan membentuk rumah tangga dengan suaminya, maka kita sebagai orang tua yang perempuan wajib menyiapkan alat pindah rumah. Nah, oke, kita hentikan dulu itu.
1: Ya.
0: Setelah berunding, kapan waktu acara dua sepakati sekaligus apa namanya keluarga dari bujang itu memberikan tali kasih kepada apa namanya kepada keluarga besar apa wanita, maka itu tahap kedua. Ada pertanyaan lalu itu ya yang ditanyakan ya tadi ya.
1: Iya.
0: Ibu tadi.
1: Tahapan-tahapannya.
0: Ya.
1: Ketika itu baru ditentukan. Ini kan ada kadang-kadang kan ini apa ini kepengen kita secara
0: sederhana,
1: sederhana atau secara nasional atau secara adat, biasanya kan ada perundingan seperti
0: itu. Nah, di situ saat Anjau Sabah itu, Anjau Sabah. Kalau toh misalnya ketika Anjau Sabah itu belum clear, belum clear mereka bermusyawarah bermufakat, nanti ada waktu lagi kita ketemu. Yuk, kapan kita ketemu lagi antara besan dengan besan? Jadi itu jawabnya ya, tahapan di saat itulah. Orang Lampung tradisinya menentukan acara pesta kalau bahasa Indonesia atau menentukan gro ya. Lalu agak menyimpang sedikit si siapa tadi di Sukarame 2 tadi?
1: Si Edo.
2: Edo.
0: Nah, memang tadinya bahwa apabila orang pepadun itu mengambil gadis ke orang pesisir, maka si gadis ini akan diangkat dulu menjadi anak adat dulunya.
1: Jadi maksudnya anak adat ini seseorang yang memangku adat gitu?
0: Enggak.
1: Harus memang ada jadi anak adat?
0: Gitu? Iya, dia harus otomatis mempunyai dua orang tua. Orang tua mertua dan orang tua adat. Karena dulu berpendapat bahwa antara pepadun dan sebatin beda. Tetapi dalam kurun waktu 20 tahun ini ke sini itu udah hampir rata-rata orang Lampung tuh enggak ngangkat adat. Bahwa kalau dia dapat orang pesisir ya udah orang Lampung kok enggak diangkat lagi. Nah, sekarang ini fair. Jadi umpamanya saya mendapat mantu perempuan dari pesisir. Saya enggak mencari bapak angkat adat enggak lagi. Langsung bawa sebetulnya baru sadar kita ini sesama Lampung ngapain? Terkecuali kalau itu mengambil suku lain.
1: Ya. Nah,
0: suku Sunda, suku Jawa, pokoknya suku lain baru boleh diangkat apa namanya?
1: Ada
0: bapak adat. Nah, seperti itu, minggu depan ini kami mendapat mantu orang Jawa dari Kalianda kami angkat. Tapi kalau
1: sesama Lampung
0: kalau dulu ya, kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang enggak lagi. Segitu langsung aja hajat adat ini juga nggak diangkat-angkat ada lagi. Baik. Itu.
1: Jadi artinya sekarang ini termasuk ada hal, artinya bukan berarti meninggalkan suatu persyaratan adat, tapi memang lebih menyederhanakan lah ya.
0: Iya, betul.
1: Karena memang dalam kajian juga itu ternyata iya juga ya.
0: Iya, kenapa?
1: Sesama Lampung.
0: Iya, ngapain ngangkat adat lagi orang ya. Adatnya sama ini ya. Kok adat Lampung. Jadi hampir rata-rata sekarang kalau dia dapat mantu orang pesisir nggak diangkat lagi.
1: Nggak lagi. Ya. Nah, jadi nah untuk... itu kalau untuk artinya kalau untuk yang pengangkatan gelar adat tadi ya, sesama Lampung. Nah, ya. Tapi kalau tadi kata Edo bilang, kalau misalnya dia seorang bujang ngambil orang janda tadi, nah gimana ini?
0: Sebetulnya bisa. Dia ya satu dia sudah katakanlah mendapat pengesahan dari apa namanya mantan suaminya apakah meninggal.
1: Iya.
0: Dia jadi masyarakat kan dijelasin tuh ketika Anjab Sabai ketika berunding dengan keluarga kan udah jelasin statusnya bahwa itu janda apakah janda. Apakah janda
1: cerai hidup cerai atau mati?
0: Atau cerai mati kan udah tahu tokoh adat di kampung itu.
1: Yeah.
0: Jadi kalau memang sudah tahu ya sudah sah lah untuk dihajatkan kepada secara adat bisa.
1: Tapi adatnya dia gelarnya? Gelar diganti atau tetap?
0: Ya gelarnya diganti sesuai dengan suaminya sekarang.
1: Oh, harus ngikut yang suami sekarang.
0: Harus ngikut gelar. Suami sekarang nggak bisa. Karena itu gelar yang dulu kan gelar suaminya dulu
1: iya.
0: Sesuai dengan kedudukan kasta derajat kepenyimbangannya tokohnya. Kalau dia nikah lagi dengan suami sekarang boleh dihajatkan adat, gelarnya pun diganti sesuai diganti. Dengan urutan apa namanya kedudukan suaminya kastanya, sekarang gitu. Okay. Jadi, jawabnya dia ya, boleh boleh apa namanya dihajatkan dan yang tadi untuk diangkat, kalau sekarang ini sudah bebas, enggak lagi diangkat menjadi anak adat Lampung.
1: Ya.
0: Kalau pesisir.
1: Pesisir ya. Pesisir mau pepadun juga sama, masih?
0: Sama.
1: Jadi Bang Jo, kalau dulu sesama Lampung pun, kalau dia bukan, misalnya nih pesisir ketemu dengan pepadun nih.
0: Ya.
1: Jadi yang laki-laki itu pepadun.
0: Ya.
1: Jadi si perempuan itu harus dijadiin cari bapak angkat dulu.
2: Oke.
1: Okay. Angkat yang pemangku adat juga. Tapi sekarang ternyata baik pesisir maupun pepadun itu enggak lagi kecuali dengan luar daerah Lampung.
2: Iya, atau suku karena lain gitu ya.
1: Gelar adat itu dia harus dijadiin anak angkat dulu, anak angkat adat.
0: Ya, karena anggapannya kalau kita nikah dengan di luar suku Lampung, tanpa dicarikan apa namanya bapak gelar angkat adanya. Lampung, dia bukan belum Lampung, walaupun dia udah punya anak, bujang belum Lampung dia, masih Jawa itu maksudnya. Makanya harus dicarikan supaya dia asli orang Lampung lah. Lampung. Kalau belum ada bapak angkat adatnya dia belum bilang suku Lampung
1: itu kalau gini Sitan, kalau yang kita yang laki-laki nih orang laki-lakinya Lampung nih ngambil orang Jawa nih yang perempuan ini harus digelarkan adat kalau sebaliknya gimana itu
0: ya tetap sama cariin bapak angkat adat juga.
1: Oh, jadi yang kalau yang perempuan karena kan yang lebih ini megang gelar ini kan si anak laki-laki nih anak Lampung ini.
0: Kalau perempuan ini suku Lampung asli, dia dapat orang Sunda misalnya.
1: Iya.
0: Yang laki-laki ini cari juga, dicariin bapak angkatnya.
1: Tetap
0: cari angkat untuk adat.
1: Sesuai dengan tadi ya, apa namanya kastanya si perempuan ya?
0: Iya. Iya. Untuk gelar.
1: Iya.
0: Gelar. Ya. Tapi tetap mencari bapak angkat adat.
1: Iya, supaya bisa digelarin juga.
0: Digelarin dan gelarnya sesuai. Yang angkat itu tadi. Itu.
2: Oke, siap. Ya, jadi panjang ya prosesnya ya.
1: Oh, panjang.
2: Bang Ferry dan juga Pak Sutan ya.
0: Iya. Nah, jadi setelah berunding baru kesepakat
2: hari
0: apa, di mana dan sekarang ini dari dulu ya, bukan sekarang. Kebanyakan sebetulnya perempuan ini menikahnya dulu di tempat laki-laki. Di hampir sebagian tempat laki-laki karena habis diambil, tapi dalam kurun waktu ini kita bisa berunding apalagi boleh nggak kawin apa namanya di tempat perempuan, perempuan. Dalam kurun waktu 2-30 tahun ini udah bisa ya, yang penting berunding lah.
1: Iya, iya.
0: Kalau
1: ya,
0: dulu
1: sesuai tempat kesepakatan,
0: tempat di laki-laki.
1: Enggak mau dulu.
0: Oh gitu.
2: Oke, siap deh Bang Ferry juga Pak Sultan. Ya. Bang Ferry ini kayaknya udah di penghujung acara nih, kita tinggal sisa 5 menit lagi dan juga mungkin masih panjang juga prosesnya ya Pak Sultan ya untuk gerok ini ya kan.
0: Gerok itu banyak juga. Ini khusus jadi tahapan ya, menjelang gerok. Jadi kalau gerok udah beda.
2: Nah, itu dia dan tadi ya sudah apa dipaparkan juga ya Pak Brisa RNA juga pendengar Pro4 dan mungkin kita udah bisa masuk ke closing statement nih mungkin nih Bang Ferry ini.
1: Ya, baik. Silakan Bang Sultan.
0: Ya, jadi hal-hal semacam ini anak-anak muda apa namanya kan harus mengetahui ya. Begitulah tahapan-tahapan apa namanya budaya tradisi adat istilah Lampung itu agar apa namanya jangan rancu dan tentu hal-hal yang tahapan-tahapan itu kan mempunyai arti-arti semua mempunyai makna yang terkandung di dalam itu, bukan hanya sekedar ini bukan, ini ada makna yang terkandung di dalam tahapan-tahapan itu yang mempunyai nilai-nilai yang positif menurut orang Lampung. Adapun memang kita berbeda antara Lampung, Batak, Sunda, ya barangkali apa namanya ya silakan aja berbeda, tapi bagi Lampung apapun

0: Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih Bang Ferry, Pak Sultan, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RNet dan pendengar Perompat, kayaknya juga kudu pamit nih dari siaran di siang hari ini di Radio Visual RNet, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RNet. Tapi kalau untuk di Terrestrial 92,8 Perompat FM Jakarta, masih sampai jam 3 sore ya. Ayo jadi itu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ikatan Apoteker Indonesia, pengurus daerah Nusa Tenggara Timur, mendorong pengembangan potensi bahan alam dan obat tradisional di daerah agar dapat masuk ke tahap hilirisasi. Upaya tersebut menjadi salah satu fokus yang akan dibahas dalam pertemuan ilmiah tahunan IAI NTT 2026. Ketua Panitia Konverda dan PIT IAI NTT 2026, Paskalis Lauko, mengatakan NTT memiliki potensi bahan alam dan obat tradisional yang perlu dikembangkan melalui kolaborasi berbagai pihak. Menurutnya, pengembangan potensi tersebut sonde cukup dilakukan hanya oleh organisasi profesi, tapi juga butuh keterlibatan akademisi, pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Pindah ke informasi berikut, jika Bapak Mama Basodara kepingin rasa pengalaman wisata yang berbeda dan penuh makna, Kampung Budaya Compang Toe Melo bisa jadi pilihan yang tepat. Ini kampung terletak di Desa Liangdara, Kecamatan Sanonggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dipulokasi sekitar 70 km dari Labuan Bajo atau bisa ditempuh dengan waktu sekitar 45 menit pakai kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kampung Compang Toe Melo menawarkan wisata dengan suasana adat dan kearifan lokal khas Manggarai. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Bapak Mama Bas, Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona. Apa kabar? Oh, ini hari Bro Dangdut kembali hadir temani Bapak Mama Bas, Saudara dong punya hari dari ini jam 3 ya sampai jam 5 sore nanti Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi buat Bapak Mama Bas, Saudara dong yang mau gabung dengan Beta, kirim-kirim salam, request lagu. Bapak Antun juga boleh ya. Beta tunggu di line telepon 0380 833 499. Bisa juga di SMS dengan WA Pro 4 0811 3820 1043. Sepertinya sudah ada orang pertama yang masuk. Beta coba menjawab dulu. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Deng siapa di mana?
1: Dengan Joy dari Molotenga.
0: Kakak Joy, tumben son pakai WA kakak.
1: Ini baru-baru orang curi HP.
0: Oh begitu. Oke kakak, pantun ada kok.
1: Ada pantun, tapi soalnya kalau gue gabung harus ada pantun.
0: Harus dong, pantang itu. Silakan kakak Joy.
1: Ya kak Filin. Tanam pisang di muka rumah.
0: Cakep.
1: 7 daun bersusun-susun.
0: Yuhu.
1: Siapa rampas tunangan beta? Potong perkara 7 tahun.
0: Aduh pula, malah ini 777 ini bahaya nih. Oke, kak. Iya, kakak Joy, ini lagu beta siap di sini ada judul.
1: Tapi yang pilih saja.
0: Beta yang pilih, sako? Nah salam-salam su, kakak Joy, silakan.
1: Iya, makasih. Awalnya buat kak pilih yang lagi bertugas di studio.
0: Terima kasih. Iya.
1: Selamat bertugas, semoga tugas memberkati di studio.
0: Amin.
1: Pulang. Titip salam buat keluarga di rumah.
0: Siap kakak sayang.
1: Terus yang pertama buat God Messi bersama Mama di Fatulio Tengah. Selamat siang menjelang sore. Terus buat Mama Desi dari Logama, Mama Aidin di Niki-Niki, Bapak dan Enlati, Bapak Tion Hane, Kanan Ayo Panu, Kak Natalia Takari, Kak Fini Takari, Bunda Natalia di Tuli-Tuli, Bunda Asmi di Arnona, Bung Endang di Cabang Ragnamo. Bung Endang kalau pantun agabung sudah kepas pantun dulu. Terus yang berikut buat ibu siapa yang di Perumnas kakak pilih?
0: Kawati, Wati.
1: Oh, ya ibu Wati di.
0: Iya, iya.
1: Terus buat Bapak Herman di belakang toko apa kakak pilih? Saya sudah lupa.
0: Beju lupa. Ya.
1: Selamat sore Bapak. Kalau pantun agabung sudah.
0: Iya.
1: Singkatnya buat semua saya pilih yang lagi pantau Pro Dangdut.
0: Oke.
1: Okay. Dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Makasih shalom.
0: Makasih kakak. Shalom kakak Joy di Molo Tengah. Ya silakan bapak-bapak, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona. Tadi kakak Joy sebagai orang pertama yang sugabung. Tapi masih ada kesempatan sampai jam 5 sore. Jadi jangan malu-malu, silakan gabung dan beta. Oh, sudah ada yang gabung lagi nih. Beta coba menyapa dulu. Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo. Adakah orang di sana? Halo. Waduh, ini bisa di... Iya, bisa dicoba lagi ya, kakak ya. Oke, okay. Halo Dangdut adalah kita, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, ini sukar mana nih? Dangdut adalah kita, silahkan kakak dong yang mau gabung. Baik, bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona ini... Beta justru sonya mengerti kenapa halo-halo sonya dengar suara ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo. Aduh, duh, duh, duh, duh. Silakan ya. Kakak dong yang mau gabung, beta masih menunggu di 0380 833 499. Atau kalau memang sonde terhubung di telepon biasa ya, telepon WA juga bisa ya Bapak Mama Bapak Saudara di 0811 3820 1043. Sambil menunggu beta putarkan dulu satu lagu. Ada Cantika dengan Jangan Ngabut.

Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak di Ruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Matekio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan dedu mane atau pondok adat bagi laki-laki dan dedu hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari dedu hine dan dedu mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Irilelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja suku Kemak di Ruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan B. Tahapan prosesi pelantikan Raja suku Kemak di Ruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan B. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bei yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak di Ruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja suku Kemak di Ruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Umaluli yang menandakan bahwa pelantikan Raja suku Kemak di Ruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabuh, pasukan berkuda, raja yang baru dilantik bersama istri, beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Umaluli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Sei Manu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak di Ruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

Kerajaan Amanatun adalah salah satu peradaban tertua yang ada di Timor Tengah Selatan. Selain Amanatun, dua kerajaan besar di Timor adalah Kerajaan Belu dan Kerajaan Molo. Ketiga kerajaan ini masih terikat persaudaraan sedarah. Konon, zaman dahulu ada tiga bersaudara yang tiba di Timor. Ketiga bersaudara itu bernama Tei Liulai, Kais Sonbai, dan Tenaipah Banunai. Mereka sepakat menjelajahi Pulau Timor dan berhasil mendirikan tiga kerajaan besar. Tei Liulai mendirikan Kerajaan Belu, Kais Sonbai menguasai wilayah Kerajaan Molo, dan si bungsu Tenaipah Banunaik memimpin Kerajaan Amanatun yang letaknya paling selatan di wilayah Timor Tengah Selatan dengan ibu kotanya Nunkolo. Nama Amanatun berasal dari kata Ama dan Menatu. Ama artinya bapak dan Menatu artinya emas. Sedangkan penyebutannya sebagai nama Kerajaan Amanatun karena Raja Tenaipah Banunaik sangat gemar mengenakan busana dan perhiasan emas.

Pada tanggal 22 Januari 1522, Magellan Spiegelventa dari VOC Belanda berlabuh di pantai selatan Pulau Timor dan mengunjungi Raja Amanatun. Akhirnya pada tahun 1629, Raja Amanatun mulai berhubungan dengan VOC, maskapai perdagangan dari Belanda. Pada tanggal 11 November 1749, Belanda dan Portugis terlibat perebutan tanah jajahan di Timor. Konflik ini dikenal sebagai Perang Penfui. Upaya penyatuan beberapa kerajaan yang ada di wilayah Timor Tengah Selatan dalam suatu wilayah administratif mulai tampak sejak dekade kedua abad ke-20. Pada tahun 1920, kota Soe ditetapkan menjadi ibu kota Zuid Midden Timor atas kesepakatan bersama ketiga raja yang berkuasa di sana. Ketiga raja itu, Raja Lai Akun Oematan dari Kerajaan Molo, Raja Painope dari Kerajaan Amanuban, dan Raja Kolo Banu Naik dari Kerajaan Amanatun. Beberapa kali Kerajaan Amanatun melakukan percobaan perlawanan terhadap penjajah. Raja Amanatun yang bergelar Raja Muti Banu Naik II yang memerintah pada kurun waktu 1900 sampai 1915 pernah diasingkan ke Ende Flores karena tidak mau takluk pada pemerintah kolonial Belanda. Sang raja yang pemberani ini tinggal di tanah pembuangan hingga akhir hayatnya. Raja Muti Banu Naik II wafat di Ende pada tahun 1918.

Setelah Indonesia merdeka, Kerajaan Amanatun bersama Kerajaan Molo dan Kerajaan Amanuban membentuk Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan ibu kota Soe yang sekarang termasuk dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah suatu catatan sejarah yang perlu diketahui betapa dibutuhkan perjuangan keras para pendahulu sehingga bisa mengantarkan kita pada situasi sekarang ini.

sekitar bulan Juli hingga Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahau, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohau, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Jira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlipat.

melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingitiu.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bapak, Mama, Bah, Saudara, Kakak, Nyong, Deng, Kakak, Nona, kembali lagi silakan yang mau gabung ya. Beta tunggu di 0380-833-499 dan juga 0811-3820-1043. Kalau lagu dangdut yang sementara ketong dengar tadi ya, kalau dia bisa bawa omong, kira-kira dia mau bilang apa di ketong? Kira-kira ke mana ya. Menarik memang ya kalau lagu tuh bisa bicara ya, Bapak, Mama, Bah, Saudara. Kadang ada pesan dalam sebuah lagu yang terasa seperti sedang bicara langsung dengan ketempung kehidupan. Kayak yang baru mau masuk ini nih. Beta coba menyapa dulu yang mau bergabung, siapakah dia? Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Halo Kakak.
1: Halo Kakak, ada yang sapa di mana? Oh.
2: Dari Servita sama Herman.
1: Oh, betul. Tadi ada ini salam dari Kakak Joy di Molo Tengah. Kakak Herman di Servita. Ini kayaknya beta. Kayaknya beta harus simpan Kakak pun nomor nih supaya beta hafal.
2: Iya, ya.
1: Kakak, apa kabar?
2: Ada baik-baik Kakak.
1: Oke. Kakak Herman ada pantun kok?
2: Tidak ada.
1: Tidak ada. Oh, ini kakak namanya Tana ini kok?
2: Ya.
1: Yang di Karvita nih toh?
2: Ya, dari Karvita.
1: Iya. Oke, okay, kakak kalau sana ada pantun, lagu beta siap di sini atau kakak mau ikutan?
2: Ikut saja.
1: Oke. Okay. Nah, salam-salam su kakak.
2: Pertama.
1: Kakak mungkin bisa kasih pelan sedikit monitor di situ kok?
2: Ya, ada dekat-dekat.
1: Oh, kakak mungkin harus menjauh sedikit supaya sonde feedback begitu. Iya.
2: Salam kasih okay. Buat yang di Perunas.
1: Terus?
2: Miliar di Otura.
1: Iya.
2: Oke, di Selamu. Ibrah ada yang di rumah nih.
1: Iya. Siapa lagi?
2: Yang di Bobo itu siapa? Yang di pasar Bobo itu.
1: Pasar Oi Bobo. Siapa ya? Lupa ya.
2: Om Benjasko.
1: Iya?
3: Iya.
2: Om Benjasko, om siapa?
1: Oh iya. Om Benjas, iya.
2: Om Benjas.
1: Ama Benja, ama Benja.
2: Ama Benja.
1: Iya, ama Benja. Terus kakak?
2: Untuk semua-semua saja.
1: Semua-semua saja. Baik.
2: Dengar semua. Ya. Kalau lewat nah, single-single siapa nama ini?
1: Single-single orang Karvita. Ya. Baik, terima kasih. Iya, Kakak Herman. Salam buat semua ya. Oke, okay, baik, selamat sore. Ya, demikian Bapak, Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Itu ada Kakak Herman di belakang Karvita ya, yang sudah gabung dengan ketong. Jadi Bapak, Mama, Bah, Saudara jangan lupa-lupa lah yo, Kakak Herman di Karvita. Ya, sambil menunggu buat Bapak, Mama, Bah, Saudara, silakan masih ada yang mau

0: bergabung ya. Tadi Beta bicara tentang apa ya? Kalau lagu itu bisa bicara ya, wah pasti dia mau ngomong apa di ketong. Karena kadang kan ada pesan yang dalam sebuah lagu itu terasa seperti sedang bicara langsung ya dengan ketong kehidupan. Makanya jangan heran kalau ada orang bilang ini lagu nih Beta pung hidup su. Atau dong bilang karena memang bisa jadi cerita dalam lagu itu sama dengan cerita yang sementara seseorang jalani. Jadi kalau sore ini ada lagu yang terasa terlalu dekat dengan bapak mama bapak saudara penghidupan, anggap sah perempat mengerti bapak mama pembung perasaan. Ya, soalnya terlalu banyak kata lagi bapak mama bapak saudara, kadang satu lagu secukup ya. Oke, oh sebelum kita putarkan lagu masih ada yang mau bergabung kakak. Oh, Beta coba menyapa dulu. Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat sore.
0: Halo Kakak Wati. Suara yang
1: halo,
0: sangat
1: kami.
0: Merdu ini ditunggu-tunggu.
1: Wow.
0: Dapat salam tuh Kak dari Kakak Joy di Molo Tengah tuh.
1: Oh, saya baru gabung.
0: Oh, baru gabung.
1: Yang barusan
0: ada Kakak Herman.
1: Apa Bung Herman?
0: Ya? Iya, Bung Herman
1: iya.
0: Di
1: salam
0: Carvita.
1: Juga buat Bung Herman, salam balik buat Kakak Joy.
0: Oke.
1: Terus salam lagi buat Kak Yuven sudah gabung ya?
0: Kakak Yuven belum.
1: Belum. Bung Endang, ayo.
0: Ini Bung Endang
1: balas pantun.
0: Calling belum masa-masa.
1: Kemarin dia balas.
0: Oh, kemarin ada kok. Oh, pas.
1: Kemarin malam juga dia balas.
0: Biasa orang tua ada hobi di malam-malam.
1: Ayo Bung Endang. Opa, Emi.
0: Iya.
1: Terus Mama Jessie sudah gabung ya? Mama Jessie.
0: Mama Jessie belum.
1: Siapa lagi? Kak Cecilia, Kak Leona, dan semua saja yang lagi monitor.
0: Iya.
1: Selamat menikmati hidangan sore, cemilan sore.
0: Betul, pas.
1: Sambil mendengarkan langdut, goyang-goyang yuk. Oke. Pantunnya.
0: Pantun.
1: Pantunnya lewat ya?
0: Oh, pantun boleh. Silahkan Kak Wati.
1: Ya. Anjing bermain dengan tali.
0: Cakep.
1: Kera duduk membaca koran.
0: Adi. Ketawa.
1: Bagaimana hati tak geli? Kepala botak suka sisiran.
0: Itu sisir kulit berarti ya, bukan sisir rambut deh nama. Oke, Kakak Wati terima kasih banyak. Lagunya mau pilih sendiri kok.
1: Sama-sama.
0: Atau
1: ikutan,
0: mau ikutan sah.
1: Oke
0: deh, bye. Okay. Terima kasih Kakak Wati.
1: Terima kasih.
0: Oh, ya, dadah. Ya, Kakak Wati di Perumnas ya, menemani Ketong dengan pantunnya yang sangat unik sekali ya. Ini yang bahas sisir rambut, yang botak dong yang bahas sisir rambut sudah pesindir tuh. Sindir pakai pantun lah. Kita langsung putar dulu ya satu lagu bapak mama saudara biar ketong semangat di sore hari ini. Ada Inul Daratista dengan Joget Sama-sama.

0: Salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah Moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk Moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa Moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran Moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, Moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malay Tang.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang Ernestus Holyfield menyatakan digitalisasi pasar tradisional merupakan suatu kebutuhan fundamental yang sonde bisa dihindari di era saat ini. Dia juga bilang langkah transformasi digital harus dipandang sebagai instrumen reformasi tata kelola pelayanan publik dan bukan sekedar proyek teknologi semata. Indikator keberhasilan transformasi digital dapat diukur dari tingkat efisiensi pelayanan, transparansi penerimaan, serta berkurangnya potensi kesalahan manusia dalam pencatatan retribusi. Pindah ke informasi berikut, Pantai Cemara Abu Denok yang ada di Desa Umatoos, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, jadi salah satu destinasi wisata yang unik dan menarik untuk dikunjungi. Kini pantai menawarkan keindahan yang berbeda dari pantai-pantai lainnya. Perpaduan antara pasir pantai dan deretan pohon cemara menciptakan suasana alam yang sejuk dan menenangkan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Ya, Prodangdut Dangdut adalah kita, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Kembali lagi ya di Prodangdut dari jam 4 sampai jam 5. Masih ada waktu ya, sampai jam 5. Beta terima dulu yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 4. Halo, Prodangdut Dangdut adalah kita.
1: Prodangdut Dangdut adalah kita, Kak Feli.
0: Halo, ini yang ditunggu-tunggu nih. Orang Ragnamo, kenapa kalau Bedinas... Kalau Bedinas ya, kakak sudah pernah gabung
1: Iya, kau pencet-pencet sama masuk nah.
0: Oh, berarti harus ini apa? Sabar-sabar lagu habis begitu baru pencet. Kalau lagu masih jalan soalnya bisa. Atau bukan, terlalu banyak penelpon kok?
1: Bukan. Dia masuk di yang ini apa tuh? 9 ini apa?
0: Oh, nomor telepon tadi itu kakak kok?
1: Iya, mah yang sekarang langsung masuk di
0: WA. Ya, tadi beta sempat terima tapi sudah tahu suaranya hilang begitu.
1: Oh iya.
0: Ya sudahlah, yang penting sudah masuk toh. Oh, iya, pantun dulu, ini raja pantun nih ditunggu-tunggu oleh pendengar semua nih.
1: Oke.
0: Okay.
1: Lepas kuda di tanah lapang.
0: Cakep.
1: Lepas juga dengan talinya.
0: Yuhu.
1: Walaupun Nona lepas beta, dua dan tiga menanti di belakang.
0: Aduh, berarti ini dong, bibit.
1: Dong antre toh.
0: Ini berarti
1: antre sembako kok.
0: Antre sembako. Bibit unggul ini berarti.
1: Satu lagi toh.
0: Oh, tambah satu le. Mantap su kalau begitu. Tambah le, kakak.
1: Pasang cincin di jari manis.
0: Yes.
1: Cincin ini bermata dua.
0: Aduh.
1: Walaupun Nona cinta menangis, belum tentu kita berdua.
0: Kasihan ini PHP kasian, kok.
1: Kasihan Kak Feli. Wah, ini pantun buat Kak Feli lagi.
0: Oh, Kas Beta juga ada nih kok.
1: Ada.
0: Lanjut.
1: Hari ini Beta tanam jagung.
0: Ikut tanam jagung?
1: Iya, besok lusa Beta tanam padi.
0: Abis itu?
1: Hari ini Beta bergabung dengan Kak Feli. Besok lusa kita berjumpa lagi.
0: Enak.
1: Lagu dong kok.
0: Lagu ada mau pilih sendiri kok atau ikut?
1: Ya, beta pilih sendiri Air Mata Perkawinan dari Mansures.
0: Mati, ini air mata yang sore-sore hari. Ini ada apa?
1: Itu lagu kenangan yang dulu-dulu dong. Beta istri pertama toh.
0: Oke, baik. Nah, ini air mata kirim ke siapa nih?
1: Lagu ini beta kirim buat opa ini di Tilong, juga ada Bung Revlan di Sulamu, juga ada Nana Nomlini di Ayofanu, juga ada Mama Jessi Lelogama, juga ada Bunda Asmi Arnona, juga ada Wati di Perumnas, juga ada... Siapa lagi? Pokoknya buat semua-semua, Kak Feli.
0: Oke, kakak sayang, siap.
1: Oke, betunggu lagunya Air Mata Perkawinan.
0: Sudah, no, ini besok siap nih.
1: Oke, terima kasih banyak, Kak Feli, cantik.
0: Terima kasih, salam buat semua, kakak. Oke, baik ya. Bung Endang nih memang paling kacau, betul-betul. Tapi keren ya, satu kali masuk langsung tiga pantun tuh. Memang benar-benar kreatif ya. Bung Endang, salam untuk semua juga. Buat mama-mama saudara pendengar setia di Ragnamo. Selamat sore untuk semuanya. Dan sebenarnya ini lagu air mata ya. Tapi mau kita harus putar. Karena ini request langsung dari Bung Endang. Kita putarkan dulu ya. Sambil menunggu bapak, mama, bapak, saudara doang yang mau gabung. Masih ada waktu sampai jam 5 sore. Mansure S. Dengan Air Mata Perkawinan.

Timor Tengah Selatan menyimpan pesona budaya pernikahan yang dijalankan sebagai kewajiban bagi mereka yang sudah resmi menikah. Sebuah ritus dengan nama Kaos Nono atau Kaos Nono. Nono dipahami secara umum oleh orang Timor Tengah Selatan sebagai suatu ritus penurun marga yang ditetapkan menjadi suatu keharusan. Orang Dawan mengharuskan perempuan menggunakan nama marga suami agar perempuan dapat menggunakan nama marga suami sebagai identitas diri baik secara hukum adat maupun pemerintah. Pemahaman orang Meto terhadap kedudukan laki-laki sebagai pemberi kehidupan mengharuskan perempuan untuk masuk dan beradaptasi dengan nilai dan aturan hidup dari klan laki-laki yang menjadi suaminya. Menurut kepercayaan orang Meto, kesejahteraan rumah tangga bergantung pada pelaksanaan Kaos Nono. Keberadaan suatu nama marga atau klan sangat dihargai dan dihormati. Nama marga atau Nono berasal dari para leluhur. Kaos Nono menyatukan pribadi manusia dengan para leluhur sebagai pemberi berkat. Kaos Nono berasal dari kata kasu yang artinya lepas, dan Nono yang sebenarnya adalah tanaman yang menjalar atau yang berbelit. Nono dipahami berkaitan dengan nama marga atau kanaf, dan dipahami bersifat menjalar atau turun-temurun. Kaos Nono sesungguhnya adalah melepaskan tradisi turun-temurun mempelai perempuan berupa pantangan maupun kewajiban yang patut dilakukan suatu nama marga atau klan. Versi umum pelaksanaan Kaos Nono dimulai dari rumah perempuan. Sebelum perempuan dibawa ke rumah mempelai laki-laki, perempuan terlebih dahulu harus melepaskan marga asli di rumahnya. Awalnya akan didahului dengan natoni atau tuturan adat secara berbalas-balasan yang isinya meminta kesediaan keluarga perempuan melepaskan marga dari anak perempuannya untuk memakai marga laki-laki yang akan menjadi suaminya. Perempuan akan meletakkan uang perak di atas kepalanya. Uang perak tersebut akan ditarik turun hingga ujung kaki dan diberikan kepada ayah perempuan. Pada saat uang perak diserahkan kepada sang ayah, juru bicara dari laki-laki akan berkata dalam natoni adat bahwa marga dari bapaknya telah dilepaskan dari mempelai perempuan. Mempelai perempuan yang akan dibawa ke rumah mempelai laki-laki ditutupi selimut agar terlindungi dari roh-roh jahat karena dianggap dalam keadaan kosong tidak ada yang mendiami dirinya dan tidak memiliki status. Pada saat dibawa, perempuan tidak boleh berpamitan dengan ayah, ibu, saudara, atau menoleh ke belakang, ke samping kiri atau kanan, karena dianggap sudah bukan lingkungannya lagi. Setibanya di rumah laki-laki, perempuan akan disambut oleh ibu atau saudara perempuan dari suaminya dengan cara digendong atau berjalan masuk tanpa digendong si ibu atau saudara perempuan suaminya. Kaos Nono dilakukan jika kedua mempelai melakukan perkawinan adat. Jika kedua mempelai hanya melakukan nikah gereja atau pemerintah, kedua mempelai tidak terikat pelaksanaan Kaos Nono. Ritus Kaos Nono, sebuah tata cara khas dalam budaya pernikahan masyarakat Timor Tengah Selatan yang masih dipertahankan dan terus dilestarikan.

Kabupaten Sikam memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon, ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus melegenda dan bertahan sampai

Air Nokerua memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang penduduk sekitar selalu mengunjungi Air Nokerua dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat segala

0: dangdut, dangdut adalah kita.
1: Ya, Prodangdut, Dangdut adalah kita. Kembali lagi Bapak Mama Bahas Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona, 30 menit menuju jam 5 sore ya. Silahkan yang mau bergabung, masih ada kesempatan ya. Dan sonde terasa ya Bapak Mama Bahas Saudara. Beta sudah temani juga dari jam 3 sore tadi, dan sudah banyak yang bergabung. Yang tadi nama-nama disenggol dong, ayo. Karena buat ketong tuh dangdut bukan hanya soal lagu ya Bapak Mama Bahas Saudara. Dangdut itu punya cerita ya. Ada lagu yang bikin ketong ingat seseorang, ada lagu yang mungkin pernah menemani masa-masa susah, ada yang bikin kayak mau ca-ica-ice joget ya. Bahkan ada lagu yang begitu dengar dipin terus ketong langsung tahu ini dia pun judul apa dan siapa yang menyanyi. Ya, Bapak Mama Bahas Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona, selamat sore untuk semua yang mungkin baru mau pulang kerja atau mungkin masih di kantor juga ya, karena menuju akhir bulan jadi serba SKS ya, sistem kebut semalam. Ya, atau mungkin sore-sore begini paling enak lari sore juga. Ini jam-jam yang pas juga, atau yang nongki-nongki sambil pantau Pro Dangdut ya. Lagu-lagu terbaik sudah Beta siapkan. Sudah ada lagi yang bergabung, Beta menyapa dulu. Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Iya. Dengan siapa di mana? Kakak Odi kok?
2: Benar.
1: Oh, Kakak Odi. Kakak Odi ada pantun?
2: Sudah ah, Kak, ini berpul derso.
1: Oh, iya, derso eh. Derso epi mana, Kak? Baru sampai ke Upang kok?
2: Nah, dari kampung sini pian terpenung pun di
1: Oh, begitu. Baik, susu sampai dengan selamat, eh. Oke, Kakak. Ini ada lagu nih, mau ikutan Sako atau mau langsung salam-salam?
2: Ikut, Kakak.
1: Mhm. Halo.
2: Apa di situ?
1: Oh, di sini Beta ada siapkan sama-sama suka, terus bikin candu dengan yang sedang-sedang saja.
2: Yang terang.
1: Hah? Yang sedang-sedang?
2: Yang pertama
1: suka. Oh, suka sama suka. Suka sama suka kirim kasih siapa Kakak? Silahkan.
2: Salam yang pertama buat Kakak Tari Nomleni di Wabobo.
1: Iya.
2: Pemilir kau saya di Wepura. Kakak Firdi di Merdeka, Kakak Dana di Patululi.
1: Iya.
2: Kakak Cynthia, Mama Glenn di Bank Hotel Cendana, Ibu Wiga di Wonosogo. Dan Mama Jisle Logama.
1: Iya.
2: Kakak John Takari, Kakak Nitri di Camplong, Kakak Saka di Periti, Repa di Pantulan, Putra Molo Barat, Bapak Dan di Wenasi, Bapak Maia di Periti.
1: Iya.
2: Bapak Sila dan Mama Elin di Niki-Niki dan Kakak Puri di Mutis bersama tetangganya. Selamat sore Kakak Joy Molteng, selamat sore juga.
1: Iya.
2: Kakak Firi sore Kampung Aman dan buat cuma semua yang nanti di Kampat, selamat sore. Dan yang terakhir buat Kakak Phoenix, pulang atas di jalan, tetap semangat sedia. Shalom.
1: Shalom, terima kasih Kakak Odi di Kokveu ya. Bapak Mama Bahas Saudara, masih ada waktu sampai jam 5 sore. Beta putarkan dulu yang tadi sudah di request oleh Kakak Odi, ada sama-sama suka.

Ada yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherek jara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherek jara. Yang pertama, peherek jara sebagai tarian ritual, di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat. Artinya, kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Peherek jara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, peherek jara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, peherek jara adalah bagian dari upacara dakwah atau bulan dakwah dan hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari para pria dengan berkendaraan kuda keramat

akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, peherejara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Peherejara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari pengrusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu peherejara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian peherejara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.

Ya, Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, menuju jam 5 sore ya. Soalnya terasa kita sudah sampai di penghujung perjumpaan pada kesempatan kali ini di Pro Dangdut. Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, luar biasa buat semua yang sudah gabung tadi. Dan 2 jam ya, kita sudah ditemani banyak lagu, banyak juga salam-salam, pantun juga ya, dan banyak suasana. Ada yang mungkin tadi juga ikut menyanyi, ada yang ikut kaki bergoyang, ada yang sambil kerja, atau mungkin ada yang sambil berkendara, atau mungkin Bapak Mama Saudara hanya duduk diam menikmati setiap lagu dangdut. Apapun itu, terima kasih sudah menjadikan Pro 4 sebagai bagian dari sore harinya Bapak Mama Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Karena pada akhirnya dangdut memang adalah kita. Dangdut ada dalam cerita cinta, dalam cerita perjuangan, keluarga, kehidupan sehari-hari. Dan setiap orang punya lagu dangdutnya sendiri. Semoga sore ini juga sedikit banyak bisa membuat hati lebih ringan, pekerjaan juga terasa lebih santai, dan perjalanan pulang terasa lebih menyenangkan. Dan untuk masih yang masih bekerja, Bapak Mama Bapak Saudara, tetap semangat. Yang lagi di jalan, hati-hati. Untuk yang sudah sampai rumah, salam juga untuk semua keluarga. Dan untuk yang hari ini mungkin belum berjalan sesuai harapan, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Besok masih ada kesempatan untuk mencoba lagi. Beta pamit undur diri, Bapak Mama Bapak Saudara, dari Sasando sore juga. Setelah ini masih ada Kakak Datan yang akan temani Bapak Mama Bapak Saudara hingga malam nanti. Terima kasih sudah bersama dengan Pro 4. Tetap dengarkan, pantau terus Pro 4. Jaga hati, jaga semangat, dan tentu saja dangdut adalah kita. Salam budaya.

0: Mince, mau pi mana?
1: Mau antar ini sampah pi bang.
0: Wih, sekarang bang su terima sampah le.
1: Ini bukan sembarang bang, Kobus. Ini depo nama nih bang sampah. Bang sampah nih terima sampah yang kering, yang kotong supilah, sama ke botol plastik, koran bekas, deng besi tua. Lumayan tuh dapat uang sayur. Itung-itung kas kurang sampah di muka bumi toh, Kobus.
0: Wih, betul cuy. Tunggu, beta kumpul ame besi tua di gudang dong. Daripada jadi sampah bikin penuh rumah, sa.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI, pengurus daerah Nusa Tenggara Timur, mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan obat yang benar melalui program edukasi berbasis kampung. Program tersebut diarahkan agar masyarakat sondeh hanya mengetahui cara menggunakan obat, tapi juga paham cara mendapatkan, menyimpan, dan membuang obat dengan tepat. Ketua Panitia Konverda dan PIT IAI NTT 2026 Sekali Selauko mengatakan ini program dikembangkan melalui kolaborasi dengan tim penggerak PKK Provinsi NTT, kader Posyandu, dan unsur lainnya. Edukasi dilakukan dengan pendekatan langsung kepada masyarakat di tingkat kampung. Pindah ke informasi berikut, kalau bapak-bapak saudara ingin merasakan pengalaman wisata yang beda dan penuh makna, Kampung Budaya Campang Toe Melo bisa jadi pilihan yang tepat. Ini kampung ada di Desa Liangdara, Kecamatan Sanonggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, di Pulau Kasi, 70 km dari Labuan Bajo. Di sini bapak-bapak saudara bisa melihat langsung kehidupan masyarakat lokal yang masih menjunjung tinggi tradisi leluhur. Kampung Budaya Campang Toe Melo bukan hanya tempat wisata, tapi juga tempat belajar, merasakan dan menghargai kehidupan serta tradisi masyarakat Manggarai. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan kars yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan kars di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sabtu sore, Megan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di dalam oven.
1: Ada su pintar membaca, padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, eh. Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Jika di Jogja orang naik kopata, maka di Kupang orang naik oto. Orang Kupang lebih suka menyebut angkot atau bemo dengan sebutan oto. Oto di Kupang selalu full musik. Jangan heran jika musik terbaru selalu mengiringi perjalanan orang Kupang. Setiap oto memiliki jalurnya masing-masing. Semuanya dibedakan dengan angka dan warna. Lampu adalah sebutan orang Kupang untuk menandai jalur yang dilalui oto. Oto Kupang memiliki gayanya sendiri. Selain cat mobil yang berbeda-beda, oto juga selalu dihiasi stiker, mulai dari gambar artis sampai gambar mobil balap pasti ada. Bahkan tidak jarang, kaca depan pun dipenuhi stiker. Selain stiker, oto Kupang juga memiliki ciri khas klakson atau bel yang aneh. Sehingga paling tidak, orang Kupang langsung tahu keberadaan oto jika mendengar klakson tersebut. Keunikan oto merupakan salah satu ciri khas kota Kupang.

0: Dek, kecilkan suara musiknya. Berisik.
1: Sore-sore begini, dengar musik asik.
0: Asik memang, tapi jangan sampai mengganggu tetangga.
1: Kak, ini kan rumah kita sendiri, menghibur diri sendiri. Terus?
0: Benar, rumah kita. Tapi, hidup bertetangga itu harus saling menghargai. Tidak bisa seenak hati, apalagi kalau tetangga sedang beribadah. Jangan mati rasa, Dek. Dengar musik tidak harus berisik, kan?
1: Ih, kakak.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Merekam kota 2026 pameran arsip publik 2 tahunan yang diselenggarakan oleh Skolmus Multimedia untuk Semua hadir dengan tema Pinggir Piring, Tubuh, Kerja, dan Migrasi Pinggir Pusat menghadirkan beragam hasil penelitian, pengarsipan, dan perspektif mengenai kehidupan masyarakat kota Kupang. Itu pameran akan berlangsung pada 3 sampai 17 Oktober 2026 di De Museum Cafe JKK dan terbuka untuk umum. Menurut Kurator Merekam Kota 2026 Ivana Tungga bilang, salah satu fokusnya adalah melihat bagaimana tenaga kerja dari daerah-daerah yang terpinggirkan diserap oleh Kota Kupang dan kemudian ikut menggerakkan perkembangan kota. Keseluruhannya berfokus pada isu migrasi dari daerah-daerah terpinggirkan menuju Kota Kupang sebagai kota yang secara historis menjadi pusat berbagai bentuk kekuasaan di Pulau Timur dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kupang menjadi ruang pertemuan berbagai pengalaman, identitas, pekerjaan, kerjaan dan mobilitas masyarakat. Pindah ke informasi berikut. Putra Pariwisata Nusa Tenggara Timur 2026 Gilang Adi Prakarsa menginisiasi gerakan menjaga kebersihan kawasan wisata dari sampah. Aksi peduli lingkungan bertajuk Lontar Education tersebut dilakukan bersama dengan komunitas dan masyarakat di sekitar destinasi wisata. Gilang Prakarsa bilang bahwa isu mengenai kebersihan di kawasan objek wisata perlu terus digaungkan oleh anak-anak muda NTT. Menurutnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah di dinilai masih sangat minim yang dapat memberikan dampak negatif bagi wilayah tersebut. Nusa Tenggara Timur dikatakan Gilang Prakarsa memiliki beragam potensi wisata yang dapat dikembangkan seperti pangan lokal dan tenun ikat. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi daya tarik wisata sekaligus membuka peluang ekonomi buat masyarakat di sekitar destinasi. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan Topolo 8/4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Kermana kabarnya di hari ini ya, hari Jumat tanggal 25 September 2026. Coba tebak siapa lagi yang datang untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Ayo coba. Betul sekali ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Karena di ini malam, di Sasando Sore dan juga Sasando Malam. Sasando Sore itu dari sekarang sampai di jam 7, kemudian dari jam 7 sampai di jam 12 itu adalah Sasando Malam. Ya, jadi di Sasando Sore dan juga Sasando Malam itu ada informasi dan juga hiburan yang datang hadirkan untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pun suasananya ya, suasana kebersamaannya bagi itu yang lagi duduk santai-santai dengan kawan-kawan ataupun bersama dengan orang-orang terkasih, bersama dengan keluarga. Selamat menikmati suasana kebersamaannya ya, yang baru pulang dari tempat kerja. Kenapa baru pulang? Mungkin ada pekerjaan yang memang harus diselesaikan supaya besok itu bisa memulai dengan pekerjaan yang baru. Semangat saja buat semuanya yang masih dalam perjalanan. Datang akan temani setiap langkah perjalanan dari Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, baik itu yang pakai motor ataupun yang pakai oto. Setir panjang dan setir bulat, istilah orang Kupang bilang ya. Pokoknya datang akan temani semua pun perjalanan ya, sampai di tempat tujuan dalam keadaan yang sehat walafiat dan bisa berkumpul bersama dengan anggota keluarga yang sutunggu Bapak Mama dong kepulangan untuk menunggu juga cerita-cerita apa yang ada di tempat aktivitas, tempat kerja begitu ya. Dan di kesempatan ini kali ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, datang itu akan ajak semuanya pasiar-pasiar ya, sadiki dolo. Karena di segmen pasiar ini kali ya, dari sekarang sampai di jam 7 tuh datang akan ajak semuanya pasiar pidi ke tempat destinasi wisata, tempat-tempat bagus yang ada di kota daerah NTT. Tapi datang cuma tahu ya, mau tahu cerita menarik apa yang ada di Bapak Mama Domun daerah, terkhususnya tentang tempat-tempat bagus ya, ataupun destinasi wisata apa yang ada di Bapak Mama Domun daerah, atau yang pernah pidi salah satu destinasi wisata yang ada di NTT ataupun yang deka-deka dengan Bapak Mama Domun tempat tinggal begitu. Silakan bergabung berbagi ceritanya di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 ya. Nah, setelah beberapa nomor lagu yang mau datang putar, karena tadi ada satu lagu dari Kakak Prilly Makin bersama dengan teman-teman ya, teman-teman dari UAS ya, dengan judulnya itu Bilang Ko Mama. Orang Kupang bilang Bilang Lupung Mama ya, Bilang Lupung Mama, su cepat-cepat beta su siap ini. Masih ada beberapa lagu lagi ya. Sebenarnya masih banyak lagu-lagu yang datang siap di sini, kau mau putar supaya bisa temani Bapak Mama dompong suasana ya, yang masih batas sibuk, yang dalam perjalanan juga ya. Tapi ada dua lagu yang mau datang putar ini. Setelah itu nanti datang kembali untuk kasih tahu destinasi wisata apa yang ada di kota daerah NTT ya. Satu lagu lagi ini dari Kakak Toton Karibo berkolaborasi dengan Kakak Juan Reza, Kakak Asap Rio, Kakak Jackson Zeranju. Judul nya enak.

Papa Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, ancaman cyber adalah berbagai aksi dari pihak yang sonde bertanggung jawab yang coba masuk ke perangkat atau sistem digital untuk mencuri data, merusak, atau mengganggu aktivitas. Tujuannya beragam ya, mulai dari pencurian identitas, penipuan, pengumpulan informasi atau rahasia penting secara diam-diam, tanpa izin dari pemilik sahnya, sampai pada pemerasan. Bentuk ancaman cyber yang paling sering terjadi adalah malware, yaitu virus atau program berbahaya yang dapat merusak perangkat dan mengunci data korban. Kemudian ada phishing, yakni modus penipuan melalui email atau pesan yang menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mencuri kata sandi atau informasi penting, serta peretasan atau hacking, yaitu upaya membobol sistem keamanan guna mengambil alih akun atau mencuri data rahasia. Karena itu, marilah kita bijak dalam menggunakan internet. Jangan mudah mengklik tautan yang mencurigakan. Gunakan kata sandi yang kuat. Aktifkan verifikasi 2 langkah dan selalu jaga kerahasiaan data pribadi. Ingat, keamanan cyber dimulai dari kebiasaan kita sendiri.

0: Jangan bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, Sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa. Aman, Sa.
0: Bapak jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat . Daripada sampai di rumah, cuma tinggal nama Sa. Ampun anak.
0: Bapak doh, pasti pulang cepat-cepat kau mau ketemu mama nih ya.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ternyata ada kabar baik ya. Ini soal sebuah kawasan yang ada di Labuan Bajo ya. Kau tahu kan Labuan Bajo itu merupakan tempat destinasi wisata yang selalu dikunjungi oleh wisatawan mancanegara ya. Ada salah satu kawasan yang namanya Mawatu sudah dikembangkan sebagai pusat kota baru Labuan Bajo di tengah pertumbuhan pariwisata dan konektivitas kawasan. Nah, pengembangan di Pantai Batu Cermin tersebut mengusung konsep kawasan terpadu yang menghubungkan pariwisata, gaya hidup, ya, kemudian depung budaya, depung alam, dan juga depung komunitas, ya. Ternyata data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat jumlah penumpang angkutan udara pada Maret 2026 itu mencapai 223.302 orang. Nah, angka tersebut juga meningkat ya 33,40% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dan pertumbuhan pariwisata tersebut turut didukung juga konektivitas internasional. Penerbangan langsung Singapura Labuan Bajo ya mulai beroperasi pada Maret 2025 lalu ya melalui Jetstar Asia. Layanan tersebut kemudian dilanjutkan Scoot pada akhir 2025. Nah, konektivitas regional Ju diperkuat melalui penerbangan langsung Kuala Lumpur Labuan Bajo. Kalau di aspek budaya dan komunitas ya, Mawatu menyiapkan aktivitas seni di area terbuka serta kolaborasi dengan pengrajin tenun lokal dan komunitas kreatif ya. Jadi ada banyak hal yang bisa kotong katumu ya ketika berada di kawasan Mawatu ataupun ya mau jalan-jalan juga sebelum pergi di kawasan Mawatu, boleh ya mampir di sejumlah destinasi wisata yang ada di Labuan Bajo, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. Nah, bagaimana dengan semua pung daerah ini ya yang ada di dekat-dekat rumah dong, atau yang sonet lalu jauh dari rumah, ada tempat-tempat bagus ya yang bisa jadi rekomendasi juga buat datang dan juga yang lain supaya bisa pi di itu tempat ya, boleh berbagi ceritanya di 0811 3820 1043, kemudian di 0380 833 499.

0: Bua, nama sebuah gua yang terdapat di Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Awalnya, Liang Bua menjadi tempat berteduh bagi masyarakat dalam perjalanan dari Ruteng ke Pantai Utara Reo atau sebaliknya. Juga sebagai pasar barter antar petani dan nelayan. Gua Liang Bua mulai dikenal luas sampai mancanegara ketika seorang misionaris Katolik, Theodorus Verhoeven SVD, guru seminari tinggi Mataloko di Ngada, mengeksplor Gua Liang Bua. Secara geologis, Gua Liang Bua adalah bentukan endokars yang berkembang pada batu gamping yang diperkirakan berasal dari zaman Miosen Tengah sekitar 15 juta tahun yang lalu. Liang Bua semakin menarik ketika ditemukan rangka yang sangat pendek dan tulang-tulang yang diperkirakan adalah rangka Homo sapiens. Pada tahun 2003, ditemukan lagi kerangka yang sangat unik dan kemudian diidentifikasi sebagai rangka Homo floresiensis.
1: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah, seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.
2: rri.co.id rri.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id

Ya, bapak mama, kakaknya, kakak nona semua ya, yang mau berbagi ceritanya soal dia pun tempat-tempat bagus ya, tempat rekreasi begitu, boleh di kota Malang telepon ya, masih di nomor yang sama ya, di nomor SMS maupun di nomor WA ya, bisa telepon di itu nomor, kemudian di 0380-833-499 ya. Nah, tempat berikutnya yang Daten mau ajak bapak mama, kakaknya, kakak nona semua ya, ini ada di Alor ya, dan Koton juga bisa mengenal berbagai koleksi-koleksi sejarah yang ada di ini museum ya. Selain itu ada juga ya moko-moko yang ada di sana. Moko ini kan merupakan salah satu alat ya, bukan alat juga, ini sebagai mahar juga ya untuk meminang gadis Alor. Ternyata museum Seribu Moko ini ada di Jalan Diponegoro, Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Itu museum diresmikan pada 4 Mei 2004 oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur saat itu Papit Atalo ya. Nah, itu museum memiliki 2 gedung yang menyimpan berbagai koleksi sejarah dan budaya khas Alor. Gedung pertama itu ternyata menampilkan moko ya, nekara, alat musik tradisional, guci, serta berbagai benda bersejarah lainnya. Pengunjung juga ya dapat melihat Al-Quran kuno yang dibuat menggunakan kulit kayu. Koleksi lainnya itu meliputi perangko, keramik, peti kayu, alat dapur tradisional, alat tenun ya, foto-foto masyarakat Alor tempo dulu juga dipajang di dalam gedung tersebut. Gedung kedua itu menyimpan koleksi kain tenun dari berbagai suku di Alor. Koleksinya itu berasal dari suku Kolana, Batu Lolong, Kui, Kabola, dan beberapa suku lainnya. Setiap tenun itu memiliki motif dan makna yang mencerminkan kekayaan budaya masyarakat Alor ya. Itu museum menjadi tempat terbaik untuk melihat koleksi moko secara langsung ya, di pengkain tenun juga, koleksi-koleksi sejarah lainnya. Berbagai jenis moko itu ternyata tersimpan rapi dan menjadi daya tarik utama dari itu museum.

Pulau Rusa adalah salah satu pulau yang tidak berpenghuni dari 20 pulau kecil dan besar yang ada di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Sesuai namanya, Pulau Rusa hanya dihuni binatang rusa. Menurut salah seorang pemerhati budaya Alor, Bapak Hasan Masyur, selain rusa, tidak ada hewan lain yang bisa hidup di pulau tersebut seperti kambing atau domba. Sekitar tahun 60-an sampai 70-an, Pulau Rusa menjadi tempat perburuan rusa yang mempertaruhkan gengsi masyarakat suku Alor dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membidikan panahnya tepat pada seekor rusa sekalipun. Karena para pemburu harus mendapatkan izin dari pawang yang memandunya dengan mantra-mantra dan berbagai pantangan yang harus diikuti. Apabila seorang pemburu berhasil membawa pulang satu ekor rusa saja, maka dia akan dianggap sebagai jagoan atau pahlawan. Walau tercatat sebagai pulau yang tidak dihuni manusia, namun Pulau Rusa menyimpan misteri, yakni sebuah gua yang di dalamnya terdapat pahatan tempat tidur, pahatan kursi dari batu, dan bentuk pahatan lainnya mirip huruf Cina.

0: Korsleting listrik seringkali menjadi penyebab bencana kebakaran pada sebuah rumah maupun bangunan lainnya. Namun, korsleting listrik dapat terjadi ketika kondisi instalasi listrik maupun penggunaan listrik yang tidak baik atau tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bagi setiap penghuni rumah untuk selalu waspada terhadap sistem kelistrikan maupun peralatan listrik yang digunakan. Beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah korsleting listrik di rumah, yaitu tidak mengotak-atik atau menyambung langsung peralatan pengaman, baik sekring maupun mini circuit breaker atau MCB, menggunakan peralatan listrik berkualitas yang memiliki standar nasional Indonesia atau SNI, turut memeriksa instalasi listrik untuk mengetahui kondisinya, apakah masih baik atau perlu diganti, tidak menumpuk banyak steker pada satu stop kontak, serta mengganti kabel listrik yang rusak atau terkelupas, menjauhkan sumber listrik dan peralatan elektronik dari air, menata kabel listrik yang digunakan dengan rapi, dan merawat instalasi listrik secara berkala, atau apabila memungkinkan, gantilah seluruh jalur instalasi listrik setiap 5 tahun sekali agar semakin aman.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Rambut Ririku Masuara Budaya NTT dari Alor ketong naik kapal, naik pesawat lagi di Rote. Karena di Rote itu ada salah satu pantai yang ada di Dusun Tunggawen, Desa Oenggaut, Kecamatan Rote Barat, yang bisa ketong tempuju sekitar 40 menit sampai 50 menit dari Kota Baa dengan akses jalan yang cukup baik sehingga mudah dijangkau oleh ketong semua ya. Dan dia pun nama pantai itu adalah Pantai Livulada, bapak mama kakaknya kakak nona semua. Saat memasuki kawasan pantai, kotong itu akan ketemu pohon-pohon kelapa sebagai gerbang pertama. Suasana sejuk dan asri itulah yang nanti kotong rasakan ketika menuju lokasi. Di bibir pantai juga ada pepohonan ya, pohon-pohon rindang dan beberapa lopo sederhana yang bisa kotong pakai, manfaatkan sebagai tempat beristirahat ya, lepas capek begitu. Pantai Livulada memiliki hamparan pasir putih yang lembut dengan air laut yang jernih berwarna biru. Meskipun garis pantainya sondet terlalu panjang, itu pantai tetap menawarkan pemandangan yang indah. Keindahan itu pantai juga bisa kotong lihat dari batu-batu karang yang ada di sekelilingnya. Di sisi kiri ya dari itu pantai ada deretan batu karang yang seolah menjadi pembatas alami dengan tulisan Pantai Livulada di depung atas sebagai penanda lokasi. Sementara di sisi kanan pantai Ju ada batu karang dan dari dalam laut muncul sebuah batu karang besar yang menjadi daya tarik tersendiri. Selain menikmati panorama alam, Katong Ju dapat melakukan berbagai aktivitas di itu pantai seperti berenang, bermain air, atau sekedar duduk santai sambil menikmati suasana pantai. Tapi menjelang sore hari ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, ini pantai Ju menjadi tempat yang tepat untuk menikmati pemandangan matahari terbenam yang memanjakan mata.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Bukit Nilo jadi salah satu destinasi wisata religi yang menarik perhatian wisatawan di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Ini kawasan dikenal dengan keberadaan patung Bunda Maria yang berdiri megah di atas perbukitan dan jadi salah satu ikon wisata religi di wilayah itu. Selain untuk berdoa dan berziarah, wisatawan juga dapat menikmati suasana alam yang tenang serta panorama perbukitan yang indah dari kawasan tersebut. Itu kawasan Sonde hanya dikunjungi oleh umat Katolik, tetapi juga oleh masyarakat umum dan wisatawan dari berbagai daerah. Buat umat Katolik, keberadaan patung Bunda Maria menjadikan Bukit Nilo sebagai salah satu tempat untuk melakukan doa dan ziarah. Sementara bagi wisatawan, tempat ini menawarkan perpaduan antara wisata religi dan keindahan alam. Pindah informasi berikut. Di Desa Biteva, Kecamatan Miomavo, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi NTT, menetapkan aturan adat yang sangat tegas buat masyarakat yang melakukan atau terlibat dalam kasus pembakaran hutan. Hal tersebut disampaikan Wilson Naihati, Kepala Desa Biteva, pada Rabu 23 September 2026. Sanksi adat itu diberlakukan supaya kasih efek jera pidi para pelaku yang sonde bertanggung jawab. Itu aturan sudah diberlakukan sejak dahulu. Aturan adat diputuskan melalui kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan tokoh adat. Di Desa Biteva ada sebanyak 10 suku yang telah menyetujui seluruh isi norma hukum adat. Setiap pelaku pelanggaran diwajibkan membayar denda berupa 1 ekor babi serta bahan pangan. Sanksi adat itu berlaku mutlak buat seluruh warga desa maupun para pengguna jalan yang melakukan pembakaran hutan atau lahan secara ilegal. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

0: Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.
1: The enemy has played the turn. Bapak, lihat anak-anak tuh, makan sambil pegang HP terus.
2: Iya, Ma. Semua fokus pilih rapi, Esa. Soalnya ada yang mau omong satu dengan lain. Anak-anak, tolong simpan itu HP dulu. Mari kotong makan dulu, jangan hanya main itu HP seterus.
3: Sabar Bapak, beta masih bermain game.
1: Game tuh bisa main nanti. Tapi Mama pun masakan nih cuma enak makan sekarang, pas masih hangat. Ayo Su, simpan dulu.
3: Oke Mama, maaf ya.
2: Nah, begitu baru mantap. Coba cerita, tadi di sekolah Karmana ada cerita menarik apa, Sao?
3: Banyak, Bapak. Tadi pas pulang sekolah, ada banyak kejadian lucu.
0: Kehangatan keluarga tidak datang dari layar kaca atau dunia maya, tapi dari waktu yang kita luangkan bersama. Mari simpan sejenak gawai kita dan beri waktu untuk orang-orang tersayang. Jaga kebersamaan, rawat hubungan keluarga.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Perambat Hari Rekopan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. Kotong harus kenal dulu ya, kotong harus tahu dan kotong juga harus explore ya. Kotong harus cari tahu apa sah yang ada di kotong daerah NTT, terkhususnya tentang Depung Kampung Adat ya. Kalau tadi itu kan tentang destinasi wisata ya, mengenai Depung Keindahan Alam, tapi ini kali kotong akan masuk lebih jauh le ya. Pidi Depung Kampung Adat ya, dan salah satunya itu kotong akan masuk pidi Kampung Adat Belaragi. Tapi datang juga ya, mau tahu ini ada kampung adat apa yang ada di Bapak Mamadum daerah, boleh berbagi ceritanya ya di line SMS, di WA juga bisa, chat bisa WA, bisa telepon juga, kemudian di 0380 833 4099 ya, cerita ada kampung adat apa yang ada di Bapak Mamadum daerah, ataupun ada apa ya, aturan adat begitu ya, ada aturan adat apa yang ada di Bapak Mamadum daerah, boleh berbagi ya bersama dengan Daten. Karena di setiap kampung adat itu ya tapi memang ada aturan adatnya ya. Tapi di luar dari kampung adat juga, bagi masyarakat adat yaitu pasti ada aturan adatnya, jadi bisa berbagi ya ceritanya. Nah, di Kampung Adat Belaragi salah satunya yang merupakan satu dari beberapa kampung adat di Ngada yang masih terjaga di pengkeaslian dan masih sangat tradisional. Itu kampung adat ada di Kaligejo, Kecamatan Aimere, dan berjarak sekitar 40 km dari Kota Bajawa. Untuk mencapai Kampung Adat Belaragi ada dua alternatif, yaitu melakukan trekking dari Wolowiyo melewati hutan dan perbukitan selama 3 jam dan dengan kendaraan pribadi dari pertigaan Aimere sampai di depan kampung ini ya. Dan di sana tuh ada 5 klan, di mana di tengah-tengah kampung itu terlihat 3 buah ngadu dan 3 buah baga yang merupakan simbol nenek moyang orang Ngada ya. Bagi itu simbol bagi perempuan dan juga simbol bagi laki-laki. Sisanya ada di kampung terdekat yaitu kampung Paukate. Selain itu berdasarkan informasi Ju yang didapatkan, beberapa keluarga di Belaragi itu memiliki ngadu dan juga baga di kampung Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat.

Sahabat Budaya, Kecamatan Atade, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tradisi olahraga tinju tradisional yang oleh masyarakat setempat disebut hadok. Tinju adat ini biasa dimainkan pada saat syukur panen. Masyarakat petani percaya ada karya ilahi yang kedudukannya lebih tinggi untuk menentukan hasil panen dan memberikannya secara cuma-cuma sehingga tanda syukur itu dinyatakan lewat permainan hadok. Jadi, perayaan hadok ini erat kaitannya dengan syukur pada sang kalik. Hadok punya aturan mainnya sendiri. Dua individu yang bertinju hanya boleh memukul ke arah wajah musuh, dilarang saling memeluk, tidak menggunakan kaki, menggigit lawan, dan memukul dari atas kepala. Selama duel, ada pelerai yang bertugas memperhatikan para petinju. Sedangkan masyarakat lainnya melantunkan syair-syair lagu penyemangat bagi para petinju.

0: era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

Ya, bapak mama kakaknya kakak nona semua dari Bajawa, kotong kembali di Kota Mentana Timur dulu ya. Karena di Kota Mentana Timur juga ada salah satu kampung adat ya yang masih menjaga dia pung apa ya? Kearifan lokalnya, dia pung aturan adat. Pokoknya semua-semua itu belum tersentuh, pokoknya dunia modern itu belum masuk di itu tempat. Cuma ya, cuma wisatawan saya yang bisa masuk begitu ya. Tapi kalau untuk teknologi apa segala macam itu belum bisa masuk di sana. Bukan belum bisa, tapi memang masyarakat adatnya di itu kampung yang menolak begitu ya. Sonde mau terkontaminasi dengan hal-hal yang modern begitu, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Tapi untuk para wisatawan boleh ya, boleh bisa dapat izin untuk bisa mengenal adat dan budaya yang ada di itu kampung. Namanya Kampung Boti, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Tapi kotong perlu catat juga ya di sini ada yang namanya Boti dalam dan juga Boti luar. Nah, Boti luar itu sudah mengenal agama-agama besar ya, dan masyarakat Boti luar itu ya, masyarakat adat Boti luar itu bisa bersekolah, bisa pakai pakaian yang sekarang ya, pakaian modern begitulah ya. Tapi khusus untuk masyarakat Boti dalam itu sonde boleh ya, karena raja juga ya, raja di Boti dalam itu memang ada aturan adatnya yang melarang masyarakat adat Boti dalam itu untuk pakai pakaian modern. Itu pakaian mereka itu ditenun ya, menggunakan bahan alami ya, jadi bisa dibilang tenunnya itu menggunakan benang yang dibuat dari kapas ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua ya. Dan ternyata suku Boti ini ada di Desa Boti, Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Itu berjarak sekitar 40 km dari Kota Soe ya. Dan Desa Boti ini terletak di kawasan perbukitan dengan ketinggian sekitar 800 sampai 1000 meter di atas permukaan laut ya. Dan selain itu, suku Boti menjadi salah satu komunitas adat yang paling tertutup terhadap pengaruh luar di Pulau Timur. Suku Boti dikenal dengan keteguhan terhadap kepercayaan yang dianut ya. Dan ini juga mirip dengan suku Baduy di Banten ya. Suku Boti itu terbagi menjadi dua, yaitu Boti dalam dan juga Boti luar ya. Suku Boti memiliki aturan yang mengharuskan satu keluarga itu ada yang mewariskan kepercayaan leluhur mereka. Jadi contohnya, kalau ada dua anak ya, satu keluarga itu punya dua anak ya, itu tinggal memilih ya, tergantung dari si anaknya ya, yang mana si adik yang mau meneruskan ya warisan dari leluhur, atau mau keluar dari lingkungan Boti dalam untuk bisa bersekolah begitu ya. Nanti ada keputusannya juga, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Dan sedangkan anggota keluarga yang sonde mewariskan akan dibebaskan untuk bersekolah di luar ya. Nah, hal itu bertujuan supaya tercipta keseimbangan antara kehidupan masa sekarang dengan kehidupan berdasarkan adat dan tradisi yang sudah diwariskan oleh leluhur mereka. Nah, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ju, mereka itu selalu menghormati dan menghargai alam sesuai dengan ajaran kepercayaan setempat ya. Penghormatan itu berbentuk sebuah ritual persembahan untuk alam yang dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Persembahan itu biasanya dilakukan pada saat kasih baris kebun, setelah menanam, dan setelah memanen.

Tenggara Timur memiliki beragam aliran kepercayaan lokal. Salah satu warisan spiritual leluhur yang masih terjaga hingga saat ini adalah Halaika. Halaika merupakan kepercayaan masyarakat suku Boti Dalam yang ada di pedalaman Pulau Timur, tepatnya di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Orang Boti Dalam yang menganut kepercayaan ini disebut Halaik. Mereka percaya bahwa hidup manusia dikuasai oleh dua kekuatan agung, yakni Uis Neno atau penguasa langit dan Uis Pah atau penguasa bumi. Uis Neno dan Uis Pah diibaratkan layaknya suami istri. Suami yang disebut Uis Neno memberikan bibit kehidupan. Kemudian sang istri menerima, memendam dan merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Uis Neno adalah sumber dan pemberi cahaya, pemberi nafas kehidupan, pencipta dan pelindung. Sedangkan Uis Pah adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara semua makhluk ciptaan. Dalam kepercayaan Halaika, manusia diyakini memiliki jiwa atau smanaf. Menurut masyarakat Boti Dalam, tubuh bisa mati dan musnah, namun jiwa tetaplah hidup. Sama seperti Uis Neno tidak bisa dilihat, demikian pula jiwa manusia. Sesudah kematian tubuh, jiwa akan kembali kepada penciptanya. Para smanaf dipercaya dapat membantu menjadi perantara antara manusia yang masih hidup dengan Uis Pah dan Uis Neno. Halaika saat ini bukan hanya sekedar kepercayaan spiritual masyarakat suku Boti Dalam. Keyakinan ini telah menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kampung adat tersebut.

0: Mama, Nila punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Bapak bingung. Katong punya uang kok Sonde? Kayaknya Sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Kotong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok Mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang su jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, ternyata di ND juga punya salah satu kampung adat yang dia pun nama tuh Kampung Adat Saga. Dan ini kampung adat menawarkan pesona wisata budaya yang tak lalu kental dan tradisional. Meski begitu, dari segi keindahan alam, ini kampung sonde kala cantiknya dengan tempat wisata lain. Itu kampung terletak di tepian Taman Nasional Kalimutu, tepatnya pada kawasan lereng selatan Gunung Kalimutu. Itu lokasi menjadikan Kampung Adat Saga tak lalu sejuk dengan hamparan hutan dan ladang yang rimbun di depung sekeliling. Berada di lereng gunung menjadikan kontur tanah pada kampung ini cenderung bertingkat-tingkat yang menyebabkan perumahan warga Ju bertingkat-tingkat depuletak ya. Dari segi budaya, itu kampung masih setia menjaga warisan budayanya yang berupa rumah-rumah warga atau yang disebut dengan Sa'o atau Ranggawawo Kasukulio. Itu rumah masih sangat lekat dengan sentuhan etnis masyarakatnya.

0: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketompung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketompung lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.
2: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
4: RRI Pro 4, RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Tari Hakbako Orai adalah salah satu tarian tradisional dari daerah Saburaijua, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini sebagai gambaran kehidupan petani di Pulau Sabu. Setiap gerakannya menirukan kegiatan para petani yang memiliki arti masing-masing. Misalnya saat petani menyiapkan lahan, menyiapkan bibit, membersihkan lahan, mencangkul, menanam bibit, membersihkan gulma, memanen hasil, membersihkan hasil panen, hingga menyimpan hasil panen tersebut dalam hoka atau lumbung. Dalam tarian ini, beberapa peralatan yang dibutuhkan adalah kerigidai atau nyiru yang digunakan untuk menapis atau dae, memisahkan atau heroge, sorghum yang baik dan yang tak berisi, dan memisahkan sorghum yang kecil, kerunu, dan yang utuh. Tarian ini kemudian dibuat secara rutin setahun sekali sebagai lambang kegembiraan petani menyambut panen, yaitu sebelum upacara adat Peherejara. Dalam perkembangannya sekarang, tarian ini sudah dikemas sebagai tarian yang dipakai sesuai kebutuhan, misalnya untuk menyambut tamu dan dilombakan dalam berbagai festival seni dan budaya.

0: Mas bro, lu lihat ini grup WA dulu. Ini ada berita, bilangnya ketum pun daerah mau kerusuhan besok gara-gara masalah kemarin tuh. Beta mau langsung bagikan pi grup sebelah do.
1: Eits, sabar dulu. Jangan langsung tekan tombol share begitu sah. Lu cek itu berita betul kok sonde. Sekarang nih orang suka putar balik fakta di internet.
0: Tapi ini ada tulisan bilang sebarkan. Berarti penting tuh. Nanti kalau ketong sonde kasih tau orang lain, ketong yang salah leh.
1: Nah, itu yang bikin ketong gampang diadu domba. Orang jahat dong sengaja bikin berita palsu atau hoax, kok bikin ketong saling baku hantam, panik, dan saling curiga. Kalau ketong main sebar sah, ketong iko bantu dong pun kejahatan toh.
0: Aduh, betul juga. Pison pikir sampai situ leh. Jadi, kalau dapat berita model begini, ketong mesti bikin ke mana?
1: Sini, beka setelah lu. Saring dulu sebelum sebar. Cocek dia pun sumber berita jelas atau sonde. Kalau sonde jelas, cukup berhenti di katong, sah. Jangan bagikan lain. Katong tuh mesti jaga kedamaian di media sosial.
2: Jangan biarkan jempolmu memicu perpecahan. Saring informasi sebelum membagikan. Tolak hoax dan jaga persaudaraan. Bersama kita perangi disinformasi.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Rombo Tarariku Pan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Selain di NTT, ternyata di daerah lain dari NTT juga punya kampung adatnya, punya desa adatnya sendiri. Ya, yang paling terkenal itu kan kampung adat Baduy. Ya, masyarakat di sana juga sama dengan masyarakat adat Boti, ya, masih menjunjung tinggi adat istiadat mereka. Ya, tapi untuk para wisatawan boleh masuk, tapi harus menjaga apa ya, sikap etika begitu ya, ketika masuk PD itu kampung adat ya, begitu kampung adat Boti maupun kampung adat Baduy ya. Nah, selain desa adat suku Baduy di Banten Jawa Barat, ada juga ini ya, suku Kajang Amatoa Bulukumba di Sulawesi Selatan. Kalau berencana mau liburan di Sulawesi Selatan, harus singgah di ini desa ya, desa adat Kajang Amatoa. Ini kawasan dikenal dengan adat istiadatnya yang terlalu kental. Memasuki daerah adat, katong itu diharuskan menggunakan pakaian hitam dan sonde pakai alas kaki ya. Jadi hanya kaki kosong sah begitu ya. Sonde pakai sepatu, sonde pakai sandal jo. Berada di lingkungan desa Kajang Amatoa, katong itu akan merasakan suasana karmana manusia itu bersinergi langsung dengan alam. Kearifannya jo kaya akan filosofi leluhur.

Lingae tidak sekedar tarian tradisional yang dipentaskan untuk memeriahkan setiap seremoni adat masyarakat Helong. Pada era 1970-an, Lingae ternyata menjadi wahana mencari jodoh bagi kawula muda suku Helong di Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Seiring dengan perkembangan zaman, tari Lingae sering dipentaskan pada seremoni adat Helong maupun setiap musim panen jagung serta pada event-event yang digelar. Li dalam bahasa setempat berarti injak dan ngai yang berarti jagung dikenal juga dengan buk pariki atau tarian injak jagung. Merupakan sebuah sistem pengawetan jagung sebagai hasil panen usaha pertanian masyarakat yang telah dicampur abu bakaran kayu kesambi di dalam sebuah wadah berbentuk persegi beralaskan tikar daun pandan. Masyarakat Helong percaya jagung yang dicampur dengan abu bakaran kayu kesambi akan bertahan lama dan tidak akan dimakan ulat atau hama.

0: rabies termasuk salah satu penyakit mematikan yang ditularkan dari hewan ke manusia, sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Rabies disebabkan oleh virus dari gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi. Virus rabies paling sering ditemukan pada satwa liar seperti rubah, kelelawar, anjing, dan kucing. Namun, rabies termasuk penyakit yang bisa dicegah dengan beberapa langkah sederhana. Misalnya, memvaksin hewan peliharaan selama 1 tahun sekali atau sesuai anjuran dokter hewan. Jangan biarkan hewan peliharaan berkeliaran di luar yang bisa saja berinteraksi dengan hewan lain yang memiliki virus rabies. Jangan memelihara hewan liar sembarangan. Jika ingin memelihara, sebaiknya periksakan terlebih dahulu pada dokter hewan. Serta hindari kontak langsung dengan hewan liar, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Usahakan untuk tidak menyentuh hewan liar apapun dengan tangan kosong. Selain itu, jika hewan menunjukkan perilaku tidak wajar, sebaiknya dijauhi karena kemungkinan memiliki virus rabies.
1: Imhat siumolog nako Pro4 RRI Kupang. Marilah kita mendengarkan siaran Pro4 RRI Kupang.

Ya, bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua, nanti jangan sampai kasih lewat ya. Ada sebuah cerita ini ya, sebuah mini drama yang akan mengangkat sebuah legenda tentang asal mula nama Gunung Mekongga. Ya, jadi seperti apa legenda asal mula nama Gunung Mekongga? Pantau terus Pro 4 FM, Suara Budaya NTT.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Mekongga. Kebanggaan masyarakat Mekongga merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha. Asal mula nama Gunung Mekongga.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Hey, kau pintar juga menjawab, Bi? Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hai ini, sumber informasi. Mana mini Pro 4? Ah, ini media. Satanda ya suaranya. Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
1: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Kongo Aha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Matimi.
1: Bahkan seorang warga
0: Matimi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
1: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang dah muncul betul, Mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
2: Kongga Aha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorume.

0: Hah? Burung apa?
1: Enggak. Burung raksasa. Hah? Tak serang kampung tak. Tak makan ternak tak.
0: Betul kok.
1: Nggak lama kalau habis mie ternak. Kita nih lagi yang udah makan.
0: Bagaimana mi kasihan ini?
1: Bagaimana? Mako viralkan toh supaya semua masyarakat tahu baru di bisa selamatkan dirinya.
0: Iyo. Betul.
1: Pokoknya saya kasih tahu memang. Jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dan lihat kau nanti dan makan kau itu.
0: Itu kan
1: Dela. Sudah tahu kayaknya kita lagi cerita ini ya. Datang mi itu mi Kongo aha. Itu mi burungnya.

0: Donne-moi toi. Donne-moi toi. Donne-moi toi. Tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ngiternak tak? Udah lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh mi tinggal di sini, di hutan. Sampai itu konggaha, burung raksasa itu, bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tonomotuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larum Balangi. Mereka meminta pendapat Larum Balangi untuk mengatasi Konggaha.

0: Kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemari.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Ingomiu ini siapa? Dan apa yang Ingomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Honua ini untuk membantu umat manusia.
2: Akhirnya Kedu'ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: Indomie.
1: Kedua.
0: Indomie. Perkenalkan, ini Toono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Indomie.
3: Tanpa basa-basi, Toono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
4: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ngomi?
4: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ngomiu. Kan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
5: Tunggu dulu.
2: Adakah Ngomiu petunjuk untuk kami?
4: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
4: Siapkan saja. Saya yakin ia akan baik-baik saja untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini. Kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodi, siapa mi kira-kira? Kau mi saja. Kau kan pemberani. Kau mi saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama

0: pangsanya di Padang Bende.
1: Ah, itu dia. Tunggaan akan kuhabisi kau.
0: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Kongga Aha, burung raksasa itu.
1: Tamat riwayatmu, Kongga Aha, bawa malapetaka. Garamu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di bumi seluruhnya telah berakhir.
0: Wah, akhirnya Tasahea berhasil melumpuhkan Kongga Aha, pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Kongga Aha burung raksasa itu membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Tonomotuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.

0: siang.
1: Pulanglah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larumbalangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: tolong selamatkanlah mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghancurkan pantai ini.
1: Seketika itu hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan Larung Balangi. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Sahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larung Balangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larung Balangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kau pintar Mi juga menyauti. Tenang Mi hatimu toh, tidak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

Perempatan dari Kupang Suara Budaya NTT masih di Sesanda Malam bersama dengan Daten yang menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan ada satu lagu dari Kakak Andre Gilih dengan judulnya Bulan 7 Nonae ya. Bulan 7 Nonae itu nanti beta pi di rumah ya. Itu lagu seantar katong pi di menit ke 56 ya. 56 terlepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dan nanti di jam 9 atau di pukul 21 waktu Indonesia Tengah seperti biasa Basenggol Salam akan menemani, akan hadir ya, temani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pun suasana malam. Dan di Basenggol Salam nanti Bapak Mama Rum bisa bergabung, kirimkan salam-salamnya, dan juga ada salah satu topik menarik yang kotong bawa omongin. Ini Daten mau tahu ya, aturan-aturan adat begitu ya. Mungkin ada aturan adat dari Bapak Mama Rum daerah yang memang sudah disepakati begitu untuk sondai boleh ini, sondai boleh itu ya. Nanti boleh berbagi ceritanya ya, dan juga bisa salam-salam dan bisa minta lagu. Tapi kotong dengar loh ya, dengar loh salah satu lagu sebelum kotong masuk di kotong mung segmen Basenggol Salam. Ada satu lagu dari daerah Bajawa ini, judulnya Okalele.

0: Rompat dari Kupang Suara Budaya NTT. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, selamat malam. Oh, dan satu lagu dari teman-teman VGT Remco ya, berkolaborasi dengan kakak Juan Risa, judulnya Sampai Sini. Bukan berarti Kota Muka Bersama sampai sini ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, tapi Kota Muka Bersama ini masih berlanjut sampai di jam 12 malam nanti ya. Nah, khusus untuk Kota Muka Sengkol Salam yang sudah hadir kembali ini, yang mau menemani bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, ini sampai di jam 11 malam, jadi 2 jam nih bapak mama dong bisa bergabung, bisa kirim salam-salam, bisa minta lagu, dan bisa baca cerita juga bersama dengan daten, ada aturan adat apa yang masih berlaku di bapak mama dong daerah begitu. Otomatis pasti ada aturan-aturan adat ya setiap daerah itu ya. Jadi daten itu mau tahu ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, nanti bergabungnya di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499, dan juga di Facebook Pro 4 RRI Kupang. Halo, selamat malam Mbak Sengkol Salam.
1: Malam kakak daten.
0: Iya, selamat malam.
1: Ailin Niki-Niki kakak daten.
0: Mama Ailin dari Niki-Niki.
1: Iya kak.
0: Oke, okay. Bukan nona lah ya.
1: Nanti kakak datang dapat DT lagi, alias darah tinggi.
0: DT, darah tinggi. Bepikir singkatan dari bepun nama daten.
1: Ay jangan, nanti Ina marah.
0: Ma Ailin, kabar baik?
1: Ya, puji Tuhan, sehat kak.
0: Amin, kalau begitu eh. Itu karena mama sonde ini toh, paksa diri kalau mau kerja toh.
1: Baru bapak Ailin paksa kerja asam. Ika keraten, berlanjut cerita yang tadi berdengar kakak beromong.
0: Boleh, boleh. Aturan adat apa yang masih berlaku di sana? Yang mama tahu.
1: Kebetulan kan, kebetulan ketemu berpulang dari apa, bikin teng untuk acara adat juga pesta nikah.
0: Iya.
1: Jadi untuk masalah adat, ini betul. Dan contohan kami di sini, Banam, Omenuban.
0: Iya.
1: Yang datang nikah ini kan dari lain tempat. Nah kalau kami di sini adatnya, kalau itu adat, artinya laki-laki suka masuk adat, berarti yang non itu semua masuk kembali di rumah mereka datang.
0: Oke.
1: Okay. Orang itu adat habis, nah istilah di sini puam nasi, manu nasi.
0: Iya, iya, iya. Iya. Berarti kan, berarti aturan adatnya itu di apa acara pernikahan begitu ya?
1: Iya, kami laki-laki kalau su adat habis nona begitu, berarti nona susah boleh masuk kembali ke rumah lah. Nah, kan kita di sini kan tadi om berhubung habis. Nah, kalau kesepakatan tadi berdengar ini dong sepakat, jadi kalau su adat habis, berarti kan nanti adat habis, besoknya baru pemberkatan, lalu keluar baru resepsi, kak.
0: Okay.
1: Jadi kalau ini malam adat memang, berarti setelah adat ini nona nanti harus ikut ini laki-laki pijat pun tempat penginapan. Tidak bisa masuk kembali pijat punya rumah lagi.
0: Okay.
1: Biar besoknya, iya besok pemberkatan pun nanti tetap. Dia siap make up mau apapun tetap di tempat penginapan. So boleh datang di rumah mereka datang.
0: Iya, iya, iya.
1: Sampai kapan resepsi habis dan besoknya bawa nona pi laki-laki pun kampung juga dia boleh masuk di rumah lagi.
0: Oke.
1: Okay. Iya, apalagi kan istilahnya kan suka turun marga perempuan karena marga laki-laki.
0: Iya, betul. Kaos nono ya?
1: Kaos nono, iya kadaten. Kan cuma bisa masuk ke rumah.
0: Iya, iya. Tapi mungkin ada tentukan berapa hari begitu baru bisa kembali. Maksudnya kayak berkunjung sama begitu. Iya. Kayak kembali di rumah perempuan begitu untuk melihat. Iya, dip mama, dip bapak sekaligus mau lihat bapak mantu-mantu begitu.
1: Iya, iya. Kan contohnya kan ini besok sudah nona jalan. Kan nanti gue sudah omong. Jadi kalau keluarga perempuan ikut memang atau nanti berapa hari lagi. Kalau istilahnya ikut memang, kalau kami di sini istilahnya dikasih ikut Tony. Artinya ketong ikut memang.
0: Iya.
1: Tapi kalau ketong ikut memang berarti nanti kesepakatan tanggal berapa, tunggu hari keberapa baru mau ikut begitu.
0: Okay.
1: Nanti setelah ikut habis mereka ke istilahnya ke pernikah ini kan balas gereja dulu tuh ke datang. Iya. Kalau saya segera jadi sana baru bisa nona bisa datang ke sini. Dan berdengar bahwa kalau suka keluar adat nona sebelum bisa balik belakang lagi.
0: Oke.
1: Okay. Artinya keluar dari nona rumah dia sudah bisa balik belakang. Sampai kapan dia sampai di tujuh di kampung sudah habis gereja habis baru bisa.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Kalau orang mau punya kedaten di kejoi dong itu kedua kapan hari berpesta di situ juga jadi. nona dari sana datang, som bisa apa, som boleh beromong.
0: Iya.
1: Sampai kapan datang, sampai bawa kita ke kampung sini, sunai di Loteng, baru beromong.
0: Beta pernah ikut satu kali itu ada senior juga, kakak-kakak dalam kampung dong. Nah, beta kan yang bertugas untuk muat depung bapak. Nah, dia nih Minang, anak nona yang suku Semau.
1: Iya.
0: Nah, beta yang muat di pembawa itu katong pi di rumah perempuan. Kemudian pas pulang nih kan dapat kain ya, selendang kalau tidak selendang dan juga selimut kalau tidak salah itu. Itu yang bawa itu selimut tuh bapak kandung dari mempelai laki-laki. Nah, beta yang muat bapak tua pakai motor. Jadi sebelum jalan nih sudah pepesan memang dari keluarga di sana bilang kalau jalan pokoknya kalau su terima ini kain mau keluar dari ini halaman nih sonde boleh balai belakang sampai di rumah serahkan itu kain pi di orang rumah baru bisa balai belakang. Nah, sepanjang perjalanan, pokoknya bukan sepanjang perjalanan, pokoknya beta jalan dengan bapak tua tu keluar dari halaman mempelai perempuan pung halaman rumah tu itu biasanya balai belakang memang.
1: Iya betul.
0: Ada yang togor, bahkan ada yang togor beta sonde balai memang betanya Belsa. Betul. Terus satu kejadian itu momen yang sama juga itu pas ban motor pecah mama. Nah ini beta mau balik belakang, kok suruh bapak tua turun ame, tahan, kok apa, ini sonde. Betanya geser badan, saya bilang, baru sonde boleh beromong, oh. Balik belakang deh sonde boleh beromong. Itu beta turun, tuh beta geser bapak tua pakai, aduh ini beta kurang ajar, dalam hati ini beta kurang ajar betul-betul.
1: Iya, memang begitu.
0: Makanya beta turun motor tuh, beta geser bapak tua pakai bepem belakang, saya. Nah, orang tua nih, ini orang tua nih kategori di tahap lansia begitu, kotang sebutkan begitu. Iya. Nah, jadi ini beta nih sampai geser bapak tua pakai ban belakang. Saya kok beta lihat ini baru ban belakang, lihat cobaan depan beta tinggal tondok kepala kok lihat. Ban belakang jadi beta geser bapak tua pakai ban belakang kok lihat. Aduh, ini ban motor pi. Ini beta mau ke mana ini? Beta mau pi di ini tambal ban kan soalnya mungkin. Ini beta paksa orang motor ini mama.
1: Tentangan kerasin.
0: Dipaksa orang motor itu dari Tenau sampai Manutapen, mama pikir.
1: Dari mana?
0: Itu ban pica tuh dari lewat sebelum PT Semen.
1: Aduh mati.
0: Itu beta bawa motor dan ban pica, gonceng bapak tua le sampai di rumah untung bye, velg sone ancor.
1: Nyeri.
0: Sampai di rumah tuh baru bapak tua kasih ini itu seserahan selendang dengan selimut tuh baru beta bisa bernapas kok beta omong baru beta balik belakang pokoknya baca cerita sampai puas sudah sih.
1: Iya betul. Oke, karena tempel lagu.
0: Silakan boleh. Di sini ada yang judulnya Mone Habadahi, kemudian Aduhai, Banyak History, Produk Timur, siap jadi anak mantu, Miring Konde, Mama Papa Pung Piara, Hanja Terpesona dan juga Kwan So Elekones.
1: Kuanto elektronis kerasin.
0: Oke.
1: Okay. Ya betul ada syukuran untuk apa penghargaan apa itarinya apa untuk tahun 65 air berubah menjadi anggur.
0: Oke. Okay. Itu kapan itu?
1: Pokoknya ini hari Pawai besok tuh pembakaran lilin kerasin.
0: Oke, ini hari Pawai. Besok pembakaran lilin. Oke okay deh, baik. Silakan mama, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Bapak Dion, Bapak Dan. Ada Mak Funi, Mak Jesse, Kak Yukengkais, Kak Udi, Kak Joy, Kak Firi, Kak John Tekari, Kak Natalia, Kak Mirgi, Kak Miie. Ada Antir, Kak Tirdi, pemilik sudah, ini Kak Reflan, Kak Manita, Mak Madi, Bapak Ino, Bapak Rianti, Mak Irni, Kak Mirfa. Kau semua sudah Kak Daten yang lagi pantas.
0: Bye.
1: Dan Kak yang bertua, semangat selalu Kak sehat selalu juga. Tuhan memberi berkat tetap membuka pintu berkat untuk kakak Daten dan keluarga.
0: Amin.
1: Oke, salam selamat malam kakak Daten.
0: Salam selamat malam juga. Terima kasih GBU ya Mama Aileen dari Niki-Niki sudah bergabung dan sudah berbagi ceritanya ya. Jadi memang seperti itu aturan-aturan adat ya. Begitu aturan adat pernikahan, kematian ya, apalagi kelahiran ya. Tiga konsep ini pasti ada aturan adatnya ya. Halo selamat malam Mbak Senggol Salam. Halo selamat malam Mbak Senggol Salam. Iya, dengan siapa, dari mana?
2: Senggol.
0: Senggol Suko. Bapak Dan, dari Oinlas ya. Nah, ini beta tertarik ini mau dengar bapak pun cerita ada aturan adat kosone di Oinlas situ, oh bapak.
2: Ini adat sama kini mana ayun
0: ini. Oh, sama juga seperti itu ya.
2: Sama.
0: Kalau urusan kematian begitu, kelahiran atau ke berhubungan dengan alam?
2: Ini kematian itu beda.
0: Beda. Salah satu yang paling kental begitu, yang bapak tahu.
2: Yang saya tahu di sini hanya ini biasa saja kakak.
0: Oke, baik. Oke deh, baik. Terima kasih Bapak Dan. Ya. Ini mau salamnya buat siapa Bapak?
2: Salam yang pertama buat Mama Ailun di Mutimiki. Budi di Molotenga.
0: Iya.
2: Budi di Popi. Bapak Dion. Putra di Molo Barat.
0: Iya.
2: Memberi buat Cindy U di Ateta. Sama Anita juga. Bapak Ma Ia dari... Di mana, Pak?
0: Bapak Ma Ia dari Panmuti, Noel Baki, Bapak.
2: Iya.
0: Panmuti. Oke.
2: Okay. Yang beri tutup lagi untuk Abang John di Tekari.
0: Oke.
2: John di Samplang. Miliki di Samplang juga. Untuknya buat semua kata.
0: Oke, terima kasih Bapak. Salam, terima kasih Bapak Maia dari bukan Bapak Maia, Bapak Dan, ini dari Oinlas di TTS. Sudah bergabung di Kotong Pelayan Telepon. Kotong dengar doloh ya, dua lagu yang berarti putar. Setelah itu nanti Bapak Mama, kakaknya, kakak nona semua bisa bergabung lagi ya di Kotong Pembas Senggol Salam. Ada satu lagu ini, judulnya Kuan Soe Lekones.

0: awal ketenangan kami.
1: Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki beragam kekayaan budaya. Satu di antaranya adalah tradisi Lisan Natoni. Natoni adalah prosesi penyampaian pesan pada halayak umum. Secara etimologi, Natoni berasal dari kata Na dan Toni. Na artinya laki-laki atau merujuk sebutan Na Sakau atau nama laki-laki. Adapun Atoni mengandung makna tuturan kata-kata syair. Tradisi Lisan Natoni memakai bahasa Dawan dengan tingkatan tertinggi. Konten yang disampaikannya berupa syair-syair kiasan adat. Penyampaian pesannya dilakukan seorang atonis atau penutur. Seorang penutur biasanya akan ditemani oleh pendamping atau nahen. Para pendamping inilah yang akan memberi penekanan materi yang harus diucapkan seorang natonis. Tradisi Lisan Natoni dilakukan dalam setiap fase atau jenjang kehidupan dari kelahiran sampai kematian.

0: Tince, aduh, bikin apa bawa-bawa buku tebal begitu? Mau setrika baju?
1: Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat, toh?
0: Pernah. Waktu ganjal pintu di beta po mampu rumah.
1: Astaga, Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia. Minimal bikin lu kaya.
0: Hah? Memangnya bisa? Yang ada doi keluar, bukan masuk.
1: Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar lu bisa kerja. Dari kerja lu bisa punya duit. Dari duit lu bisa beli buku lagi.
0: Jadi semacam investasi begitu. Pinjam buku doh, jangan yang tebal-tebal.
1: Oke, tapi jangan pakai ganjel pintu . Dibaca, biar pintar.
2: Buku bukan barang kuno, ia jendela masa depan.

0: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama kakaknya kakak nona sama masih di Basenggol Salam ini ya. Di sesi pertama sudah ada yang bergabung di 8334399. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suka.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Raitipan Muti.
1: Iya, dari Pan Muti.
0: Toy Keriao.
1: Oh, ngetat o toy ya.
0: Belot Riao.
1: Oh, iya.
0: Ngeta belo ta apa ya kalau pukul ya? Woba. Kabar baik kok Bapak?
1: Kabar baik, Pak.
0: Amin. Kotong kalau orang sabut tuh aturan adat apa ya masih ini masih ada sampai sekarang ya yang Bapak tahu?
1: Kita ada kurang tahunya acara-acara ada sabunya. Tunggu dulu nanti baru kita cari tahu di orang tua dulu.
0: Pokoknya yang berhubungan dengan pernikahan kok, kematian kok, atau kelahiran kok, atau apa bagi dengan alam begitu, Sony boleh ini, Sony boleh itu.
1: Mari kita bilang tunggu, kita kurang tahu.
0: Baik. Berarti kita tunggu.
1: Informasi dari beta belum ada, nanti baru beta cari-cari.
0: Okay deh, baiklah beta tunggu, ini PR nah.
1: Iya, baik, nanti.
0: Tapi yang beta tahu tuh ada pernikahan sesama suku Sabu begitu tuh, ketika bawa nona pi di rumah laki-laki itu ada istilah apa ya, ngakek bu itu.
1: Iya, memang kita dengar begitu kan. Nanti itu kan namanya pernikahan adat itu katanya. Nanti sampai di rumah laki-laki itu, nanti kasih duduk di atas bantal. Bantal daun tuak juga.
0: Oke.
1: Bantal daun tuak, kasih duduk dua orang.
0: Betul.
1: Baru kasih makan kacang
0: hijau.
1: Kacang nasi, kacang hijau.
0: Oh, kacang nasi.
1: Iya, kacang nasi masak kacang nasi kosong, baru kasih makan dua dengan gula begitu.
0: Tapi kayak ada beda-beda sedikit, mungkin itu di ya, Sabu
1: ini
0: mana Sabu itu?
1: Timur punya ini.
0: Oh, Sabu Timur.
1: Iya.
0: Kalau di Seba tuh itu yang beta lihat tuh kacang hijau campur gula sabu, itu kasih makan itu laki-laki dan perempuan tuh.
1: Oh, beta juga ada dengar di radio di Perompa juga nonton cerita. Tapi
0: iya.
1: Ini Sabu Timur.
0: Dapat pangko dari yang ini. Istilahnya apa ya? Dari keluarga laki-laki ini depung apa ya? Pangkat mama besar begitu.
1: Iya. Sabu Timur juga ada dia punya lain-lain. Kan do bilang ada yang do hubi ae,
0: iya.
1: Ada hubi iki. Jadi ada perkawinan hubi iki juga lain, ada perkawinan hubi ae juga lain.
0: Oh kan, begitu. Iya, baik.
1: Tapi saya kurang hafal juga, jadi nanti baru beta cari tahu.
0: Boleh. Baik Bapak, beta tunggu. Oke deh Bapak, ini mau salamnya buat siapa atau mau pilih lagu yang mana? Teddy sini beta susia mau nehabadahi yo.
1: Itu sudah menyambadahi beta tuh. Beta sudah dengar tadi menyambadahi, jadi beta tuh langsung masuk.
0: Oke, deh salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya pertama untuk Mama Aili di Nikniki. Terus Bapak Dan.
0: Iya, Bapak Dan.
1: Nah, Bapak Dan dari Alasi. Terima kasih atas tinggalnya. Telah kenal juga di melalui udara. Terus Mama Erni di Nefonono.
0: Iya.
1: Madesi di Lelogama. Mama Anita Oeteta, Fendi Oeteta, Ferdi Merdeka.
0: Iya.
1: Terus Opa Miller Oepura. Meki di Camplong. Ini Bapak Dio Diani. Terus Abang Takari, Natalia Takari. Ini Om Habel Hau di Huwek Nuto dengan kekasihnya. Terus siapa lagi? Ini kakak Juve, Juve.
0: Iya, kakak Juve di Fatufeno.
1: Ah, di Fatufeno. Di mana lagi ini siapa? Bapak Alosera di mana?
0: Iya, di Poros Tengah, Fatulu Tengah.
1: Ah, Bapak Alosera. Tadi malah ada single bed siapa lagi dari ini Fatuleun.
0: Dari Fatule Umonehabadahi, Monehabadahi lagi Bapak Alosera dengan
1: Bapak Alosera dengan dari motel, motel.
0: Tadi malam bukan beta ndina jadi beta soni ingat Bapak.
1: Ah, ini siapa? Tadi malam.
0: Pokoknya yang itu sudah.
1: Itu sudah dari mode sana.
0: Oke.
1: Habis terus Bapak PU di apa?
0: Di Sulamu.
1: Sulamu.
0: Oke, terima kasih Bapak Iye.
1: Bapak Saka di OBE Manubelon.
0: Bapak Ako itu.
1: Bapak Ako.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bapak Iye.
1: Lupa senior, no?
0: Iya.
1: Ini Lelita di Batu Plat.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bapak Iye.
1: Ya, terlalu banyak. Jadi biar saat besok malam lah separuh.
0: Oke, baik. Selamat malam, Bapak Iye. Terima kasih. Iya.
1: Salam
0: ya Bapak Iya dari Panmuti Nalbaki ini sudah bergabung. Katong pindah dulu di nomor SMS Pro 4 yang su telpon ini ada dengan siapa, dari mana, halo?
2: Selamat datang.
0: Iya, selamat malam dengan Senggol Suko. Iya, dengan siapa, dari mana ini ya?
2: Mary.
0: Mama Mary.
2: Ya.
0: Mama Mary dari Lelogama. Amsel ya, Amfong Selatan ya. Ya, singkat saja, panjang-panjang. Nanti beta ya. Juga. Mama Jessie, tadi Amfong, sana ada aturan adat apa? Oh, yang masih berlaku nih.
2: Adatnya, kalau untuk sobat kita, saat masuk Minang, itu pengantin perempuan, itu istilah bilang pilu oko itu, boleh kasih jato, atau pusel sarung.
0: Iya.
2: Kain yang diikat tidak boleh pasti jatuh.
0: Sudah boleh tak lepas ya itu kain ya?
2: Iya, pemali.
0: Oke, okay. Itu pemali.
2: Saat menikah, bawa nona ke rumah laki-laki, itu keluar dari rumah itu tidak boleh lihat di belakang.
0: Sudah boleh lihat di belakang ya?
2: Iya, bisa buat cerita sepanjang jalan cerita-cerita.
0: Iya, iya.
2: Kalau dengan kendaraan, dengan om supir bisa cerita.
0: Oh, masih bisa sampai
2: di rumah.
0: Masih bisa sempat cerita begitu kok di atas soto.
2: Iya, hanya bercerita saja.
0: Oh, bercerita.
2: Saat keluar dari rumah pengantin perempuan tidak boleh melihat ke belakang,
0: Ke belakang. Baik.
2: Iya. Itu kita tidak tahu ke orang tua juga.
0: Soalnya togor ya?
2: Sudah siap habis langsung kita keluar jalan.
0: Oke, seperti itu ya. Itu istilahnya apa?
2: Ya.
0: Itu istilahnya apa kalau dalam bahasa Timor?
2: Itu ya biatnya kita sudah siap semua pendeta penatua atau pokoknya majelis sudah doa habis
0: pokoknya sana boleh balik belakang lah begitu ya,
2: tidak boleh belakang jadi langsung
0: jalan
2: orang tua dari laki-laki togor dan pengantin keluar jalan sudah.
0: Nah kalau kotong itu kan tunggu 3 hari dulu ya, 3 hari berlalu baru kotong bisa pulang pidi rumah.
2: Di sini ada tidak sama. Nanti sampai di rumah laki-laki, ini ipar-ipar menari jemput, pegang di tangan pengantin dua-dua, atau gendong bawa ke dalam rumah, dibawa sampai di dapur.
0: Oke.
2: Okay. Sampai di dapur kembali, hanya duduk sudah dan mulai cerita-cerita sudah.
0: Baik. Oke, terima kasih Mama.
2: Halo. Ini seperti tadi cerita dengan Bapak Mai itu di Sabu pernah Mama Jessie
0: Ikut juga.
2: Adik anak sepupu ada menikah di Sabu Seba, jadi sudah terima majelis dengan cerita. Makan kacang hijau
0: campur
2: gula dengan gula sabu.
0: Iya.
2: Kita pikir ada mau punya ini kacang hijau, bilang tidak, nanti telansa.
0: Tapi bisa kunya Jo.
2: Punya ini kacang hijau. Hanya telan saja, tidak punya.
0: Sonde-sonde ini, sonde ada patokan, maksudnya ke sonde ada aturan, kunyah atau sonde begitu. Bisa kunyah, bisa telan juga begitu. Karena kacang hijau kan dia kecil-kecil, toh, jadi bilangnya, oh sudah telan saja, sonde apa-apa.
2: Iya, telan saja.
0: Sebenarnya bisa kunyah juga, kasih ancur, toh. Tapi, tapi aturan adatnya memang begitu. Harus makan kacang hijau di pangkuan orang yang paling tua begitu.
2: Ya, yang lebih tua.
0: Itu ya, itu
2: Mama Yesus sudah ini apa? Ikut ke sana jadi sudah tahu.
0: Itu laki-laki dan perempuan tuh duduk di pangkuan.
2: Iya, iya.
0: Baru dapat suap nanti.
2: Iya, begitu sudah.
0: Oke, deh baik, terima kasih Mama Mary. Ini mau salamnya buat siapa?
2: Salam buat Mama Aile Niki-Niki, Bapak Maia di Panmuti, ada Bapak Dani di... Wenlah si Bapak Dani tadi, kasih putus majesi punya telepon tadi. Ya ini, amadatnya terima Bapak Dan.
0: Iya, tapi tidak apa-apa, itu bisa masuk kembali, toh?
2: Iya, jadi salam sapurata buat semua sudah yang lagi pantau di seputaran Logama. Salam sehat, salam sayang.
0: Baik,
2: lagu cerita lanjut yang duka punya biar nanti lain kali.
0: Lain kali lagi. Besok beta masih dinas. Besok lagi. Ini akan berlanjut ini.
2: Ya, karena itu tadi sukacita, sukacita belum.
0: Iya. Mau dengar lagu yang mana?
2: Iya, tadi bilang nanti ini ada yang 3 hari baru kembali ke rumah perempuan.
0: Iya.
2: Ini nanti turun ada yang turun hujan. Yang pertama baru bisa pengantin datang lihat orang tua. Perempuan.
0: Oke. Nah, kalau ini nikahnya di musim kemarau di bulan ini April, Mei. Ya, itu nanti tunggu sampai bulan Oktober loh kok?
2: Iya, iya.
0: Oke, berarti tunggu
2: ini
0: bisa sampai
2: ini kemarin bulan-bulan berapa itu begitu. Jadi pasangan suami istri belum datang di orang tua pengantin perempuan karena mesti tunggu hujan pertama dulu baru
0: bisa pergi.
2: Iya.
0: Nah itu oke, ini sudah terjawab ya, maksudnya kalau nikahnya di bulan April, Mei, berarti tunggu bulan Oktober dulu baru bisa pergi. Nah kalau nikahnya di bulan Oktober, di bulan keluarga ya, iya. Atau di bulan November begitu, itu kan musim-musim hujan ya, itu ke mana itu?
2: Pokoknya yang penting deh ini saat menikah, habis itu bawa nona ke rumah laki-laki, sampai di sana deh hujan lagi. Baru bisa kembali.
0: Oke.
2: Okay. Penting sampai di rumah mempelai laki-laki. Mungkin 1-2 minggu deh hujan ya.
0: Atau kayak besok hujan memang, besok bisa pergi?
2: Iya, begitu.
0: Okay.
2: Hanya tidak sama, beda-beda. Mama Jessie tidak begitu.
0: Oke deh. Ya. Baiklah Mama Jessie, terima kasih. Lagunya sudah yang mana? Di sini ada...
2: Salam buat keluarga di rumah, salam sehat.
0: Oke, terima kasih.
2: Shalom
0: ya, Mama Jessie dari Lelogama ini ya. Mama Mary, bukan Mama Jessie, salah lagi. Terima kasih Mama Mary dari Lelogama sudah bergabung ya. Dan kota dengar lagi dua lagu yang berada putar. Ada satu lagu dari daerah Sabu ya, dari Kotom Kakak Darson Korolulu ini. Mone Habadahi.

0: Hokdam merupakan salah satu bagian budaya dan adat istiadat yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Saburai Jua, yakni suatu nyanyian tradisional yang bersifat situasional karena dituturkan pada saat-saat tertentu saja. Nyanyian atau syair Hokda biasanya dibawakan oleh Mone Hokda, yakni orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Mone Hokda akan melantunkan syair-syair lagu dan pada bagian akhir lagu dinyanyikan secara beramai-ramai yang disebut dengan Pahemi Hokda. Nyanyian tradisional Hokda dilantunkan pada beberapa upacara adat, misalnya ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati, khusus bagi mereka penganut aliran kepercayaan Jingitiu, merupakan agama suku Sabu yang memegang jabatan sebagai Moneama dan biasanya dilakukan pada malam hari menjelang ritual penguburan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program.

dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perempat dari Rikupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua masih di Basenggol Salam di sesi pertama ini ya. Dan kita masih bawa soal aturan-aturan adat ini ya. Mungkin ada aturan adat yang masih berlaku di Bapak Mama dan daerah, boleh berbagi ceritanya ya. Coba beta cek dulu di WhatsApp-nya Perempat dari Rikupan, sudah ada siapa ya yang bergabung. Oke, ini sudah ada Ibu Resmi di Binilaka Penfui. Kalau kami orang Kalimantan, acara adat nikah pertama itu disambut oleh penari adat baru masuk pintu gerbang dipasang dengan daun kelapa yang dipalang dengan batang tebu dan digantung buah-buahan. Itu namanya lawang sakepeng. Terus ada beberapa orang yang bermain pencak silat dari keluarga perempuan dan laki-laki. Mereka bertemu dan potong itu tebu, baru pengantin pria bisa masuk rumah pengantin perempuan, duduk adat. Begitu. Titip salam untuk semua sah. Baik, wah ini berarti acaranya seru ya, terlalu seru ya Ibu Resmi, karena ada begitu banyak hal yang bisa kotong lihat juga ketika mempelai laki-laki mau masuk di mempelai perempuan pung rumah. Itu nanti ada acara menari ya, menari kemudian potong tebu juga, dan ini pasti sangat seru dan kotong susah untuk lewatkan begitu itu acara . Terima kasih Ibu Resmi sudah bergabung di WhatsApp-nya Perempat Daerah Rikupan dan juga sudah berbagi ceritanya. Kemudian di Facebook Perempat Daerah Rikupan kotong coba cek dulu ya. Oke, sambil menunggu ya yang Facebooknya masih dalam loading ya, masih tetap putar sedikit. Kotong terima dulu di 8334399. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suko.
1: Geket dong.
0: Son kasih kakak.
1: Nakana dan pung hati sa.
0: Awe, itu seta kunci.
1: Nah, kena dan pung sepatu putih itu.
0: Aduh, kemarin su minta, beta sone kasih, Inari masih minta.
1: Ada makan sirpinang jadi.
0: Oh, puan manus.
1: Lidah agak telom, najang marah. Ada makan sirpinang di kata boy.
0: Iya. Sirpinang kan itu juga salah satu aturan adat ya buat kota masyarakat NTT, terkhusus ini iya. Timur juga ya.
1: Ma ini beta kakak serupa bepun nama kok.
0: Kakak Miller ini. Karena mana kakak Miller, ada aturan adat apa yang masih berlaku?
1: Lalu di dalam apa yang berlaku di orang Timur
0: kematian ini khususnya kematian coba
1: kematian kalau kematian itu kalau macam ke saya punya tante punya saudara punya anak laki-laki atau perempuan saya sebagai atuin amaf saya tuh harus bawa selimut kakana
0: harus bawa selimut
1: iya itu nanti taruh di waktu itu tutup di peti. Atau kalau belum ada peti, saya ambil saya punya selimut, harus tutup semua.
0: Baik. Nah,
1: baru pakai bahasa adat, kakak.
0: Iya.
1: Iya, okay. Jadi kalau macam seperti saya punya bapak pun saudara perempuan, punya anak, berarti saya ini yang harus atuin amaf.
0: Iya.
1: Jadi atau saya orang Rote bilang tohuk.
0: Iya.
1: Jadi saya wajib kalau ada kematian atau mereka meninggal, saya harus bawa itu adalah selimut.
0: Oh, oke.
1: Nah, tidak boleh kain. Di kain kecuali memang cari selimut tidak ada, tapi tidak etis.
0: Iya, berarti diwajibkan untuk selimut.
1: Ya, setelah itu.
0: Tapi selimut ini motif khusus kosonde.
1: Sabar dulu kakak.
0: Oke.
1: Okay. Kalau sebelum mereka galing kubur atau tempat kubur, mereka harus omongin saya dulu. Kalau saya tidak ada atau saya jauh, kapan saya bilang iya boleh. Kalau tidak bisa kakana.
0: Berarti harus tunggu ya?
1: Harus tunggu saya datang dulu.
0: Oke.
1: Okay. Begitu kakak.
0: Oke, okay,
1: kakak bilang apa?
0: Nah, khusus untuk selimut tadi yang mau dikasih begitu untuk tutup peti, ya. Ini kan dalam hal kedukaan ini, ya. Ini ya, ada kosong ya, motif-motif tertentu begitu yang memang dikhususkan untuk acara duka begitu.
1: Kalau adat orang Timur tuh tidak pakai motif Timur, kakak.
0: Iya, maksudnya kayak ada gambar.
1: Semua motif tidak apa-apa.
0: Oh, semua motif, semua gambar, sana apa-apa.
1: Tapi bahwa kita bawa selimut, kalau atain awal bawa selimut, bukan selimut-selimut biasa, kakak. Nah, harus selimut yang memang, yang benar-benar selimut. Atau orang bilang asli.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi ketika kita di atas tempat tidur atau di peti jenazah itu, nanti kita, saya bawa umpama saya dengan istri, harus tutup sampai habis, kakak.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi kalau kita sudah tutup habis, nanti kita balik belakang, baru mereka bisa buka itu selimut. Kalau waktu berhadapan tidak boleh.
0: Oke.
1: Okay. Nah, karena itu adat nak kakak.
0: Iya iya iya.
1: Nah, jadi penentuan di dalam untuk tempat kubur, bahasa adat atau acara itu kembali atau in amaf.
0: Iya.
1: Kalau dia bilang acaranya begini harus ikut.
0: Jadi
1: dia perannya sangat besar, kakak.
0: Iya, perannya dari awal sampai akhir ini.
1: Awal sampai akhir. Terus nanti kalau acara setelah acara kuburan selesai atau awal, itu waktu kita saya pulang, umpama saya yang pulang, mereka harus kasih sesuatu.
0: Apa itu biasanya yang dikasih?
1: Itu ada juga berupa selimut. Ada juga berupa uang ditaruh-taruh di tempat sini, tempat siri, orang bilang tatekes.
0: Oh, tatekes, oke. Okay.
1: Ya, untuk bagaimana punya anak-anaknya kita perhatikan lagi.
0: Oke.
1: Okay. Itu kakak.
0: Baiklah, terima kasih informasinya, Opa Miller. Ini mau salamnya buat siapa?
1: Lagu dulu,
0: Tom. Lagunya boleh. Mau dengar yang mana? Di sini ada produk timur, ada juga siap jadi anak mantu, miring konde, mama papa pun.
1: Siap jadi anak mantu, sakaka.
0: Oke, siap jadi anak mantu.
1: Anak mantu susana ada semua bepuan nona semua suki nikah
0: nah. Begitu. Siap jadi anak mantu, siap iko aturan adat.
1: Siap aturan adat nah.
0: Oke, salamnya buat siapa ini? Salam singkat.
1: Awal ini. Terima kasih Tuhan Yesus, beta pun kakak datang sehat eh.
0: Amin.
1: Tuhan Yesus memberkati kakak, pulang hati-hati di jalan kakak sayang. Doa yang terbaik selalu untuk kakak. Kakak sehat saja, kami sudah senang dan bahagia eh.
0: Oke. Okay.
1: Tuhan Yesus memberkati, saya lanjut salam. Saya salam pertama ini untuk Maia dulu. Tadi berdengar Maia ada gabung ah.
0: Iya, iya.
1: Nama Iya, selamat malam. Salam untuk Susi dan adik-adik di rumah. Tuhan memberkati. Ada Mama Aileen juga. Terima kasih banyak. Yang berikut, Abang John di Takari. Natalia di Takari. Mama, tadi ada Mama Jessie dari Logama, betul kok kakak?
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu. Yang berikut lagi untuk kakak Odi. Tomon, selamat malam Tomon.
0: Oke. Okay.
1: Bapak Odidi. Bapak Odi sudah toh?
0: Iya. Dua lagi buat siapa ini?
1: Ini kakak siapa? Yang di Kokveo nih.
0: Kakak Odi.
1: Oh, kakak Odi. Oh, Bapak Ako yang di Malubelon.
0: Iya.
1: Salah omong. Dan yang terakhir untuk ini biar beta kasih di ini Bapak Aloseran kakak di Katulik Utenga kakak.
0: Iya.
1: Yang lain belupa nana.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih Bapak Miller.
1: Terima kasih Kadaten. Salam indah penuh santun, Miller Kauses keluarga. Salam.
0: Salam, terima kasih Opa Miller ya dari Oipura sudah bergabung dan Kotong Pindah Dolopi di sesi kedua ya setelah beberapa nomor lagu yang mau datang putar. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya, NTT sekaligus nanti datang bacakan yang sudah bergabung di Facebook Perempat RRI Kupang. Ya, pantau terus Perempat FM, Suara Budaya, NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Mama, bikin kopi dong.
1: Mama, Mama, Osaki ada di mana?
2: Tiap hari seperti ini. Ah, tak apalah. Asalkan suami dan anak-anak bahagia.
3: Kasih ibu seperti sang surya, selalu ada meski terkadang kita lupa menghargainya. Ia menyinari jalan kita, menghangatkan hati kita, dan memberi hidup dengan cinta yang tak pernah habis. Hari ini, mari kita berhenti sejenak, ucapkan terima kasih. Peluk dia, ceritakan padanya bahwa kita menghargai setiap momen yang ia curahkan.

Selain terkenal dengan kuda sandalwood dan pemandangan alamnya yang eksotis, Pulau Sumba yang terletak di ujung timur Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki serangkaian tradisi yang unik dan masih dilestarikan hingga saat ini. Salah satu tradisi unik orang Sumba adalah memotong hewan kurban. Sepintas, tak ada yang istimewa dari kegiatan tersebut. Namun, bagaimana jadinya jika tradisi ini dilakukan saat ada tamu atau wisatawan yang berkunjung ke rumah adat orang Sumba atau yang disebut Uma Batangu dan berbentuk panggung lalu kemudian jatuh terpeleset dari tangga rumah mereka? Ya, tradisi memotong hewan kurban berupa babi akan dilaksanakan untuk menutupi rasa malu orang Sumba karena rumah adat yang sejatinya adalah rumah istimewa untuk menerima tamu tapi malah tidak bersahabat dengan tamu yang datang. Jadi, jika Anda berminat untuk mengunjungi rumah tradisional orang Sumba, berhati-hatilah dalam melangkah. Jangan sampai terpeleset, karena kalau tidak, tuan rumahlah yang akan menanggung akibatnya.

0: Perambat dari Rekupan Suara Budaya NTT masih di Bahasa Enggol Salam ya. Dan kotong suara di sesi kedua, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang mau bergabung masih tak lalu bisa di kotong melayan telepon. Tapi ini beta bacakan dulu yang sudah bergabung di Facebook ya. Kalau di WhatsApp-nya Perempat itu ada Ibu Resmi di Binilaka yang su cerita banyak juga tentang acara adat nikah ya di Ibu Resmi Pong daerah di Kalimantan itu pertama disambut oleh penari adat baru masuk pintu gerbang, dan di pintu gerbang tuh ada daun kelapa yang dipalan dengan batang tebu dan digantung buah-buahan ya. Kemudian di Facebook itu ada Kakak Temi dari Palopo, Sulawesi Selatan ini mau salam buat beta pung kawan-kawan OJK Resmi Saroda Keliling dan pangkalan Apollo di Apotik Karunia Farma, buat beta pung istri Amsinar beserta beta pung anak Muhammad Rizky Saputra, buat beta pung adik Vera Veronica beserta suami dan anaknya, buat Linda mamanya Steven beserta suami dan anaknya, buat Indra Niswain beserta suami dan anaknya, pokoknya buat beta pung keluarga dimanapun berada ucapannya selamat malam saja. Ada dengan yang punya akun Nita Sik ini ya, malam Amat Tanah, Noe Beba hadir mau menyapa buat Opa Miller, Om Endang, Kakak Yuven, Kakak Fendi, Kakak Joey, Kakak Odi, Kakak Revlan, Kakak Saka, Mama Jesse, Mama Ima, Mama Eileen ya, Mama Marlin, Mama Mary, Ma Anita, pokoknya singkat borong buat semua-semua, saya terima kasih. Dan ada juga ini ya, Kakak Narsi, malam baik kakak, salam hormat dari Oefeno Amarasi, selamat berbahagia, salam sukses selalu untuk saudara Dalin Reinati SM yang diwisuda hari ini di Unkris, salam bahagia juga untuk rumpun keluarga besar Reinati yang sementara ini bahagia di rumah Oefeno Amarasi. Terima kasih kakak, terima kasih kembali juga ya, selamat buat kakak Dalin Reinati yang sudah sah ya menjadi sarjana begitu. Semoga ilmu yang didapat di perkuliahan bisa apa ya bermanfaat ya begitu buat masyarakat, buat diri sendiri juga dan buat keluarga. 833499, halo selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Selamat malam Kesuratin.
0: Selamat malam juga.
1: Orang Australia.
0: Orang Australia. Bagaimana kabar Kakak Melki?
1: Leko-leko nih kakak. Iya, diak-diak.
0: Eh, diak-diak ya? Itu dari Malaka ya?
1: Iya.
0: Kakak Melki, ini malam kau tambah omong soal aturan adat yang masih berlaku. Yang Kakak Melki tahu, aturan adat apa yang masih berlaku ini?
1: Aturan adat.
0: Dari Kakak Melki pun daerah kok, atau yang Kakak Melki tahu di daerah situ, di Camplong itu, ada aturan adat apa yang masih berlaku? Soalnya boleh ini, soalnya boleh itu.
1: Kalau aturan adat di Camplong, yang seperti kita tahu hanya yang pertama, orang tua, kedua orang tua harus setuju dengan kedua anak. Yang kedua, kalau sudah setuju, orang kasih tahu keluarga laki-laki untuk datang makan sirip pinang.
0: Datang makan sirip pinang. Oh, berarti itu istilahnya kayak perkenalan begitu ya?
1: Iya, perkenalan. Dan itu mulai tentukan hari-hanya, hari masa minta, hari minangan begitu.
0: Nah, Camplong kan ada ini ya, Taman Wisata Alam Camplong ya?
1: Iya, iya.
0: Nah, di situ kan masih ada, masih pokoknya hutan juga masih sangat luas, kemudian aturan ada juga masih berlaku. Di sana ada hutan-hutan tertentu kok, Sonde, yang Sonde boleh ini, nah Sonde boleh itu.
1: Di sini hutan larangan itu yang sana boleh, artinya sana boleh masuk potong-potong kayu sembarang.
0: Oh, itu sudah ada aturan begitu ya?
1: Iya, iya.
0: Pokoknya sudah disepakati juga oleh masyarakat di situ ya?
1: Iya, disepakati.
0: Oke, sana boleh pipot.
1: Kayu biar besar model karmana juga sana boleh pitebang.
0: Biar itu kayu ada di pinggir jalan lah. Maksudnya, iya, iya. Maksudnya kayak apa? Dia ada di lahan hutan larangan begitu, tapi di sebelahnya ada jalan raya begitu. Itu kotong barang itu Sony boleh ambil?
1: Sony boleh ambil.
0: Kasih tinggal sah begitu.
1: Kasih tinggal sih.
0: Oke.
1: Okay. Biar dia lapuk di situ.
0: Mungkin ada maksudnya kayak tahu begitu. Kalau ambil nanti karena apa?
1: Oh, kalau
0: harus bayar denda itu, apa begitu?
1: Kalau ambil karena denda.
0: Mm-hmm. Berupa apa itu dendanya?
1: Dendanya ambil barang apa yang dorong bawa pakai itu, habis itu ya bisa masuk sel.
0: Oh, oke.
1: Okay. Atau bayar.
0: Bayar dalam bentuk bayar barang itu, uang?
1: Uang.
0: Oh, uang. Pikirnya kayak dalam bentuk barang begitu, kayak harus beras atau kayak hasil tani begitu atau oh, kayak
1: kecuali di tempat-tempat yang artinya adat punya.
0: Mm-hmm.
1: Tapi di sini soalnya ada itu hanya ada hutan larangan yang dilarang oleh pemerintah tidak boleh potong.
0: Oke, dilarang oleh
1: pemerintah. Itu kan ini apa air tuh?
0: Iya.
1: Dan air.
0: Oke.
1: Kan poin naik itu yang tempat wisata itu dia punya air itu hasil dari itu hutan.
0: Betul.
1: Iya.
0: Oke, deh baik. Terima kasih Kakak Melki untuk informasinya. Ini mau dengar lagu yang mana? Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Sakit Lagi Nedo Abu Ineng Luk. Aku ngendo beta mau masuk minta lodoho sejauh ini yang paling jauh welarana sampai nanti nona
1: lodoho.
0: Oke,
1: coba cari pelagu sabu.
0: Salamnya buat siapa ini?
1: Salam pertama buat beta pun Adi Merva yang sudah lama menghilang dari udara.
0: Iya.
1: Kalau ada pantun, tolong gabung dong sayang.
0: Mm-hmm.
1: Yang kedua, Bapak Miller.
0: Iya. Yeah.
1: Yang ketiga, Ama Ie.
0: Mm-hmm.
1: Yang keempat, Bapak PU.
0: Iya.
1: Yeah. Yang kelima, Bapak Louis. Kakak Saka, Kakak Fendi, Mama Tati, Mama ini. Mama Anita, Bapak Anton Likiama bersama istri, Kakak Tobi Auliso bersama istri dan anak-anak, Pak Isila alias Metuate. Selamat malam Pak Isila Metuate. Berikut adik Melani, kakak Rinom Leni, kakak Lelita Watubat, kakak Joey Molteng, mama
0: Bikin. Yang terakhir buat siapa ini?
1: Ya?
0: Yang terakhir buat siapa?
1: Yang terakhir kakak Foni Mutis dan mama Aileen.
0: Oke.
1: Bapak dan Misa.
0: Bye.
1: Bapak Dion Hane.
0: Terima kasih Kakak Melki.
1: Selamat malam.
0: Oke, okay, salam. Terima kasih Kakak Melki dari Camplong sudah bergabung ini ya di 833-499. Dan ini malam gua masih bawa omong soal aturan-aturan adat yang berlaku. Entah itu aturan adat mengenai dengan alam ya, mengenai dengan acara-acara bahagia ya, acara sukacita begitu atau acara kedukaan begitu. Boleh berbagi ceritanya. Halo, selamat malam Pak Senggol. Salam. Oke, bisa dicoba lagi ya. Halo, selamat malam Pak Senggol. Salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol suka.
2: Mama Anita Kakadate.
0: Mama Anita dari Eteta.
2: Iya, 100 kakadate.
0: 100% atau rupiah?
2: Persen.
0: Oh, persen. Saya pikir 100 rupiah. Kabar baik kok, Mama?
2: Puji Tuhan, baik-baik. Kakadate.
0: Amin. Nah, ini walaupun Mama Anita di Eteta, ya, jauh dari kampung halaman, keluar dari kampung halaman begitu, dari Rote.
2: Iya, Kakak.
0: Tapi otomatis pasti di Oiteta juga punya aturan-aturan begitu ya. Apalagi mengenai aturan adat ini. Ya, Mama Anita ya. Tahu itu aturan adat apa yang masih berlaku?
2: Hmm,
0: pokoknya mau mengenai pernikahan kok, kedukaan kok, tentang kelahiran kok, tentang yang berhubungan dengan alam kok. Tadi kakak Melki su cerita banyak soal hutan larangan di Camplong sana, yang bilang sana boleh masuk sambarang kopi potong-potong kayu. Itu nanti kena denda. Kalau di Oeteta?
2: Kalau di Oeteta sini, kalau pernikahan atau kedukaan juga kadang-kadang pernikahan itu yang dia ada tuh masih tetap sama kayak dulu.
0: Masih sama ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Mulai dari awal itu peminangan, itu pemberkatan dan antar pengantin begitu, dan penyambutan itu juga masih sama ke dulu juga.
0: Oke.
2: Harus pakai ke orang Rote, ketong menari sambut pakai adat Rote, tari-tari Rote. Seperti besok, besok ini ada antar pengantin.
0: Oh, besok ada antar pengantin.
2: Iya, ini nyong dari sini, nyong Risi ambil nona Mas Nube dari Sabkole. Kemarin peminangan, ini hari pemberkatan, tapi Mama Nita sendiri ikut.
0: Oh, sendiri ikut.
2: Tunggu besok saja, baru Mama Nita menari sambut di sini. Soalnya su baca nama untuk Mama Nita menari sambut.
0: Oh, oke, okay. Itu besok nanti menari apa?
2: Harian ada trote.
0: Apa itu dia penama?
2: Andiak,
0: tarian apa?
2: Anak keka.
0: Oh, tarian anak keka.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Depan gerakan masih sama atau ada inovasi baru lah begitu? Mungkin ada yang ditambahkan begitu dalam pola tariannya?
2: Sama kakak.
0: Oh, sama.
2: Iya.
0: Sama ya, dari dulu sampai sekarang depan gerakan begitu?
2: Iya, sama.
0: Dengan alat musik sekarang. Alat musik gong ya?
2: Iya, kan sekarang ini di Aceh ini banyak orang yang biasa pukul gong, orang tua dong semua sudah meninggal. Jadi pakai tape saja.
0: Oh, oke, okay. Pakai rekaman sebegitu.
2: Iya, rekaman saja.
0: Tapi masih ada anak muda juga yang pintar pukul toh?
2: Di sini tidak sama kayak di Roti. Kadang-kadang kalau di Roti itu kalau satu SD mereka sudah tahu pukul gong, naik panggung, bukan menari.
0: Iya.
2: Pukul gong di atas panggung, tapi di sini kan biasa.
0: Tapi sekarang kan masih ada kayak beberapa begitu. Iya. Yang Mama lihat masih ada toh?
2: Iya, masih ada, tapi sudah cukup lah. Cukup gong lagi kadang.
0: Oke deh. Baiklah Mama, mau salamnya buat siapa ini?
2: Salam pertama buat Bung Ferry Tisoe. Ada Mama Selva Papit, Opa Indo Fermindo, sama Dupa Om Bujang, Kak Milky di Camplong, Mama Dion, Bapak Maye, Mama Ili, Mama France, Mama Irni, Mama Ilda, Robin, buat siapa lagi? Buat Opa Emi, Opa Endang, Mama Cantika, Mama Susu, Mama Adi, Mama Glenn,
0: oke. Okay.
2: Mama Marlin, Bapak Charles, ada Mama Cecilia Lorama, Bapak Alo.
0: Yang terakhir?
2: Bapak Saka di Bebal, Bapak Saka di Pariti, dan yang terakhir buat Bung Rizlan, Bapak Tiu di Selama.
0: Lagunya mau yang mana, Mama? Di sini ada Sakit Lagi, Nedo Abu Ineng, Luka, Aku Ngendo, Beta Mama Suminta, Sejauh Ini Yang Paling Jauh, Wela Rana, dan juga Sampai Nanti Nona.
2: Yang pertama bilang apa kakak datang?
0: Sakit Lagi.
2: Masa Minta, sah.
0: Beta mau Masa Minta, oke.
2: Okay. Beta mau Masa Minta, soalnya kebetulan ini kemarin ada Masa Minta, jadi.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, Mama Anita.
2: Buat kakak datang lagi bertugas, tetap semangat, ya selalu, meluki luar tuh semua.
0: Baik.
2: Dan selamat malam, selamat beraktivitas setiap waktu, Tuhan selalu memberkati juga.
0: Amin.
2: Pulang asap di jalan dan sampai rumah tingkatan selamat.
0: Amin.
2: Selalu menyertai. Yang terakhir buat Bapak Isi, Bapak, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih.
2: Dan bertemu dengan pangeran Mama dan Opa Oma keluarga semua dengan penuh sukacita, bahagia dan bahagia selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Salam ya, Tuhan berkati dan selalu memberikan kebahagiaan juga ya buat Mama Anita bersama keluarga. Kota Ningar Allah, dua lagu yang berputar, salah satunya itu dari Kakak Fitri dengan judulnya Lodoho.

Sikidoka adalah permainan tradisional yang dikenal di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini juga dikenal nama berbeda di daerah lain, seperti Engklik di Jawa, Dampu Bulan di Betawi, dan Setatak di Riau. Cara bermain Sikidoka dimulai dengan membuat kotak-kotak di tanah atau lantai, biasanya menggunakan kapur atau alat lain yang bisa meninggalkan bekas. Setiap pemain harus memiliki batu pipi atau batu plat seukuran tangan yang dilempar ke dalam kotak-kotak. Kemudian, pemain harus melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak tersebut sambil menghindari kotak yang terdapat batu pelat. Setelah melompat, pemain harus mengambil batu tersebut dari dalam kotak tanpa menjatuhkan kaki. Pemain yang berhasil mengumpulkan rumah atau kotak yang ditandai terbanyak akan menjadi pemenang. Tak hanya bisa menghibur, permainan tradisional ini memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak. Salah satunya, melatih motorik kasar dan keseimbangan, mengembangkan kecerdasan logika dan kemampuan berhitung, melatih kesabaran, ketangkasan, dan sportivitas. Mengajarkan konsep dasar matematika seperti bangun datar, bentuk angka, dan perhitungan. Serta sebagai sarana rekreasi dan interaksi sosial.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas deh WA dulu. Oke. Sip.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: Kak Joy ini kok.
1: Kak Daten.
0: Iya, kabar bagaimana? Sudah 100%?
1: 70% ini Kak Daten.
0: 70%.
1: Daten.
0: Oh, oke, okay. Beta pikir sudah naik karena baru-baru kan bilang 70%.
1: Ini tetap masih tetap Kak Daten.
0: Oh, masih tetap. Oke, okay. Semoga cepat sembuh ya, cepat pulih sepenuhnya ya Kak Joy.
1: Ya Kak Daten, tapi biar saya gabung di radio saat Kak Daten soalnya hibur-hibur begitu Kak Daten.
0: Iya harus karena kotong kan harus apa ya, kotong jangan terlalu apa ya, maksudnya kotong jangan pernah merasa bahwa kotong pung diri itu ada dalam suatu keadaan yang membuat kotong pung pikiran itu terganggu begitu karena karena kotong pun penyakit begitu. Tapi kotong juga harus bisa membahagiakan kotong diri supaya kotong itu tetap sehat begitu ya. Oke deh. Kakak Joy. Mau dengar lagu yang mana?
1: Kak Daten yang pilih saja.
0: Beta mau pilih. Beta mau pilih, beta yang pilih saja.
1: Ya,
0: oke deh.
1: Kak ikut Kak Daten punya topik. Bilang adat budaya.
0: Aturan adat yang masih berlaku.
1: Iya. Adat pernikahan dan adat kematian itu yang pertama itu ke adat pernikahan Kak Daten. Yang kita bilang ke kaos nona itu Kak Daten.
0: Iya.
1: Kaos nona itu tidak, pokoknya nona tidak boleh dia keluar dari kan itu kaos nona itu nanti di dalam rumah bulat tapi di pintu Kak Daten. Itu nanti dia kaos abis non itu Kak Daten nanti buat kasih dia selendang atau selimut besar Kak Daten. Nanti dia tak menoleh ke belakang Kak Daten karena ada dia punya sebab-sebab itu Kak Daten.
0: Iya.
1: Itu kalau tidak dia tidak punya turunan. Atau kalau tidak dia bisa umur pendek Kak Daten.
0: Jujur Kak
1: Daten. Kalau menurut kami Kak Daten. Menolong si bagian Kak Daten.
0: Iya. Oke, jadi
1: tidak bisa menoleh ke belakang. Kalau tidak ada, baik kalau tidak ada turunan Kak Daten. Tapi kalau umur pendek Kak Daten, itu yang masalah Kak Daten.
0: Oke.
1: Iya.
0: Sampai sekarang masyarakat di situ juga masih menjunjung, maksudnya kayak masih tetap ini ya?
1: Iya, masih tetap Kak Daten.
0: Melakukan itu ya?
1: Iya.
0: Kak Daten. Masih merawat lah, masih menjaga.
1: Kalau yang kedua Kak Daten yang si orang mati Kak Daten. Kalau kami di sini orang mati itu Kak Daten atuin amat itu dua kepala dengan kaki Kak Daten. Ya kepala dengan kaki. Jadi atuin amat kepala dan kaki berhak Kak Daten.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Jadi atuin amat bukan satu Kak Daten, atuin amat itu dua Kak Daten. Kepala punya lain, sedangkan kaki punya lain.
0: Oke, okay. Itu maksudnya bagaimana itu?
1: Yang ke kepala itu Kak Daten. Itu kalau ke orang tua Kak Daten ke bahasa daun bilang ninum nako mana Kak Daten.
0: Iya.
1: Sedangkan yang kaki itu yang diumpamakan mama dengan saya punya bapak kawin saya punya mama jadi saya punya mama pun saudara satu harus di kaki Kak Daten.
0: Oke.
1: Iya.
0: Berarti supaya lengkap begitu ya?
1: Iya harus lengkap. Bukan satu Kak Daten. Kalau kami di sini Kak Daten bukan satu.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baik. Itu untuk acara kematian.
1: Iya, itu kematian Kak Daten.
0: Kalau yang berhubungan dengan alam sama seperti yang Kakak Joy kasih tahu bilang mau minta hujan harus buat ritual begitu ya.
1: Iya. Kalau di sini Kak Daten, tapi di sini kami di sini Kak Daten sudah menghilangkan Kak Daten karena omong-omong terbuka Kak Daten karena kami di sini ini tanam bahas laisnima Kak Daten.
0: Apa artinya?
1: Itu ini marga kas itu bas Kak Daten. Sedangkan laisnima itu dia juga ini atuin amat. Kalau sedangkan sanam itu yang usis Kak Daten. Jadi kalau kami buat tak salah kami punya adat istirahat ke jagung ini Kak Daten. Tidak, kami tidak dapat jagung Kak Daten.
0: Oke.
1: Ini omong terbuka.
0: Oke, nah ini ini kan soal pertanian begitu. Kalau sebelum menanam begitu mungkin ada hal yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum tanam itu bibit.

0: Iya, memang betul Kak Dadang.
1: Apa itu? Itu buat apa duluan?
0: Ini kita harus berdoa di tempat yang kita minta ke jagung begitu, Kak Dadang, padi, ubi. Kita harus berdoa di situ Kak Dadang. Kita bisa dapat jagung.
1: Dapat hasil yang baik begitu.
0: Dapat iya. Ya Kak Dadang. Tapi kalau kita lupa berdoa di itu tempat Kak Dadang, kita biar mukul sampai di mana Kak Dadang tidak dapat memang Kak Dadang. Iya.
1: Oke.
0: Ini omong terbuka.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Saya punya bayi yang pegang bilang atobe Kak Dadang. Jadi kalau saya punya bayi tidak berdoa di itu tempat Kak Dadang, tidak dapat jagung, tidak dapat padi Kak Dadang.
1: Nah, urusan pertanian ini masih sampai sekarang ya?
0: Masih sampai sekarang Kak
1: Dadang. Oke, masih dilakukan sampai sekarang. Wah, luar biasa ini. Tetap jaga ketumbuhan budaya, adat istiadat ya.
0: Memang tetap kita jaga karena tapi kalau orang tua di sini tidak menghargai saya tidak bisa terbuka buat tong kata saya omong terbuka kan.
1: Oke.
0: Saya omong terbuka. Karena saya punya bapak yang pegang sampai dia punya anak, dia punya anak tetap pegang kata. Iya.
1: Oke. Baik, terima kasih informasinya.
0: Ya, sama-sama kata.
1: Oke. Salamnya buat siapa ini?
0: Ya, awalnya buat Kak Dadang, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati di studio dan studio terpulang hati-hati dan titip salam buat Kakak Nona bersama Ibu Hati di rumah dan Oma dan Opa di rumah.
1: Oke.
0: Okay. Terus yang pertama buat Mama Jessie di Lelogama bersama Bapak. Terus yang kedua buat Anita di Noekeva yang lewat Facebook. Selamat malam juga. Terus buat Pak di Camplong. Yang keempat buat Kak Natalia di Takali. Terus yang pertama buat Mama Aileen di Niki-Niki. Terus yang ketujuh buat semua-semua saya yang lagi pantau Pro 4 dengan ucapan selamat malam dan salam kompak-kompak selalu lewat Pro 4.
1: Baik.
0: Terakhir buat Kak Dadang, selamat bertugas, sebelum berpulang hati-hati. Terima kasih, salam.
1: Terima kasih, salam ya. Buat Kakak Joy dari Molteng ini sudah berbagi ceritanya mengenai adat istiadat, aturan adat yang masih berlaku ya. Dan satu lagi ini di line telepon. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam.
2: Salam malam Pak Dadang, selamat malam Senggol dong.
1: Senggol suka.
2: Senggol dong.
1: Aduh, ini karena bepung Bapak Alo ini. Kabar baik kok Bapak Alo?
2: Ya, selalu sehat, selalu baik.
1: Iya, kalau baik berarti ini ada cerita ini ya. Maksudnya soal aturan adat yang berlaku. Ini di Poros Tengah, Fatuli Tengah ya. Ini masih ada kosong ya aturan-aturan adat yang berlaku di sana?
2: Oh, kalau di sekitar satu di tengah banyak adat orang tua orang timur di satu di ini pada umumnya adat itu tetap ada.
1: Iya.
2: Seperti tadi Joy omong kalau kayak matian itu harus apain ams itu bilang apain metan apain muti itu.
1: Iya.
2: Satu di kepala satu di kaki betul.
1: Oke.
2: Okay. Nanti titik paku itu nanti berupa uang atau apa?
1: Berupa uang?
2: Ah, uang.
1: Itu uangnya nanti?
2: Itu kasih di tengah mas.
1: Oh, kasih di atauin amaf?
2: Iya.
1: Dua-duanya, kepala dan kaki?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Nominalnya terserah?
2: Iya.
1: Ini. Uangnya uang koin atau uang kertas ini? Atau sama, sah? Uang kertas, oke.
2: Uang dulu tidak ada lagi.
1: Kan dulu kan ada koin-koin dulu begitu, memang dikhususkan begitu untuk dalam acara adat begitu.
2: Iya, itu mungkin awal-awal dari itu. Awal dulu, mulai itu.
1: Iya.
2: Berikut, bandingkan dengan yang di Melaka. Itu sangat beda.
1: Oke, okay, sangat beda.
2: Iya.
1: Baik.
2: Nama itu tetap ada, tapi untuk mau paku peci itu siapa saja. Nama duduk di depan.
1: Iya. Beta pernah lihat salah satu postingan di media sosial. Ya. Salah satu itu kalau tidak salah entah di Malaka atau di Belu itu ketika ada yang meninggal si menantu kalau tidak salah, menantu itu nanti serahkan uang dengan nominal yang nominal tertentu, mungkin sesuai dengan kesepakatan, itu seperti kayak menyerahkan kepada keluarga yang meninggal begitu. Itu nanti taruhnya di atas jenazah nanti kemudian. Oke, contohnya tentukannya 300.000 begitu. Nanti taruhnya di atas jenazah, kemudian nanti diambil dari keluarga yang meninggal, nanti dihitung pas kosong deh sesuai dengan yang ditentukan begitu. Kalau pas, oke. Mungkin secara garis besar begitu karena kita lihat di media sosial itu pun tanpa keterangan begitu. Dan dan itu memang gambarnya memang jelas begitu. Maksudnya dari tahapan ini, di tahapan ini itu semuanya berurutan itu. Jadi beta bisa gambarkan secara umum mungkin seperti itu.
2: Ya lanjut beta sambung pada tempatnya yang di Melaka gitu.
1: Iya.
2: Pada umum Melaka itu dari Melaka Timur itu di pergunungan. Kalau Melaka Tengah itu di Betun, Melaka Barat di Besikama. Nah, Melaka Barat dan Melaka Besi itu sama. Melaka Tengah itu sama. Yang ada yang tadi bilang di Melaka itu mangkali di Melaka Timur.
1: Okay.
2: Itu sebab masih ada uang.
1: Nah,
2: di Melaka Timur. Kalau kami asli Betun Besikama, itu bukan uang. Itu mata busar, tutupannya kepala tulang itu satu anak harus kembali di laki-laki dia punya orang tua.
1: Oke.
2: Okay. Supaya hubungan tali ikatan perkawinan cinta kasih atau keluarga yang keluarga itu tidak putus.
1: Iya iya iya.
2: Jadi sambung menyambung terus. Kalau uang nanti putus.
1: Oh.
2: Nah, ini adat dari Melaka, gitu nih misalnya.
1: Oke.
2: Itu ada beda di antara adat setiap daerah atau setiap wilayah.
1: Betul. Setuju itu Bapak. Oke. Nah kalau orang Sabu itu Bapak kalau soal acara pernikahan, bukan acara pernikahan, kedukaan, kematian begitu.
2: Ya, kedukaan dulu.
1: Kedukaan. Itu kalau yang meninggal perempuan.
2: Ya.
1: Bukan, yang meninggal itu laki-laki.
2: Ya.
1: Yang meninggal laki-laki, terus sudah habis acara pemakaman begitu, sudah dikubur, ya. Yang meninggal laki-laki ini sudah dikubur, ya.
2: Ya.
1: Nanti masih ada duduk keluarga begitu istilahnya, duduk keluarga pihak laki-laki dan juga pihak keluarga perempuan itu nanti duduk di situ. Keluarga perempuan nanti sampaikan PD keluarga laki-laki untuk minta anaknya kembali begitu. Minta anaknya, anak perempuannya kembali begitu. Tapi ini juga tergantung dari keluarga laki-laki begitu, dari depo anak.
2: Dari keluarga laki-laki.
1: Intinya di keluarga laki-laki begitu, depo anak dong. Depo ana dong, apakah depo ana nih setuju kosong deh begitu ke kasih kembali istilahnya kasih kembali marga begitu ya.
2: Oh iya iya.
1: Maksudnya minta depo ana perempuan nih untuk kembali pidi dong, minta kembali, maksudnya kembalilah di marga begitu.
2: Di marga.
1: Marga perempuan ya, begitu.
2: Iya iya.
1: Nanti anaknya kalau sonde setuju, anaknya bisa bilang kotong masih butuh mama, kotong masih bisa rawat mama. Istilahnya air susu mama itu belum kering di kotong mulut. Nah itu pasti keluarga perempuan juga sudah mengerti. Oh ternyata mereka masih memerlukan sosok ibu begitu.
2: Iya sosok ibu.
1: Khususnya maksudnya tetaplah pakai marga si ayah.
2: Oh ya.
1: Kalau
2: daerah itu atau kampung itu beda-beda.
1: Iya. Kalau anaknya setuju, keluarga perempuan ambil kembali dompung mama untuk kasih kembali depo marga. Tapi tetap tinggal, maksudnya tetap tinggal dengan depo ana dong. Maksudnya dia sone kembali pi depo orang tua dong. Tetap tinggal, intinya di marga begitu. Kalau anak-anaknya setuju, nanti marga perempuan kembali begitu. Marga laki-laki.
2: Kesepakatan di antara laki-laki, orang tua laki-laki dan perempuan.
1: Iya.
2: Oh iya, nah, di Melaka juga begitu.
1: Okay.
2: Di Melaka memang kesepakatan sama, tapi di persetujuan itu mata Musa itu kepada Tuhan itu bukan uang, harus manusia. Pokoknya beda-beda lah.
1: Iya iya iya.
2: Supaya hubungan antara dua keluarga ini tetap utuh, tidak memutuskan tali hubungan.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Alo untuk informasinya, sudah berbagi cerita. Nanti besok ada cerita berbeda lagi ini.
2: Iya, nanti berbeda lagi di perkawinan.
1: Oke, silakan salamnya buat siapa Bapak Alo?
2: Yang pertama buat Pak Datang dulu. Selamat malam, selamat bertugas. Tetap Tuhan Yesus berdiri selalu.
1: Amin.
2: Juga buat Joy yang tadi baru lirat. Selamat malam, sudah sembuh kok. Kalau sudah sembuh atau sudah pulih atau belum pulih, harus selalu senang-senang.
1: Iya, harus selalu senang. Ya. Hati yang gembira adalah obat.
2: Juga untuk Bapak Miller yang saya buka, saya offer ke Pro 4, itu mengenai kematian.
1: Iya.
2: Sama dengan tadi gitu, Om. Juga untuk Bapak Saka, juga Bapak Endang Cabang Bernama, Bapak Michi Camplong yang tadi sudah lihat dari tadi, juga anak Cindy, juga Mama Anita, juga Bapak Louis, Bapak Louis, Bapak PU, Bapak Ako, Bapak Sila, Nona Natalia, Tuli-Tuli atau ya di Tuli-Tuli sekarang, juga Mama Ima, Mama Kusia, juga Mama Asmi yang ulang tahun besok.
1: Oke.
2: Okay. Ini mereka pernikahan ulang tahun.
1: Baik.
2: Pernikahan ke-17.
1: Iya. Baik, juga, terima kasih Bapak Alo.
2: Iya. Juga untuk Mama Dewi, Nom Dini di Caplon, Mama Dewi, dan yang lain nanti itu sebagai
1: manusia. Oke, terima kasih Bapak Alo.
2: Salam, selamat malam.
1: Salam, selamat malam, terima kasih Bapak Alo ya.
2: Sama.
1: Iya. Dadah. Baik, terima kasih Bapak Alo sudah bergabung di 833-499 dan juga sudah berbagi ceritanya tentang aturan adat yang masih berlaku ya. Memang adat istiadat itu masih terlalu melekat ya di ketompong diri sendiri sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur yang menjunjung tinggi adat istiadatnya ya. Walaupun zaman berkembang tapi adat istiadatnya masih tetap bertahan ya. Maka dari itu jangan sampai ketompong adat istiadat itu hilang dengan sendirinya dan ketemu anak cucu nanti sonde tahu le ya. Dan Bapak Alo tadi menjadi orang terakhir juga yang bergabung di Ketemu Basengkol Salam Perempat dari Kupang untuk kesempatan ini malam. Besok masih bisa bergabung lagi ya. Besok itu nanti bersama dengan Daten juga ya. Jadi pasti besok itu ada topik-topik menarik lainnya ya tentang ketemu adat budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Terima kasih yang sudah bergabung di Facebook, di WhatsAppnya Perempat dari Kupang, di line telepon juga, terima kasih ya untuk kebersamaannya sekaligus. Natin juga mau pamit ini dari ruang dengar Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Tapi Natin masih terus menemani semuanya sampai di jam 12 malam dengan lagu-lagu terbaik dari ketemu daerah NTT, dari ketemu musisi-musisi hebat dari NTT yang akan menemani semua pung suasana malam. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi besok ya. Murid di Yesus, doera hela ungadi.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Menyerah adalah satu-satunya cara pasti untuk gagal. Gina Showalter.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
2: Setiap orang selalu punya potensi dan kelebihan dalam diri mereka. Tapi terkadang, kamu tidak tahu kelebihan yang kamu miliki. Anne Frank.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz, kembali menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona di hari Sabtu 26 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Robot Radio Kupang FM 104,3 MHz, suara budaya NTT. Selamat pagi, bapak-bapak, bapak saudara, kakak Yong dan kakak Nona, apa kabar? Kembali lagi Beta Valley hadir temani bapak-bapak, bapak saudara dompung. Aktivitas di akhir pekan dari jam 5 pagi ini sampai jam 11 siang nanti, bapak-bapak, bapak saudara akan dihibur dengan ragam informasi menarik ya, akan temani bapak-bapak, bapak saudara nombong aktivitas. Dan ada juga Bapote, obrolan akamsi dan obrolan UMKM hari ini tentunya yang akan memberikan edukasi serta menginspirasi bapak-bapak, bapak saudara. Habis ini masih ada beberapa lagu-lagu pujian dan renungan singkat untuk mengantarkan ketong memulai hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat mendengarkan.

Ya, selamat pagi, bapak, mama, bapak, saudara, kakak Nyong, deng, kakak Nona. Apa kabarnya pagi ini semua ya? Dan pagi ini mungkin ada di antara ketong yang bangun dengan hati yang mungkin ada yang penuh pikiran ya, ada yang pikir kebutuhan keluarga, ada yang menunggu jawaban doa, ada yang mungkin menghadapi masalah pekerjaan, ada juga yang mungkin lagi bertanya dalam hati, Tuhan, kapan ini keadaan ini berubah? Kadang ketong berdoa berkali-kali tapi keadaan sepertinya tetap sama. Ketong berusaha, sabar, menyerahkan semuanya sama Tuhan, tapi jawaban yang ditunggu belum juga datang. Nah, di saat seperti itu, mudah sekali ketong berpikir bahwa Tuhan tuh sedang diam. Padahal diamnya Tuhan bukan berarti Tuhan kestengah ketong. Ada hal-hal yang memang Tuhan izinkan berjalan melalui sebuah proses karena ya itu, Tuhan sudah hanya melihat apa yang ketong mau hari ini, tapi Tuhan juga melihat apa yang terbaik bagi ketong kehidupan ke depan. Firman Tuhan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 bilang bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.

Amsal 17 ayat 14 berkata, "Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi, undurlah sebelum perbantahan mulai."

Ya, bapak-bapak, saudara, kakak nyong, dan kakak nona. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau pada waktunya itu berarti semua hal harus sudah harus terjadi sekarang ya. Tidak semua doa harus langsung dijawab seperti yang kepong minta, dan sudah semua keterlambatan itu artinya kegagalan. Bisa jadi ada sesuatu yang Tuhan ada siapkan untuk ketong, atau Tuhan juga sedang bentuk ketong kesabaran, kasih kuat ketong iman, buka jalan yang belum ketong lihat, atau mungkin juga Tuhan sedang persiapkan ketong hati untuk terima berkat yang lebih besar daripada yang ketong bayangkan. Jadi kalau ini pagi ada doa yang belum terjawab, jangan buru-buru, anggap Tuhan sudah dengar. Tetap berdoa, tetap bekerja, tetap lakukan ketong pembagian dengan setia. Dan ketika hasil belum terlihat, tetap percaya bahwa Tuhan juga sedang bekerja.

Mazmur 91 ayat 11 berkata, "Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu."

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Rumah Baca Lekunik terus menggalakkan gerakan literasi untuk masyarakat di Kabupaten Rotendao. Ini upaya dilakukan untuk meningkatkan minat baca anak-anak di kawasan pelosok desa. Hal ini disampaikan pemilik Rumah Baca Lekunik Antoneta Marianti Lengo di Rotendao pada Sabtu 19 September 2026. Ia mengungkapkan saat ini layanan baca masyarakat sudah kembali aktif melayani pengunjung. Fasilitas rumah baca terbuka untuk seluruh kalangan masyarakat, mulai anak-anak hingga dewasa.

Pindah ke informasi berikut. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Lakalena melepas 22 siswa NTT mengikuti kuliah jalur beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok 2026. Menurut Gubernur NTT, studi atau belajar di Tiongkok merupakan salah satu daerah yang akan membentuk generasi muda semakin paripurna dalam memahami dunia pendidikan lebih luas. Pelepasan 22 siswa NTT oleh Gubernur Melki Lakalena mengikuti kuliah jalur beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology Kota Kupang, Provinsi Jiangsu, Tiongkok berlangsung secara daring di Kota Kupang pada Rabu 23 September 2026. Ia juga mengapresiasi pengurus inti NTT yang terus mendukung peningkatan SDM anak-anak NTT agar mereka ikut membangun daerah ini setelah mereka kembali kuliah di Cina. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bersaudara semua, ini kali Beta mau ajak untuk melihat sebuah permainan tradisional yang populer di Pulau Timor dan lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama Kenoh atau Kena Tobtobe yang berarti permainan senjata bambu atau senapan bambu. Kenoh atau Kena Tobtobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Kenoh adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Kenoh berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan Kena Tobtobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Kenoh terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil, tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Kenoh atau Kena Tobtobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan, yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan Kenoh tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6 sampai 14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat Kenoh atau Kena Tobtobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30 sampai 45 menit. Permainan Kenoh memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan Kenoh biasanya lebih didominasi oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8 sampai 15 tahun. Biasanya mereka bermain perang-perangan di kebun atau di perkampungan dan bahkan di sekolah pada saat jam istirahat. Untuk bermain Kenoh pada masa lalu, para pemain berpakaian sehari-hari, yaitu selimut anak-anak tanpa menggunakan baju. Seiring kemajuan, para pemain mengenakan baju dan celana pendek. Bahkan anak-anak sekolah yang masih menggunakan seragam sekolah ikut bermain perang-perangan dengan menggunakan senapan bambu ini. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya.
Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional Ken-O atau Kenatobtobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Hari ini 26 September 2026 ya, Indonesia memperingati Hari Statistik Nasional tahun 2026 atau HSN ya. Hari Statistik Nasional ini jadi momentum untuk kasih ingat ketong juga tentang pentingnya statistik dan data ya dalam kehidupan. Data tentunya bantu ketong juga pahami berbagai kondisi masyarakat, mulai dari kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan ketenaga kerjaan, sampai berbagai persoalan yang terjadi di daerah. Mungkin untuk ketong sebagian orang ketika dengar kata statistik ya, yang terbayang itu adalah angka-angka yang rumit begitu ya, ada tabel, ada grafik, ada persentase, ada angka yang naik turun, tapi sebenarnya statistik itu sudah sesulit yang ketong bayangkan, karena pada dasarnya statistik membantu ketong menjawab pertanyaan sederhana kayak sebenarnya bagaimana kondisi kehidupan masyarakat Kota Kupang begitu, atau NTT begitu, berapa jumlah penduduk, berapa banyak anak yang sekolah, berapa masyarakat yang bekerja, bagaimana kondisi ekonomi keluarga, bagaimana perkembangan usaha masyarakat, kondisi kesehatan. Ya, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang butuh data tentunya, dan dari itu data tuh pemerintah, lembaga maupun masyarakat tuh bisa mendapatkan gambaran mengenai kondisi yang sedang terjadi ya. Nah, kita kepingin tahu nih kalau dari Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya, kalau ketempung hidup dibuat jadi data tuh apa sih yang mau ketong ceritakan? Contohnya umur seberapa, terus berapa anak yang sekolah, penghasilan setiap bulan berapa, berapa jauh perjalanan dari rumah ke kantor. Ini semua kayak kelihatannya sederhana ya, tapi kalau data tentang ketempuh hidup digabungkan begitu dengan data ribuan atau bahkan jutaan orang lainnya, dari situ ketong bisa lihat gambaran yang jauh lebih besar.
2: Halo, Pak.
3: Halo, Seng. Bagaimana?
2: Kondi?
3: Di rumah nih.

0: Pulau Alor sering dijuluki Nusa Kenari. Sebutan tersebut memang tidak salah, karena di pedalaman Alor, pohon kenari tumbuh subur. Tanah pegunungan dengan lembahnya yang subur menjadi kebanggaan orang Alor. Walaupun masing-masing suku memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri, tetapi Alor tetaplah satu, Nusa Kenari. Begitu juga ragam seni tari yang ada. Banyak tumbuh dan berkembang seni tari dalam kehidupan masyarakat Alor. Salah satu tarian yang dikenal di Alor Pantar Barat dan Pantar Tengah yaitu tarian Bong Wili. Tarian Bong Wili adalah tarian untuk menyambut tamu atau raja-raja. Tarian ini diiringi dengan pukulan gong dan tambur yang ditabuh oleh 5-6 orang. Layaknya untuk meramaikan penyambutan tamu, maka penari perempuan bisa lebih dari 20 orang, sedangkan 2 orang penari laki-laki berdiri di depan penari lain sambil memegang tombak. Ini melambangkan gapura hidup atau pengawal yang akan mengawal tamu atau raja secara adat. Busana yang digunakan para penari memiliki makna tersendiri, walau masing-masing suku punya ciri khas busana daerahnya. Seperti busana yang dipakai oleh penari perempuan, menurut Bapak John Blegur, pemimpin Sanggar Kuligang yang ada di Kupang, hiasan rumbai-rumbai yang dipakai kaum perempuan memiliki makna tersendiri.
1: Karena perempuan itu harus pakai yang tusuk konde itu dia pun nama waringkas. Dan tusuk konde itu bukan baru, itu dari nenek moyang kita sudah pakai itu. Dan setiap tusuk konde itu juga tidak sembarang orang pakai. Orang lain punya, masing-masing punya motif sendiri. Orang Alor warna khas atau warna keramat untuk orang Alor itu cuma merah, putih, hitam. Merah, putih, manusia. Karena dilambangkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Merah dilahirkan dengan berani, gagah dan berani. Hitam, hitam ini satu hal yang sangat ini. Hitam semua segala-galanya itu adalah selesai adalah mati, maut. Maka itu lambang hitam itu pasti orang ada miliki.
0: Para penari perempuan selain menggunakan tusuk konde, ada juga semacam ikat kepala yang mengikat tusuk konde. Ikat kepala untuk penari perempuan dililit muti. Muti ini terbuat dari kayu merah atau kayu akar asam, kemudian dililit dengan kerang laut. Mengapa kerang dipakai sebagai hiasan ikat kepala? Menurut Bapak John Blegur, sebagai pemimpin Sanggar Kuligang, kerang dipilih untuk hiasan ikat kepala karena nenek moyang orang Alor kebanyakan hidup di laut. Busana penari perempuan bervariasi warnanya. Sedangkan warna merah dan putih tetap ada pada bagian-bagian tertentu dan sarung yang digunakan yakni motif gajah dengan dominan warna kuning diselaraskan dengan warna kebayanya dan menggunakan ikat pinggang.
1: Tusuk konde itu bahan dasarnya bisa dari kayu harus kayu merah atau kayu akar asam baru dililit ditusuk dengan muti. Kalau muti dulu asli sekarang memang tidak asli. Sedangkan kain merah yang itu tuh dililit dengan kerang. Karena nenek moyang itu hidupnya kebanyakan di laut.

0: Papa Mama, Mbak Saudara semua, kalau penari perempuan dengan busana kebaya, sarung, tusuk konde, dan ikat kepala, maka kaum laki-laki menggunakan selimut dengan dominan warna biru tua dan hitam, sedangkan hiasan kepalanya berupa bulu ayam yang dianggap sebagai mahkota perang atau dalam bahasa Alor disebut kur.
1: Kaum laki-laki tadi menggunakan itu mahkota tadi yang bulu ayam itu mahkota perang. Namanya bahasa Alor bilang kur. Kur itu mahkota Alor. Bulu ayam itu digunakan sebagai lambang, dia tetap di atas kepala.

Bapak Mama, Mbak Saudara semua, banyak ragam seni tari yang ada di Pulau Alor. Dan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas, perlu ada kemauan dari masyarakat untuk melestarikannya dengan cara menampilkan dalam acara seremonial maupun panggung hiburan. Belajar mencintai budaya lokal berarti kita turut melestarikannya.

Ya, bapak, mama, bapak, saudara, kakak, nyong, dan kakak, nona, kalau ketong lihat-lihat ya, pikir-pikir, pagi-pagi beta su ajak bapak pikir nih. Bertepatan dengan ketemu hari Statistik Nasional 2026 hari ini 26 September ya. Statistik itu ternyata sangat dekat ya dengan ketompung kehidupan. Bapak, mama, bapak, saudara, kalau ketong bayangkan kehidupan sampai hari ini dibuat menjadi sebuah data begitu. Berapa orang yang tinggal di ketompung rumah, berapa anak yang sekolah, berapa pengeluaran rumah tangga setiap bulan, berapa jauh jarak rumah ke tempat kerja masing-masing ya, semuanya itu bisa jadi informasi. Dan bapak-bapak, bapak, saudara, kalau data dari satu orang itu digabungkan dengan data dari ribuan atau jutaan orang lainnya, ketong bisa mendapatkan gambaran yang lebih besar tentang kehidupan masyarakat. Misalnya ketika ada data tentang harga kebutuhan pokok ya, di balik itu angka tuh ternyata ada cerita tentang keluarga yang berusaha mengatur pengeluaran. Ketika ada data tentang UMKM, di baliknya juga ada mama-mama, kakak nyong, kakak nona, anak muda yang sedang berjuang menjalankan usaha. Jadi data itu bukan sekedar angka ya, bapak, mama, bapak, saudara. Di balik angka itu ada kehidupan ya, dan karena itu data yang akurat menjadi penting. Karena ketika ketong mau menyelesaikan sebuah persoalan ya, bapak, mama, bapak, saudara, ketong perlu tahu dulu nih persoalannya seperti apa. Nah, ketika kayak mau bangun sekolah, itu perlu diketahui berapa banyak anak yang butuh akses pendidikan. Kalau mau meningkatkan pelayanan kesehatan, itu juga harus diketahui kebutuhan masyarakat seperti apa. Dan itu semua tuh butuh data. Dan yang lebih menarik, bapak, mama, bapak, saudara, ketong ini bukan hanya orang yang baca data, ketong juga menjadi bagian dari data itu sendiri.

0: Nage Keol merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak Mama Pak Saudara semua, masyarakat Nage Keol sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nage Keol. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nage Keol lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak Mama, Pak Saudara semua, raja di Kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar mau lihat lagi silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua mempercepat kerusakan.
0: Bapak Mama, Pak Saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nage Keol mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

0: Wih, pagi-pagi su cantik mati. Bawa keranjang cantik, Le. Mau pi mana, Bu?
1: Mau pi pasar toh, Pak.
0: Eh, kok sonde bawa kantong plastik, Lai?
1: Sonde, Le, Pak. Sekarang nih, beta mau kurangi penggunaan plastik. Pakai tas keranjang lebih hemat.

gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju-mundur. Gerakan maju-mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang, sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang.

dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Rotendao menyiapkan langkah menuju penggunaan energi terbarukan secara penuh. Upaya tersebut dilakukan melalui inisiasi peta jalan Rotendao 100% energi terbarukan. Ini langkah diperkuat melalui stakeholder mapping program NTT Net Zero Emission 2050 pada Jumat 25 September 2026. Ini kegiatan juga berlangsung di Aula Baperida Rotendao dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kepala Baperida Rotendao, Maraden Patola, mengatakan target energi terbarukan membutuhkan proses bertahap. Ia berharap kolaborasi seluruh pihak mampu cepat perubahan menuju energi bersih. Pindah informasi berikut, Putra Pariwisata Nusantara Nusa Tenggara Timur 2026 Gilang Adi Prakasa menginisiasi gerakan menjaga kebersihan kawasan wisata dari sampah. Aksi peduli lingkungan bertajuk Lontar Education tersebut dilakukan bersama dengan komunitas dan masyarakat di sekitar destinasi wisata. Gilang Prakarsa mengatakan isu mengenai kebersihan di kawasan objek wisata perlu terus digaungkan oleh anak-anak muda NTT. Dia juga bilang kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah dinilai masih sangat minim yang dapat memberikan dampak negatif bagi wilayah tersebut. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Pro 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz suara budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama Bah, Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona. Bapote, kali ini kita akan membahas salah satu topik menarik ya, yaitu antisipasi kebakaran di musim kemarau. Di mana kebakaran kita tahu saat ini sedang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Ada beberapa kasus juga yang sudah kita lihat di sosial media ya, dan juga yang sering kita lupa itu sebagian besar kejadian kebakaran sebenarnya itu bisa dicegah ya, Bapak Mama Bah, Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona. Dan tentunya itu bisa dicegah kalau ketong sebagai masyarakat itu punya pengetahuan dan kewaspadaan yang cukup. Nah, pagi ini ketong akan Bapolte ya bercerita lebih jauh tentang pencegahan kebakaran dan peningkatan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang ya. Sudah hadir bersama dengan Beta Ketompung narasumber pagi ini ya, ada Bapak Fritz Koji SE selaku Kabid Pencegahan dan Peningkatan SDM Dinas Damkar Kota Kupang. Beta coba menyapa dulu. Selamat pagi Bapak Fritz. Iya, Bapak Fritz. Iya. Bapak Fritz, mohon izin, apakah bisa kita on cam?
2: Oh ya, kita. Oke.
1: Oke, baik. Selamat pagi, Bapak Fritz. Oke, terima kasih di kesempatan pagi ini Bapak Fritz meluangkan waktu ya untuk kita beromong tentang topik yang lagi sangat dilihat oleh ketong semua, yaitu antisipasi kebakaran di musim kemarau nih. Nah, Bapak, kalau ketong bicara tentang pencegahan kebakaran, sebenarnya apa saja nih hal utama yang menjadi perhatian terutama dari Dinas Damkar Kota Kupang?
2: Ya, terkait pencegahan ini adalah memang ini merupakan program kami, Dinas Pemadam Kebakaran, dalam hal mengedukasi masyarakat terkait dengan bagaimana memitigasi situasi kebakaran yang ada Kota Kupang supaya jangan sampai terjadi kebakaran seperti sampai saat ini. Itu sudah jumlah, kalau kita lihat dari data itu sudah 190 kejadian ya,
1: sampai saat ini. Benar.
2: Terus menyampaikan informasi kepada masyarakat untuk jawab pada kita, mulai dari lingkungan sekitar kita, di rumah tangga kita masing-masing.
1: Benar, iya.
2: Ya, kebiasaan-kebiasaan perilaku kita mulai dari ya dalam rumah tangga kita, mulai dari dapur.
1: Iya.
2: Ya, kebiasaan memeriksa secara berkala kompor kita. Ya, itu regulator yang menggunakan konfigurasi regulatornya, selangnya jangan sampai bocor. Kemudian kalau kompor minyak tanah, tangki BBM-nya juga jangan sampai bocor.
1: Iya.
2: Ya. Tumbuh-tumbuh yang ada juga kalau sudah pendek diganti. Nah, itu aspek mitigasi pencegahan. Kemudian dari listrik ya, kebiasaan-kebiasaan menumpuk steker pada satu top kontak juga itu kami ingatkan terus ya, sampai terus dilakukan ya. Kami memang masih menemui seperti itu juga pada saat kami lakukan inspeksi bangunan, masih ada pengelola atau pemilik yang masih menggunakan penumpukan saya kira itu, sehingga kami juga menghimbau supaya jangan sampai terus seperti itu karena bisa terjadi pembebanan lebih dan bisa terjadi korsleting.
1: Baik, berarti kelalaian kecil pun bisa berujung pada kejadian yang besar ya, Bapak Fritz ya, apalagi kalau menyangkut listrik dan juga sumber api begitu. Iya. Nah, kalau dengan penggunaan listrik sendiri nih, Bapak, misalnya terlalu banyak colokan atau kabel yang rusak atau penggunaan stop kontak bertumpuk, ini juga seberapa besar resikonya nih, Bapak?
2: Karena kita lihat bahan-bahan listrik ini kan dari plastik, ya kan begitu.
1: Iya.
2: Kalau penumpukan yang berlebihan pada top kontak ini kan bahan dari plastik lama-lama kan panas dan orang Kupang bilang bisa meleleh.
1: Iya.
2: Ya kan dari plastik karena pembebanan ini sehingga ya baiknya di rumah tangga itu ya ada pengaturan kita biasa MQB-nya itu diatur
1: Iya.
2: supaya ada alat-alat listrik yang punya beban lebih besar seperti AC ya itu digunakan colokan sendiri atau dibagi MCB sendiri supaya ya tidak menumpuk ya sampai kita menumpuk-numpuk ini ada alat elektronik yang bebannya lebih kita colok gabung lagi dengan yang lain seperti TV yang sudah hanya satu di top kontak nah ini kan dan dari pembebanan nah ini yang harapkan jangan seperti
1: Baik ya, kadang kita berpikir selama ini, selama masih bisa digunakan berarti aman ya. Padahal kondisi kabel dan instalasi listrik ternyata juga harus diperhatikan ya, Bapak Fritz ya.
2: Ya.
1: Baik, nah kita tahu kondisi kota Kupang ini cukup panas ya, dan pada musim kemarau juga banyak wilayah menjadi kering. Apakah kondisi seperti ini turut meningkatkan resiko kebakaran nih, Bapak Fritz?
2: Ya, jadi memang kalau kita lihat dari kondisi saat ini memang Kota Kupang dengan cuaca yang panas ditambah lagi dengan angin, ya tentu potensi ya karena tiga unsur pembentuk api itu salah satunya itu adalah oksigen atau udara ini salah
1: Benar.
2: Satu. Kemudian sumber panas yaitu yang saat ini kita lihat permukaan bumi ya panas. Suhu tinggi, kelembaban rendah ya. Ya, ini yang akhirnya juga sebagai salah satu pemicu sekecil apapun yang bisa terjadi, terutama di lahan-lahan kosong yang ditumbuhi rumput kering dan semak belukar ini yang juga potensi ya. Kebiasaan ya, kita tanpa sengaja kita rokok dan langsung dibuang puntungnya, ya ini bisa memicu, apalagi dengan panas seperti ini.
1: Benar ya, dan artinya ketika kondisi lingkungan kering, kewaspadaan masyarakat juga harus lebih tinggi ya, Bapak Fris ya. Iya. Nah, sejauh ini Bapak Fris, sejauh ini bagaimana nih Dinas Damkar Kota Kupang melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kebakaran?
2: Kami bersyukur karena salah satunya ya lewat RRI, ada lewat TV juga membantu kami mensosialisasikan hal-hal seperti ini. Ya, saya pikir ini sering dengan kami, jadi pengetahuan masyarakat terkait upaya-upaya mitigasi dan pengendalian dini bahaya kebakaran ini, ya saya pikir cara-cara ini semakin baik. Kemudian kami memang punya program rutin dinas itu untuk mengedukasi. Dan saat ini juga ada permohonan-permohonan yang disampaikan kepada kami untuk lakukan sosialisasi, edukasi itu kan lakukan. Kami program satu lagi untuk ya sekolah sahabat damkar ini ya anak kunjungan edukasi anak-anak PAUD TKSD. Ya ini kan ya kita juga membagi pengetahuan dini tentang mitigasi pada anak-anak kita sejak dini. Jadi ini juga kami sering lakukan anak-anak datang berkunjung ke pemadam. Ya kami menyampaikan hal ini sosialisasi edukasi kepada mereka yang usia dini.
1: Iya, baik. Jadi memang masyarakat juga menjadi bagian penting ya dalam sistem pencegahan kebakaran. Kalau dari edukasi nih, Bapak Fritz, apakah edukasi juga menyasar ke apa perkantoran juga, pelaku usaha atau lingkungan RT dan kelurahan begitu, Bapak?
2: Iya, Ibu. Jadi memang ada himbauan-himbauan yang kami kasih terus kepada pihak matan, kelurahan kami sampaikan. Kemudian edukasi itu kepada dunia usaha, pelaku usaha, itu juga sampai saat ini terus dilakukan.
1: Yeah.
2: Justru dengan kami lihat saja baru, kemarin kita baru selesai dengan PT PLN. Ya, mereka sering dengan kami, jadi ya, mitigasinya juga terus dengan kami. Kami lakukan hanya pendampingan supaya ada sinergitas yang baik antara kita stakeholder dengan pemadam kebakaran maupun dengan masyarakat. Ya ini yang terus kami lakukan sehingga memperkuat upaya-upaya dalam mitigasi kebakaran ini.
1: Iya. Yeah. Baik ya, semakin banyak masyarakat yang memahami langkah pencegahan juga semakin kecil resiko yang bisa terjadi. Begitu ya Bapak Fritz ya. Nah kalau masyarakat melihat adanya kebakaran begitu, Bapak Fritz, apa nih tindakan pertama yang seharusnya dilakukan? Apakah langsung mencoba memadamkan atau segera menghubungi damkar saja langsung?
2: Memang sebaiknya ya masyarakat bisa lakukan upaya-upaya penanggulangan dini, bisa sebatas punya pengetahuan bisa, tapi kalau tidak punya ya berarti segera menghubungi hotline kami. Hotline kami ini ada 0380-113 dan 0380-821-467. Itu 24 jam. Dan regu kami ada 3 regu yang selalu standby untuk merespon setiap kejadian kebakaran. Kemudian kami juga punya portal digital yang nanti setelah ini saya kasih ke Ibu supaya bisa dibagikan juga kepada komunitas lain. Ya nanti oleh RRI. Kami punya nama E-Cegah. E-Cegah ini adalah edukasi cerdas dan efektif dalam gerakan antisipasi masalah kebakaran. Ya portal ini bersifat informatif dan edukasi. Jadi kita membuat portal ini untuk bisa menginformasikan kepada masyarakat tentang upaya-upaya pencegahan dan pengendalian dini bahaya kebakaran. Jadi satu kami kemas dalam satu portal edukasi. Jadi di situ ada hotline kami yang bisa dihubungi, baik hotline yang tadi saya sudah sebutkan, kemudian ada nomor WA dari masing-masing danru kami. Regu piket. Jadi ini membantu misalnya ada maintenance dari PLN ketika padam. Jadi informasi kebakaran dari masyarakat itu tidak terputus atau tidak terpaku pada hotline yang tadi terganggu, tetapi langsung bisa menghubungi WA daripada danru-danru kami. Kami sudah buat dalam portal itu. Kemudian dalam portal ini juga kita sudah muat di situ metode pembelajaran, misalnya cara-cara penggunaan APAR secara tradisional, kami sudah rangkum di situ yang bisa masyarakat belajar secara mandiri. Jadi tidak hanya secara luring, luar jaringan dalam hal kami bertatap muka, tetapi karena keterbatasan anggaran dan sebagainya, kami buat ini portal ini supaya juga bisa secara digital, di mana saja, kapan saja masyarakat bisa mengakses edukasi ini.
1: Oke. Baik ya, berarti semakin jelas informasi yang diberikan ya, semakin mudah pula masyarakat bahkan petugas juga menentukan langkah dan lokasi yang harus dituju begitu. Jadi ini penting karena niat membantu, jangan sampai justru membahayakan diri sendiri juga ya, Bapak Fritz ya. Nah,
2: ya, Ibu.
1: Ya, nah sekarang kalau kita masuk dan kita melihat ke sisi petugas nih, Pak Fritz, apa saja nih tantangan yang biasanya dihadapi personel damkar ketika berada di lapangan?
2: Memang seringkali ya namanya hal-hal teknis di lapangan itu pasti kami temui. Ya contohnya ya akses mobilisasi dari mobil kami juga kadang terbatas, tidak masuk ke sampai ke TKP karena akses masuk atau gang-gang yang sempit. Ya sehingga kami harus biasanya membawa cadangan selang. Selang itu sebanyak 3 gulungan yang panjangnya 30 meter sehingga bisa menjangkau akses-akses yang sulit. Tapi itu respon kami cepat, tapi ketika di lapangan ada hal-hal seperti itu juga pasti membutuhkan beberapa waktu untuk melakukan persiapan. Sehingga ketika rumahnya padat, aksesnya sempit, itu juga ya, kadang-kadang membuat petugas juga harus beberapa menit persiapan baru lakukan pemadaman. Sehingga kami harapkan ya ini sudah kerjasama yang baik dari semua pihak masyarakat. Kemudian ketika kami hadir di lapangan, ya biasanya ya namanya kebakaran ini kadang dengan media yang ada kan banyak masyarakat berkerumun, jadi ya banyak foto dokumentasi, jadi kadang-kadang ya sedikit mengganggu kehadiran kami. Mohon apanya sehingga setiap kami ada di titik lokasi itu dari jaringan saya supaya kami cepat mat. Kadang-kadang itu sudah namanya kerumunan ketika terjadi situasi kebakaran ini kan kita nonton dan sebagainya, boleh-boleh saja tapi ya mungkin akses-akses jalan yang itu supaya diberikan supaya ruang kami, karena kami dengan saat datang itu berhak masuk ke lokasi. Ya. Itu beberapa kendala ya, memang kami temui. Ya. Pertama akses itu, akses masuk itu, mobilisasi tentang itu.
1: Ya, baik. Berarti pekerjaan ini membutuhkan kesiapan fisik juga ya, sekaligus kemampuan mengambil keputusan dalam situasi yang penuh tekanan juga ya, Pak Fritz ya.
2: Ya, yuk.
1: Oh, iya. Nah, kalau untuk memastikan petugas siap menghadapi berbagai situasi ini, bagaimana nih Dinas Damkar meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM-nya nih?
2: Kami punya kapasitas SDM yang ada ya, tentu sudah dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan baik ya, dan bersertifikasi, yaitu mereka di kelas dasar itu bukan. Nah, karena keterbatasan anggaran untuk mengantisipasi ini, tentu bagi mereka yang sudah diklat ya, yang belum mereka harus, yang sudah ajar, artinya saling berbagi pengetahuan di samping menunggu kuota, tapi karena itu kan harus ada kontribusi dan sebagainya sehingga membutuhkan anggaran daerah, keterbatasan anggaran juga dengan sekarang efisiensi ya, tentu ada keterbatasan dari kami untuk meningkatkan kapasitas, tapi tidak henti seperti itu. Jadi mereka yang sudah pernah dilatih ini, mereka yang melatih lagi teman-teman yang belum mengikuti diklat. Sehingga terus kapasitas ini, SDM ini terus kami lakukan. Jadi mereka yang sudah ikut menjadi mentor untuk teman-teman yang belum ikut. Sehingga saling mengisi di situ.
1: Ya, jadi kemampuan petugas tidak berhenti setelah seseorang menjadi anggota Damkar, tapi terus diturunkan begitu ya, di-sharing kepada petugas yang lain begitu ya. Iya. Nah, Pak Fritz, kira-kira pelatihan seperti apa nih yang diberikan kepada personil nih? Apakah ada simulasi atau mungkin latihan khusus yang dilakukan secara berkala begitu?
2: Ya, jadi latihan-latihan refreshing. Jadi ya, ilmu yang mereka sudah dapat di diklat misalnya tempat-tempat itu di-refreshing kembali. Jadi baik dari hal ketahanan fisik maupun dalam penggunaan alat-alat proteksi yang ada, itu di-refreshing, disampaikan, sehingga terus pengetahuan ini tetap terjaga. Ya, pelatihan-pelatihan sudah pernah itu di-refreshing terus, sehingga penguatan kapasitas mereka tetap terjaga di lapangan, sehingga semakin baik.
1: Iya, baik ya, karena kondisi di lapangan tentu tidak selalu sama. Ya, Bapak Fritz ya, sehingga petugas juga harus terbiasa menghadapi berbagai kemungkinan begitu.
2: Ya.
1: Nah, ketika memadamkan kebakaran nih, petugas tentunya juga menghadapi resiko yang besar. Nah, bagaimana nih aspek keselamatan personil menjadi bagian dari peningkatan SDM Damkar, Bapak Fritz?
2: Jadi memang itu yang selalu kami ingatkan dalam tugas kami, bahwa di dalam melakukan penanganan kebakaran itu memang faktor keselamatan ini harus paling penting. Jadi kita petugas juga ya, bukan Superman, artinya kita juga jangan gegabah, artinya kita juga SOP, kita juga harus lihat paling penting yang utama itu adalah faktor keselamatan. Ya, seperti moto kami, pantang pulang sebelum api padam, tapi bukan berarti kita harus mati konyol di lapangan, kan begitu. Jadi tetap kita harus tetap waspada, teman-teman yang bertugas juga SOP prosedurnya terus dilakukan dengan baik, sehingga keselamatan petugas itu nomor satu pasti.
1: Iya, baik ya. Oke, ini menarik ya, Bapak Mama, Bahas Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, karena masyarakat sering hanya melihat petugas datang memadamkan api begitu, tapi ternyata ada prosedur keselamatan yang harus mereka perhatikan juga ya, Bapak Fritz ya. Nah, selain kemampuan personil, tentu peralatan juga sangat menentukan ya, Bapak Fritz ya. Bagaimana nih kondisi dan kesiapan sarana-prasarana Damkar Kota Kupang saat ini?
2: Ya, kami memang secara keseluruhan untuk bisa memproteksi kebakaran yang ada di Kota Kupang dengan 6 kecamatan, 51 kelurahan, memang belum bisa secara maksimal. Karena satu, ya, sarana-prasarana juga harus didukung. Kami punya kendaraan, yaitu ada mobil PAM mobil pompa armada kami itu ada 4, kemudian mobil supply juga ada 4. Sehingga ini yang dimaksimalkan untuk melakukan proteksi, tapi melakukan penanganan kebakaran di Kota Kupang. Memang sesuai rencana induk proteksi kebakaran kami itu bahwa mesti ada UPT-UPT yang ada di kecamatan. Sehingga ini bisa memperpendek respon time kami, juga lebih efektif dalam menjangkau pelayanan kepada masyarakat dalam hal layanan pemadam kebakaran ini. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat UPT ini bisa ada sehingga bisa, yang tadi saya katakan, bisa menjangkau tugas kami dengan lebih baik. Karena itu penting sekali, karena kalau saat ini induknya hanya di satu, yaitu kami di Dinas Damkar Kota Kupang yang berinduk di kantor wali kota, memang agak kesulitan karena ya memang harus ada UPT-UPT yang juga yang bisa nantinya bisa membantu kami. Tapi kami bersyukur selama melakukan penanganan kebakaran, ada kerjasama yang baik dari berbagai stakeholder seperti dari TNI Polri, ya, juga bisa membantu kami mendukung keterbatasan sarana yang ada kami miliki ketika ada kejadian kebakaran besar itu dibantu oleh TNI Polri. Terima kasih.
1: Ya, karena SDM yang terlatih juga perlu didukung peralatan yang memadai agar bisa bekerja secara optimal. Ya, nah kalau boleh dikatakan nih Bapak Fritz, apakah masyarakat bisa menjadi semacam dalam tanda kutip petugas pertama begitu dalam pencegahan kebakaran di lingkungan masing-masing?
2: Bisa, Ibu. Artinya ini harus itu tadi harus terbentuk pengetahuan masyarakat, juga punya pengetahuan dan keterampilan. Ya, hal-hal yang terus kami lakukan misalnya dengan RRI, TVRI, ada edukasi-edukasi. Ya, saya pikir ini semakin baik juga untuk mentransfer pengetahuan kepada masyarakat. Dan paling penting adalah kewaspadaan masyarakat, ya, dalam arti begini bahwa perilaku kita, kebiasaan itu ya, berangkat dari situ saja, karena seringkali kelalaian kita, itu contoh kecil ketika kita berpergian keluar rumah, kita tidak awas misalnya kompor kita, alat-alat sisi kita tidak cabut, nah itu berangkat dari kebiasaan. Mungkin dari hal-hal itu saya pikir bisa meminimalisir risiko hal-hal seperti itu.
1: Menarik sekali ya, jadi pencegahan ini bukan hanya tugas pemerintah atau petugas damkar ya, tetapi tanggung jawab bersama begitu ya Bapak Fritz ya. Nah mungkin ada pesan nih Bapak Fritz kepada masyarakat Kota Kupang agar lebih sadar dan juga peduli terhadap pencegahan kebakaran nih Bapak.
2: Ya, baik, terima kasih kepada masyarakat Kota Kupang. Ya tentu mari kita kerjasama. Ya tentu tadi sudah katakan bahwa memang pemadam kebakaran tidak bisa bekerja sendiri, tapi tanggung jawab mitigasi dan pengendalian kebakaran ini mari menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, nah, itu yang tadi saya katakan bahwa paling penting adalah ketekaan kita terhadap lingkungan sekitar kita, perilaku kita jaga, jangan sampai dengan perilaku kita bisa menimbulkan terjadi kebakaran. Artinya waspada, pengawasan melekat, ada selalu disiplin. Contoh tadi ketika keluar rumah kita pantau, kita awasi kondisi rumah kita, apakah colokan-colokan sudah dicabut, kompor kita sudah masuk belum. Ya artinya ini kebiasaan-kebiasaan yang terus harus kita bangun setiap hari. Sehingga menghindari kelalaian-kelalaian kecil seperti kemudian di cuaca panas seperti ini ya. Nah, kita harapkan supaya jangan sampai ada kebakaran secara terbuka. Artinya sebaiknya sampah-sampah, contoh kalau daun-daun itu sebaiknya dari kompos kita taruh saja atau dibakar, atau kalau itu ya ditaruh di atau disimpan dalam plastik kemudian dibawa ke bank-bank sampah terdekat yang ada di luar. Sehingga itu mitigasi juga dari cuaca seperti ini, ketika kita bakar itu bisa jadi lebih berbahaya, karena apalagi dibakar lantas tidak diawasi. Nah ini itu jadi faktor yang dan menyembuhkan terjadi kebakaran.
1: Yeah.
2: Yang berikut ya, sepanjang ada tanda-tanda kejadian kebakaran itu, masyarakat bisa langsung sebatas punya pengetahuan untuk bisa melakukan pemadaman awal lebih baik.
1: Yeah.
2: Tetapi pun itu bersamaan dengan itu segera menginformasikan kepada kami pemadam, supaya kami juga respon cepat sampai ke lokasi kejadian untuk
1: penanganan. Baik, ya karena kebakaran juga seringkali bermula dari hal kecil ya, maka kewaspadaan juga harus dimulai dari hal-hal kecil ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Fritz dan sebagai pertanyaan terakhir nih untuk menutup potong punya obrolan pagi hari ini, Bapak Fritz, apa nih harapan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang ke depan, baik untuk peningkatan kualitas SDM maupun keterlibatan masyarakat dalam mencegah kebakaran?
2: Kami yang satu, tapi itu mari kita sama-sama mencegah lebih baik daripada memadamkan.
1: Benar, benar.
2: Nah, itu hal sederhana tapi maknanya luas.
1: Jadi, iya.
2: Karena kalau sudah pemadaman itu sekecil apapun risiko dan dampaknya pasti ada.
1: Benar.
2: Jadi kita mencegah supaya tidak terjadi hal-hal yang luar dugaan kita. Kita ada tadi ada korban nyawa dan bisa terjadi atau kerugian material yang besar.
1: Yeah.
2: Nah, tapi mari kita bersama-sama melihat ini dan kita tetap terus meningkatkan dari kewaspadaan kita dalam menghadapi potensi kebakaran yang ada. Kemudian untuk kualitas SDM damkar sendiri ya kami mengharapkan secara bertahap ya. Tentu ya dari anggaran yang ada dari Pemda ya kami harapkan kami terus mengusulkan untuk ada perhatian secara bertahap pada petugas-petugas kami yang belum diklat ya.
1: Iya.
2: Untuk sertifikasinya mereka juga sertifikasikan sehingga terus peningkatan kapasitas yang ada di SDM yang ada di pemadam kebakaran ini semakin baik dan ya, profesional.
1: Oke, baik. Semoga upaya pencegahan dan peningkatan kemampuan petugas ini juga bisa berjalan bersama dengan kesadaran masyarakat ya, sehingga Kota Kupang bisa menjadi lingkungan yang semakin aman dari resiko kebakaran. Sekali lagi terima kasih Bapak Fritz untuk waktunya bersama dengan Pro 4 RRI Kupang pagi ini, Bapak.
2: Ya, terima kasih, Bu.
1: Baik, terima kasih Bapak. Selamat melanjutkan aktivitas, Bapak. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, selamat pagi.
1: Ya, baik, Bapak, Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong, Deng, Kakak Nona ya, dari Ketempung Bapote pada pagi hari ini. Satu hal yang penting untuk diingat adalah mencegah kebakaran bukan hanya tugas petugas pemadam kebakaran ya. Ternyata ketong semua ini juga punya peran, mulai dari memastikan instalasi listrik aman ya, menggunakan LPG dengan benar, tidak meninggalkan sumber api tanpa pengawasan, sampai tidak sembarangan membakar sampah atau lahan. Ya, tadi itu semua sudah dirinci juga oleh ketumpung narasumber pagi hari ini. Dan di sisi lain kesiapan petugas damkar juga terus membutuhkan peningkatan, baik dari sisi keterampilan, pelatihan, keselamatan kerja maupun dukungan sarana dan prasarana. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Fritz Koji SE selaku Kabid Pencegahan dan Peningkatan SDM Dinas Damkar Kota Kupang yang sudah berbagi informasi bersama dengan Pro 4 hari ini. Setelah ini masih lanjut Sasano Pagi ya, yang akan menemani Bapak Mama Bah Saudara Kakak Nyong Deng Kakak Nona, tetap di FM 104,3 MHz.
0: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.

Mempertahankan jumlah cairan di dalam tubuh atau hidrasi merupakan hal yang penting bagi semua orang, baik yang sehat maupun yang sedang menjalani pengobatan. Hidrasi pun sangat baik bagi kesehatan tubuh dalam jangka waktu panjang. Sebaliknya, dehidrasi atau kehilangan cairan bisa mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah dehidrasi adalah dengan rutin mengkonsumsi air putih, setidaknya 8 gelas air sehari atau lebih jika beraktivitas di luar ruangan. Cairan tubuh juga bisa diperoleh dari makanan seperti buah-buahan dan sup. Kurangi konsumsi minuman berkafein dan beralkohol karena dapat meningkatkan pengeluaran cairan dari tubuh. Menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah langkah penting untuk kesehatan yang optimal. Pastikan Anda memenuhi kebutuhan cairan setiap hari agar tubuh tetap bugar dan berfungsi.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. CIS Timur Indonesia memetakan pemangku kepentingan untuk mendukung transisi energi bersih. Pemetaan dilakukan melalui stakeholder mapping program NTT Net Zero Emission 2050 pada Jumat 25 September 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Bapirida Rotendao dengan melibatkan berbagai unsur terkait. Pemetaan mencakup pemangku kepentingan dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Tujuannya mengidentifikasi peran, pengaruh, dan kepentingan setiap pihak dalam program. Perwakilan CIS Timur, John Subang, mengatakan pemetaan penting untuk memastikan keberlanjutan program. Menurutnya keberlanjutan sonde cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur energi. Pindah ke informasi berikut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmennya kasih kuat layanan publik yang inklusif bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, anak, perempuan, dan lanjut usia. Komitmen tersebut disampaikan saat workshop